0: Baik, baca macam kakak dan orang masih di kitong punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl hadirkan kitong punya warung papeda sampai di pukul 10 pagi dan masih dengan kitong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga buat Mace dong semua di kitong punya portal rri.co.id.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri, ya. Bahkan ya sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai itu terdapat sebanyak 18 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni ya atau Kaimana dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam ya atau Lapago ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Macita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Macita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya, dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Ceta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya, katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pace-mace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dubun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, baca-baca kakak ada dorang. Sudah pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Maja Share hadirkan kita punya aneka kuliner Nusantara sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan masih kita dihibur dengan kita pulau-pulau daerah Nusantara di pagi hari ini.

0: Baik, Bu Cemace, Kakak dan orang, kita orang masih di kita orang punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih di kita punya informasi kuliner, satu informasi kuliner dari rri.co.id Sabang. Ini ada rujak khas Benteng Anoy hitam ya, rujak khas Benteng Anoy hitam diburu wisatawan karena cita rasanya yang unik dan bikin ketagihan. Pak Cemace, rujak khas di kawasan Benteng Anoy hitam menjadi salah satu kuliner favorit yang banyak diburu warga maupun wisatawan. Karena dia punya cita rasa yang khas, membuat banyak orang ini sengaja datang ke lokasi untuk menikmati sensasi rujak segar di tepi pantai. Iya, dan selain menikmati rujak, juga pengunjung dapat bersantai di pondok sambil merasakan suasana pantai yang teduh dan indah. Iya, kombinasi rujak khas dengan minuman kelapa muda semakin menambah kenikmatan saat berwisata. Iya, Pak Cemace, keberadaan rujak khas ini tidak hanya menjadi kuliner unggulan, tetapi juga mendukung geliat ekonomi masyarakat setempat dengan cita rasa yang unik dan suasana yang menarik. Dan rujak Benteng Anoy hitam terus menjadi incaran wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Baik, Pak Cemace, kita orang masih lanjut lagi sampai di pukul 11 hanya di Ketong Punya Suara Budaya Papua di Ketong Punya Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di Aneka Kuliner Nusantara.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Juga takut tahu, takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: itu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Hidup sebagai peternak lele di kota besar seperti Jakarta tidaklah mudah. Lahan yang sempit merupakan salah satu kendala utama bagi para peternak lele. Tidak hanya itu, perairan di perkotaan pun makin terkikis oleh bangunan atau jalan raya, hingga terasa semakin tipis harapan untuk peternak lele. Bukan hanya lahan sempit yang menjadi kendala pembudidayaan lele di kota besar. Sulitnya perairan dan polusi udara juga bisa menjadi masalah dalam ternak lele. Namun, kendala utama bisa dipatahkan oleh teknologi baru bernama Bioflok. Harry, salah seorang peternak lele asal Banyumas yang kini menjajal usaha ternaknya di ibu kota, akan membagikan pengalaman serta tata cara menerapkan metode ini kepada pemirsa.

0: ini pertama kali dari kawan saya. Kebetulan saat itu dia lagi mencoba metode bioflok itu di rumahnya. Saya kaget, loh kok bisa dia beternak lele di rumah? Terus baru dia ceritakan kalau dia memakai sistem bioflok untuk beternak lele di rumah.
1: Teknologi bioflok sangat cocok diterapkan di kota besar yang berlahan sempit untuk usaha peternakan lele. Karena bioflok tidak perlu menggunakan lahan yang luas atau balong untuk beternak lele. Justru, sistem ini bisa beternak lele lebih banyak daripada menggunakan metode lama. Sistem bioflok ini pun mampu mengatasi kerugian akibat berkurangnya populasi lele yang signifikan dan tiba-tiba, karena lele merupakan jenis ikan kanibal atau ikan yang memakan sejenisnya.
0: Pakai bioflok ini nggak perlu kolam yang luas, cukup hanya ada kolam berbentuk lingkaran. Kolam ini diameternya 2,5 meter, tinggi 1 meteran lah kurang lebih. Tapi jangan salah, pakai bioflok malah bisa menyebar bibit lele lebih banyak daripada pakai cara lama.
1: Teknologi bioflok memang sudah tak asing di kalangan peternak ikan, terutama di daerah perkotaan. Dengan permasalahan utama yaitu krisis lahan, metode bioflok merupakan salah satu solusi karena dinilai lebih praktis dan ekonomis untuk diterapkan di kota dengan sempit lahan seperti di Jakarta.
0: Jika awal bioflok saya sempat mengalami kegagalan, blok dalam kolam terlalu padat karena aeratornya mati dan keasaman air kurang saya perhatikan. Akibatnya pembenihan lele saya tidak berkembang.
1: Meski sempat gagal, Harry terus mencoba metode bioflok dengan lebih sering memastikan aeratornya bekerja 24 jam. Harry yakin betul metode bioflok pada peternakan lele dapat memberikan keuntungan. Budidaya lele sistem bioflok diterapkan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi mengolah limbah budidaya menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bisa menjadi pakan lele. Caranya melalui penambahan kultur bakteri probiotik dan pemasangan aerator yang akan menyuplai oksigen sekaligus mengaduk air kolam.
0: Pertama, saya memasukkan kurang lebih 10 kilo kompos ke dalam air kolam. Habis itu saya mencampurkan air sama larutan campuran probiotik cukup 5 mili per meter lah. Setelah itu baru dikasih tetes tebu atau namanya molasil sekitar 200 gram per meter kubik.
1: Setelah pencampuran kompos, larutan probiotik dan tetesan tebu atau molases, air harus didiamkan selama 1 pekan, hingga muncul kutu air atau dapnia, yang akan menjadi pakan alami untuk benih-benih lele.
0: Biasanya, dapnia ini akan banyak muncul di hari ke-15 setelah pencampuran air tadi.
1: Air yang siap ditebar benih selain ditandai dengan adanya dapnia, air dalam kolam juga akan berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Tetapi uniknya, ketika air diambil menggunakan gelas, air akan tetap terlihat jernih.
0: Nah, nanti kalau airnya udah kecoklatan, benihnya baru ditebar ke kolam. Baru deh nanti muncul yang namanya kampluk atau endapan dari dasar kolam. Ini tanda kalau blok sudah mulai terbentuk dan akan teraduk sesuai dengan pergerakan lele. Makanya saat penebaran benih harus dipadatin biar teraduk terus.
1: Semakin hari, air akan berubah dari coklat menjadi kemerahan. Itu merupakan tanda bila flok sudah jadi. Teknik ini bisa untuk pembesaran benih maupun pembesaran lele konsumsi. Ketika memasuki masa pembentukan flok, Harry kembali mengalami kegagalan karena jumlah flok yang berlebihan. Efeknya, air menjadi lebih keruh dan berpotensi membuat ikan rentan terkena penyakit. Ternyata kendala tidak hanya sampai di situ saja. Setelah kegagalannya pada mesin aerator dan kelebihan vlog, Harry kembali mengalami kendala pada air kolam yang berbusa. Banyaknya busa yang menutupi permukaan air kolam dapat menyebabkan kurangnya asupan oksigen untuk ikan. Dengan segala kendala yang ia hadapi, Harry tetap mempertahankan metode bioflok hingga saat ini, karena ia yakin metode ini dapat membuatnya untung daripada metode lama yang pernah digunakannya dulu di Banyumas, dan meminimalisir resiko kanibalisme antar lele. Sistem bioflok selain bisa digunakan pada lele, juga bisa diterapkan untuk budidaya udang. Bagaimana? Anda tertarik budidaya lele di rumah dengan metode bioflok?

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah bohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

Iya, baik macam-macam kakak dan orang masih di kita punya aneka kuliner Nusantara sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita punya satu informasi kuliner, ini ada bubur pedas Melayu, salah satu warisan rasa yang tetap hangat di tengah zaman yang sudah serba modern tentunya ya, dengan kita punya aneka-aneka kuliner yang unik. Dan saat ini ada bubur pedas Melayu dari rri.co.id Melabo. Pak Cemace, kita punya salah satu kuliner yaitu bubur pedas Melayu. Tetap menjadi salah satu kuliner khas yang bertahan hingga saat ini atau di tengah arus makanan modern. Ya, Pacemace, hidangan ini dikenal dengan kuah kental berwarna kuning keemasan dengan aneka sayuran, ada kacang tanah dan rempah-rempah yang dihaluskan sampai menghasilkan rasa gurih sekaligus pedas yang khas. Ya, dan bagi masyarakat Melayu yang ada di Kalimantan Barat, terutama yang ada di Singkawang dan Pontianak, ternyata Pacemace bubur pedas ini bukan sekedar makanan yang menjadi penghangat badan, tetapi juga menjadi dong punya simbol kebersamaan dan identitas budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Dia punya proses pembuatan ini Pacemace cukup panjang dan tentunya ada salah satu atau butuh kesabaran ya, beras yang disangrai sampai kecoklatan lalu ditumbuk halus, dicampur dengan kaldu ikan atau ayam serta ada beberapa bumbu seperti ada kunyit, jahe, ada lengkuas juga dan cabai. Dan seperti ada sayuran kangkung, ada juga kacang panjang dan toge, kemudian dimasukkan bersama kacang tanah goreng untuk menambah tekstur dan aroma. Dan aroma rempah yang kuat juga menciptakan cita rasa yang tentunya sulit ditemukan dengan atau pada hidangan yang lainnya. Ya, itu tadi Pacemace, salah satu kuliner khas dari Kalimantan Barat ya, terutama yang ada di Singkawang dan Pontianak, yaitu bubur pedas Melayu. Baik, kita masih di kita punya aneka kuliner Nusantara Pacemace dengan kita pulau-pulau daerah Nusantara menghibur kita semua di pagi jelang siang hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: panen durian Sumber Jambi atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambi memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah, masa sih, Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
1: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, Bu. Ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Iya, baik Pak Cema Cek, Kakak Ade Dorang, dimanapun kita berada, sudah pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Mace Cheryl pamit dari ruang dengar kita semua. Terima kasih buat kita kebersamaan ya. Dari pukul 5 hingga nanti, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat kita punya informasi kuliner yang Mace Cheryl sudah hadirkan ke ruang dengar kita orang semua. Selanjutnya di pukul 11 dan hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur, ada kita orang punya Mace Ita yang akan menemani suasana siang hari Pace-Mace dorang semua. Baik, selamat siang, Mace Cheryl pamit, selamat siang dan sampai kita orang berjumpa kembali.

0: Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tidak jarang juga masyarakat yang mengucapkan Hari Ibu dengan istilah Happy Mother's Day, seperti layaknya peringatan di Amerika Serikat. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Macam-macam kata dia, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Pace-pace kakak diterang semua, masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-pace kakak diterang di siang hari ini, pace-pace akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pace-pace kakak diterang semua, jangan sampai pace-pace dorang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pace-pace kakak diterang semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti biasa di setiap episode, saya tidak sendiri, tentunya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait bagaimana program ataupun terkait dengan UMKM itu sendiri. Nah, mungkin penonton sudah penasaran ya, seperti siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, sobat UMKM, kali ini narasumber kita yang akan kita ajak berbincang, mungkin sudah bisa dilihat sendiri juga di sini, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Zulkifli. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam, Mbak
2: Elsa. Baik. Untuk perkenalan nih Pak, mungkin penonton kita, sobat UMKM maupun juga UMKM yang ada di Kota Makassar yang sering menonton obrolan UMKM, pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri. Silakan Pak.
3: Iya, makasih Pak Esa. Jadi saya kira saya cukup berterima kasih untuk di buatkan podcast seperti ini. Ini juga menjadi tugas saya mensosialisasikan terkait mengenai dinas saya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, seperti Mbak Elsa tadi jelaskan, bahwa kalau terkait mengenai dinas DPM-PTSP ini kan singkatan, kan terlalu panjang.
2: Iya betul, ya. DPM-PTSP lebih gampang.
3: Jadi ya, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kalau kita melihat ruang lingkupnya ini memang dinas yang memang selalu berubah-berubah namanya. Kalau saya tidak salah ada 3 kali perubahan. Ya, dulu yang namanya kantor perizinan. Waktu tonton sempat keluar. Kemudian berubah ya menjadi badan perizinan satu pintu atau biasa SINTAP ya. Satu atap. Satu atap, jadi pelayanan terpadu satu atap. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 menjadi DPM-PTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2: Jadi tambah panjang Pak namanya.
3: Ya. Kenapa berubah? Karena memang sistemnya yang selalu berubah. Ya, sistemnya terus mengikuti bagaimana terkait mengenai supaya bisa lebih pelayanan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu. Dan ini memang menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2: Ya,
3: jadi fungsi dari tugas dan fungsi dari DPM-PTSP ini adalah membantu kami membantu Pak Wali Kota dalam hal terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota. Baik. Kalau bicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu itu adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Ya. Jadi ada dua tupoksinya. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya, penanaman modal itu terkait mengenai investasi. Ya, bagaimana kami mempromosikan apa namanya Kota Makassar supaya para investor mau datang menanamkan modalnya di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Bagaimana kami melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya terkait mengenai investasi dan penanaman modal yang ada di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Itu yang pertama tuh fungsinya. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Nah, perizinan ini kan begitu banyak kewenangan yang diberikan oleh dari pemerintah daerah. Ya misalnya perizinan di terkait mengenai perizinan usaha, izin usaha, terkait mengenai izin pendidikan, misalnya mau membuat sekolah di tingkat PAUD, tingkat SD, itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Kemudian izin kesehatan juga, itu di PTSP pelayanannya. Kemudian berbagai macam izin yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
2: Baik, jadi semua bentuk perizinan ada di
3: PTSP
2: itu sendiri.
3: Ya, karena prinsipnya kalau kita bicara dulu sistemnya, ketika mau mengurus perizinan tertentu, misalnya saya mau mengurus izin IMB, ya dulu harus ke tata ruang, ke PTSP dulu, ke kantor perizinan dulu, baru ke tata ruang, baru ke lurah camat, baru kembali lagi ke perizinan.
2: Okay.
3: Nah, sekarang semua dipusatkan di PTSP. Jadi bukan lagi masyarakat yang berkeliling ke kantor-kantor,
2: tetapi
3: orang-orang kantor itu kami panggil untuk berkantor di PTSP. Sehingga masyarakat cukup satu pintu saja semua.
2: Baik.
3: Mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan, semua satu pintu di PTSP.
2: Jadi tidak perlu bolak-balik lagi mencari ini, mencari
3: ya,
2: itu. Ya,
3: tidak.
2: Baik, tadi kita pisahkan dulu, ini ada dinas penanaman modalnya, kemudian juga ada PTSP-nya itu sendiri. Nah, kebetulan ya Pak Pak Kadis, penonton kita juga banyak yang kemudian berasal dari UMKM atau memiliki UKM di Kota Makassar itu sendiri. Terkait dengan penanaman modal, kalau tadi sedikit dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana dari dinas penanaman modal sendiri ini mencari investor. Apakah itu hanya terpaku pada itu saja, atau dari dinas penanaman modal juga boleh memberikan, justru memberikan modal ini masuk ke UKM-nya ini Pak? Ini gimana Pak?
3: Ya, kalau kita bicara mengenai UMKM kemudian dihubungkan dengan PTSP, ini memang dua-duanya terlibat, dua-duanya berpengaruh. Ya. Dari penanaman modalnya itu terkait mengenai bagaimana kami melakukan pembinaan. Kami juga ada di situ dalam melakukan pembinaan UMKM. Kami terlibat di situ. Ya, dalam bahkan turun juga ikut mengawasi terkait mengenai dalam hal pengawasan penanaman modalnya.
2: Ya,
3: penanaman modalnya. Klasifikasi penanaman modalnya, klasifikasi usaha modalnya. Itu juga kami terlibat di situ. Tapi kalau terkait mengenai PTSP-nya, itu juga kita terlibat. Misalnya terkait mengenai perizinannya.
2: Ya,
3: jadi pemerintah pusat selalu menghitung jumlah UMKM itu yang diakui sesuai dengan perizinannya.
2: Perizinannya.
3: Ya, karena ada juga UMKM tapi tidak memiliki izin, itu tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
2: Oke, lalu apakah kemudian dari DPM PTSP ini sendiri memiliki kewajiban untuk bagaimana supaya UKM-UKM atau UMKM yang ada di Kota Makassar itu mau mengurus perizinannya? Karena kan kalau misalnya mereka tidak punya izin, tentu juga mungkin ada dampak buruknya bagi UKM itu sendiri atau pemerintah Kota Makassar sendiri. Silakan.
3: Ya, kalau UMKM yang tidak memiliki izin sudah pasti tidak akan bisa dibantu oleh pemerintah.
2: Nah,
3: mau dari segi terkait mengenai pengembangannya, bantuan modalnya, kerjasamanya, kemitraannya, itu tidak akan pernah bisa diintervensi oleh pemerintah kalau tidak memiliki izin. Ya, makanya kami juga tetap menggalakkan sosialisasi, bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk bagaimana mensosialisasikan terkait mengenai pentingnya perizinan ini.
2: Nah.
3: Ya, karena pemerintah pusat juga menghitung jumlah UMKM di suatu daerah itu berdasarkan perizinannya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai izin UMKM, ini juga terjadi perubahan dengan aturan-aturan dulu.
2: Ya,
3: dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, ini merubah sistem perizinan yang utamanya ada di UMKM. Sekarang sudah ada namanya OSS,
2: Mandatory
3: Single Submission. ya RBA ya. Jadi dia berbasis resiko. Ini pemerintah dari pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait mengenai OSS. Kalau nomor 5 terkait mengenai penjelasan OSS.
2: Iya.
3: Kalau PP nomor 6 itu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan OSS di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada perubahan dan ini begitu mudah sekarang untuk UMKM terkait mengenai pendaftaran di OSS. Mm-hmm. Saya kasih contoh salah satu kemudahannya. Yeah. Kalau dulu izin UMKM itu adalah namanya situs IUP.
2: Iya, yeah, betul.
3: Situs IUP ini dulu ya, situs IUP ini diurus harus mengambil formulir di PTSP. Kemudian harus pergi ke lurah camat minta pengantar.
2: Yeah.
3: Ya. Kemudian kembali lagi ke PTSP. Nah, sekarang ya, tidak perlu lagi masyarakat mau mengurus UMKM, khususnya UMK ini, pergi mengambil formulir karena sudah melalui sistem online. Syaratnya gampang, cukup KTP, kemudian NPWP, yeah, kemudian ada emailnya, kemudian dimasukkan di dalam sistem OSS, di input di situ karena sudah online. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa
2: diakses. Ya.
3: Kemudian tinggal diisi berapa jumlah modalnya, kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian klasifikasi usahanya apa, kemudian menandatangani surat pernyataan lingkungan kalau dia berisiko rendah. Kalau rata-rata UMKM ini semuanya risiko rendah kalau UMK ya, usaha mikro kecil ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita ke lurah, ke camat ambil formulir di PTSP, tidak perlu. Ya begitu kita input dan selesai, sudah menandatangani pernyataan, langsung kita print selesai. Ya, begitu mudahnya sekarang perizinan UMK. Ya, nah, cuma tantangannya banyak masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT ini.
2: Iya.
3: Nah, makanya kami juga dua strategi kami, pertama membuka loket konsultasi yang ada di PTSP. Jadi kantor kami ini ada loket konsultasi bagi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai misalnya pembuatan email bagaimana, kemudian menginputnya di sistem bagaimana, ya, itu akan kami bantu.
2: Ya.
3: Ya. Kemudian ada juga namanya layanan lontar untuk kami. Jadi ini layanan mobile perizinan terpadu. Jadi ada mobil kami yang keliling ke kecamatan. Ya, kami siapkan komputer, kami siapkan printer, wifi, kemudian kami tinggal melakukan pelayanan di kelurahan dan di kecamatan. Silakan bagi masyarakat yang mau mengurus izin usaha UMKM-nya, itu bisa langsung di situ terbit sepanjang lengkap KTP dan NPWP-nya.
2: Wah, itu kurang mudah, apalagi ya, Pak? Ya. Kalau misalnya berhalangan untuk datang ke kantor, bisa mungkin melihat di mana mobil yang disematkan tadi untuk supaya lebih mudah lagi kita mengurus perizinannya.
3: Dan di sekarang ini ada namanya Pak Wali Kota membuat program kontainer terpadu. Di situ juga ya, baru-baru lagi.
2: Yeah.
3: Di situ juga kami melakukan pelayanan terkait mengenai EDB.
2: Okay.
3: Jadi sekarang undang-undang yang baru bukan lagi menyebut, tidak ada lagi namanya situs IUP. Yang ada namanya NIB, nomor induk berusaha.
2: Dan itu sudah satu kesatuan, Pak. Kalau kemarin kan ya, situs-situnya beda, kemudian SIUP-nya beda.
3: Ini sudah menjadi satu kesatuan. Dan itu menjadi, NIB itu menjadi legalitas untuk UMK, usaha mikro kecil.
2: Baik, sangat dimudahkan ya, Pak Adisa. Baik, tadi disampaikan sedikit mengenai jika UKM atau pelaku usaha UMKM itu sendiri tidak mendaftarkan perizinannya, salah satu yang menjadi dampak buruknya adalah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian apakah sejauh ini, Pak, kalau dari PTSP-nya sendiri melihat seberapa aktif pelaku usaha itu sendiri untuk mau mendaftarkan usahanya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang mungkin masih banyak ya masyarakat yang punya usaha tapi mungkin masih menunda-nunda waktu untuk mengurus perizinannya karena mungkin masih merasa bisa mengelola sendiri.
3: Kalau saya melihat data, karena kami bisa melihat data di sistem OSS kami untuk tahun 2023 itu sudah ada 9.600 UMK yang mendaftar perizinannya.
2: Sudah banyak.
3: Dan ya sudah keluar izinnya dan itu menjadi legalitas. Ya. Kemudian kalau kita menghitung dari jumlah perizinan dari sejak diterbitnya OSSI ini tahun 2021 ya sampai dengan 2023 itu sudah sekitar 28.000 izin yang terbit. Jadi ini cukup luar biasa meningkat. Ya, ini menandakan bahwa memang Kota Makassar ini sangat ditopang dengan perekonomian yang bagus, yaitu di UMKM. Ini yang kami permudah izinnya, kami sosialisasikan, kemudian kami bersama Dinas Koperasi untuk lebih giat lagi untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha untuk segera melegalkan usahanya.
2: Baik, ya terkait itu Pak, terkait sinergitas mungkin ya dengan Dinas Koperasi itu sendiri, apakah ada program khusus yang kemudian dilakukan bersama Dinas Koperasi yang kemudian peruntukannya adalah untuk pelaku usaha UMKM?
3: Iya, jadi kami terus bersinergi di Inkubator Center, kami bersinergi setiap melakukan misalnya Dinas Koperasi atau DPMPTSP membuat pameran, itu kami sama-sama melakukan pelayanan terkait mengenai UMKM, NIB, kemudian kami juga saling bertukar informasi data terkait mengenai berapa jumlah data UMKM, kemudian Dinas Koperasi juga memiliki data bahwa UMKM ini ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu yang kami minta, yang tidak memiliki izin mana? Kami akan mengurus legalitasnya, mana yang punya potensi untuk menjadi UMKM yang lebih baik atau yang punya potensi untuk dikembangkan, itu juga kami akan melakukan pola kemitraan dengan usaha-usaha yang skala besar. Nah, ini kan ada pola kemitraan, itu diatur di regulasi keputusan BKPM nomor 1 tahun 2022 terkait mengenai pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi cara pengembangannya ini harus ada pola kemitraan dengan usaha besar. Nah, itu yang selalu kita sama-sama sinergikan. Bagaimana mengembangkan UMKM ini di Kota Makassar.
2: Oke, jadi aktif, peran aktif kemudian bersama dengan Dinas Koperasi agar supaya UMKM di Kota Makassar ini mau melegalkan tadi seperti kata Pak Kadis, melegalkan itu. Terakhir Pak Kadis, mungkin yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita, penonton kita, harapannya seperti apa, kemudian juga mungkin himbauan kepada UMKM yang ingin mungkin mendaftarkan perizinannya di DPM-PTSP.
3: Jadi kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berharap kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya, silahkan datang ke kantor kami di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami akan membantu untuk menerbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha, khususnya dari pelaku usaha UMK. Nah, ini sangat penting karena ini setidaknya dengan adanya legalitas akan membantu dan kami akan mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang ada di Kota Makassar.
2: Baik.
3: Ya, selain di kantor kami juga ada membuka pelayanan di konter atau kontainer terpadu Makassar yang ada di semua kecamatan. Kemudian kami juga menyiapkan ada namanya lontara layanan mobile perizinan yang akan berkeliling juga di kecamatan. Ya, jadi silakan yang ingin melegalkan usahanya silakan datang ke kantor kami atau ke pelayanan di konter atau kontainer terpadu. Karena ini sangat gampang, cukup syaratnya KTP dan NPWP, itu saja. Jadi tidak perlu ke lurah, tidak perlu ke camat, tidak perlu ambil formulir, tetapi kami akan membantu langsung menginputkan dan menerbitkan izinnya. Ya, saya kira itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasi yang diberikan kepada Sobat UMKM. Tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika Sobat UMKM ini punya legalitas yang jelas di pemerintah Kota Makassar, bisa mendapatkan bantuan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak Kadis ya untuk pelayanannya, bisa mobile, bisa langsung datang ke kantor. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika usaha kita mendapatkan legalitas, itu salah satu yang bisa didapatkan adalah bantuan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis untuk kesempatannya untuk ngobrol di obrolan UMKM. Nantikan episode-episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Saya Elsa.
3: Saya Yusuf Kipli.
2: Kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

0: masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: In internet.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Saate umawangun banua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.
2: Pok tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
3: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
2: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
4: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
5: Tebakan apa lagi, Cut?
4: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
5: Pedagang di lampu merah?
4: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
5: Jawabannya apa, Cut?
4: Jawabannya itu tukang gas.
5: Alasannya?
4: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
6: In Intermezzo.

Kabar Papua jam 12. Pacet-macet Tekade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

macam-macam ya kagak di dalam semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara galeri musik daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kagak di dalam semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kagak di dalam semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai macam-macam kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja lembur ya. Terus macam-macam dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan macam-macam bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi macam-macam dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Majita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu atau bambu angklung, ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik. Ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara. Ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, Sobat Budaya, ya. Nah, sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat, ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya Sobat Budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, Sobat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat.
Nah, itu ya sobat budaya, ya keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Mak Ceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Kisah ini terjadi tidak jauh dari pusat pemerintahan di ibu kota Jakarta.
3: Oleh pemiliknya itu disewakan untuk buang sampah sama untuk lapak-lapak pemulung itu. Kira saya bilang, dikit dong pak, karena saya lihat tanahnya cukup luas ya, hampir 6.000 meter gitu, sedikit dong buat ini aja nih, anak-anak pemulung juga kan buat
2: dokter perempuan yang pernah dikirim ke Timur ini mengalami sendiri betapa sulitnya mendidik sikap dan karakter anak di lingkungan kurang mendukung.
3: Enggak jadi yang neko-neko, jadi tukang las, ya kan? Kerjanya di salon. Tapi tiap kali mereka dapat sesuatu tuh ya, kalau datang bu nitip ya buat adik-adik,
2: mungkin model pendidikan karakter seperti yang dilakukannya selama 20 tahun inilah yang dibutuhkan, bukan pendidikan yang ukurannya materi.
4: Pengen jadi perawat. Kalau nggak bisa kan kuliah juga biayanya besar nih. Bisa cari loncatan kayak misalnya lulus sekolah kerja dulu, terus ngumpulin uang
3: mau
4: buat kuliah.
3: Kerja aja dulu. Iya, kerja apa aja sih?
4: Kalau aku sih, kalau bisa udah lulus SMA pengennya kuliah. Kalau aku sih pengen jadi pramugari kereta api.
2: Sejak tahun 2001, Dokter Irina Among Praja menyediakan sekolah cuma-cuma untuk anak-anak ini.
3: Sekarang waktu pandemi, nggak boleh sekolah. Sekolah-sekolah pada tutup. Sebenarnya emang nggak anak-anak bisa sekolah dari rumah. Rumahnya juga rumah-rumahan. Terus kalau mereka nggak boleh sekolah, kayak kemarin saya tutup, dijamin hilang semuanya pasti. Yang udah ABG pada kawin, yang kecil-kecil pada mulung, yang terus akhirnya kan hidupnya nggak berantakan lagi. Mau sekolah lagi pasti enggak. Gimana lah caranya kita mensiasati di sini supaya tetap protokol, tetap ada gini? Ya, alhamdulillah sejak pandemi sampai sekarang nggak ada yang mati.
2: Mereka adalah anak-anak pemulung dan tidak mampu secara ekonomi.
3: Kayak mereka di sini ini kan kebanyakan di Perawang, Pantura. Sekarang jadi industri Cikarang tuh segala macam, jadi kuburan lah apa tuh San Diego, jadi segala macam yang tadinya mereka itu kan sawah petani, dan mereka tidak bisa dilibatkan di situ mau ngapain. Kalau di industri apa di pabrik, pendidikannya juga SD nggak tamat.
2: Kasih di sekolah kami, anak-anak keluarga pemulung bersekolah. Orang tua mengizinkan karena anak-anak mereka diberikan makan saat jam sekolah. Terkadang satu-satunya makanan di hari itu. Dan karena mereka berharap anak-anak mereka dapat menjadi generasi pertama yang bisa membaca.
3: Karena cita-citanya kalau mereka udah punya dokumen kependudukan, itu endorse mereka ke sekolah formal. Ya mau ngapain, kalau udah lengkap, masukin aja ke sana. Ngapain kita pelihara di sini? kenyataannya apa coba? Udah seneng kan? Angkanya akhirnya jadi gitu. Udah happy banget. Perjuangan banget kan? Bikin akte. Bukan proses, bukan suratnya itu enggak, emang enggak harus bayar. Wira-wirinya itu loh, emangnya enggak pakai duit. Nah, terbang aja pakai duit, bener enggak? Mana mesti bawa lagi tuh emaknya, bapaknya, segala macem. Jadi begitu kita dapat kan happy-nya luar biasa.
2: Dokter Iriana dan guru-guru di sekolah kami membantu anak-anak pemulung merasakan pendidikan, meski bukan pendidikan formal yang secara administratif tidak mampu menyentuh mereka.
3: Akhirnya kan yang kita ciptakan itu, yang kita coba berubah itu hanya paling kurang pemulung itu gak apa-apa kok, gak masalah. Paling kurang lo gak ngerampok, lo gak nyopet, lo gak korupsi, mana dong. Tapi itu adalah pekerjaan yang paling bawah kalau di dalam piramid pekerjaan itu. Ganti dong dikit yang gayaan supaya jangan hidup juga di gitu-gituan kardus di mana-mana. Nah, kita cuma bisa merubah sampai tingkat skill kan. Yang akademis kan dikit sekali, yang sampai lulus SMA aja itu kita kayak ngedorong kereta mogok.
2: Perjuangan Dr. Iriana dan para pendidik di sekolah ini agar anak-anak pemulung bisa bersekolah sampai bisa mendapat pekerjaan atau tidak menikah di usia 14 tahun sepertinya akan masih panjang.
3: Kemarin ada anak saya di Kalimantan, dia pindah karena dia kan itu ngelas di sana, di Balikpapan ke Kemarin. Ibu saya transfer ya 1 juta. Nangis gak sih? Untuk aku itu adalah wow, mereka punya kepedulian. Untuk saya duit 1 juta apaan juga gitu ya. Yang mungkin untuk mereka itu adalah willingness berbaginya itu yang ternyata oh, oke, gua berhasil. Untuk saya tuh kenapa saya terharu karena saya rasa I did it.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Maria Mia Florencia Pati, orang tua dari anak-anak sahabat Sukacita. Tentang seriusnya Bunda F, saya tahu persis dari awal beliau untuk bisa membuat literasi dikenal oleh anak-anak. Buku sangat sedikit, tapi Bunda F sangat konsentrasi sekali dan melihat anak-anak sangat bahagia untuk datang ke rumahnya setiap hari membaca buku. Itulah yang menyebabkan ia untuk lebih sering meminta bantuan donasi buku kepada teman-temannya supaya bisa terus meningkatkan usaha Rumah Baca Sukacita.
1: Tapi hujannya belum berhenti. Hujan semakin deras. Hari pertama hujan.
2: Ada bersama anak-anak, saya dituntut untuk menjadi seseorang yang mereka sukai. Jadi saya hadir untuk memberikan kesan nyaman kepada mereka. Sangat berat itu saya alami awal-awal. Tetapi karena anak-anak tidak pernah memberikan penilaian kita secara fisik, secara apapun yang biasa dilakukan oleh orang dewasa.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Pace-Mace KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

Masih di Ketoran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Macita di sini di dalam acara belajar bahasa daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Macita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pun bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek di turun semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya. Nanti Macita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: guru aja. Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia yang disingkat?
5: Tadi baru dengar di sini, karena tinggal di kampung kami jadi.
6: Karena itu yang sehari-hari, Pak Guru.
7: Ya sama aja. Iya dong.

0: ready.
1: Nasiara atui mirin na kabupaten Arab Gunung Bintang.
2: Ananda yes siska mungo.
3: Nesida episkan ne kabupaten Gunung Bintang ne distrik Bime ne kampung Perem.
0: Satu pasal.
2: Joju Sarawak Desi.
4: Aywa anindage Tekuya.
5: Anindage Abraham. An kelas 11.
2: Anindage Ikabagum.
4: An dari Lanincaya.
2: An telikara mendek. Dortening Dana. Nea Oksibil Begungan Bintangku.
6: Introduce myself. My name is Rosana Kukuya. I come from Telikara.
0: Ini nggak sih anak-anak sekolah kamu bisa
6: berbahasa teh? Urusan
0: penting sekali sih.
6: Penting sih.
7: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan itu khususnya bahasa begitu tidak punah dong.
3: Bisa?
0: Bisa. Kalau dengar bisa.
4: Lumayan. Yang pentingnya sehari-hari lah, Pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
5: Bisa dengar atau tidak? Tidak bisa apa yang
1: ada. Bagus lagi saja.
0: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini an tom tamban enak belum?
0: Mama bapak nala bayar tan membayar nomer diriyo berada chato chames to arasa nara ini poco pak di toye batan mum nek ipsel di toye batan membayar nomer.
2: Agilan anda telat demul jam do, na at awun jera telat demul nade
6: leon kia ne nanunga ne alaweng neri na sebolan kena bayi nopo,
2: kunda anu kon digulo kumdo.
0: Kormat kia.
1: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini?
0: Sorry, saya juga
1: pikir. Aneh. Tadi baru
2: dengar
1: di sini, karena tinggal di kampung sana jadi.
2: Tidak tahu.
1: Bogor itu kan
6: dia. Mungkin karena terlalu hemat kata, jadi akhirnya bisa disebut sana gitu.
0: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh, iya.
0: Kalau bahasa Indonesia baku, macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin.
5: Lama dia.
2: Karena kebiasaannya tuh biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
5: Ah, tahu itu nggak sejati sudah.

0: kalau seumuran kami satu generasi anak Papua udah gak ada lagi satu pun yang bisa berasal dari daerah. Kira-kira apa yang akan terjadi?
1: Akan naps kalau tidak pertahankan kita punya sebenarnya.
0: Kalau harus
2: merasa daerah bisa menang.
3: Sama saja kita lupa budaya begitu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
1: Apa bikin situ?
2: Eh kenapa?
1: Jangan kompi buang sampah di sungai?
2: Emang kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
1: Astaga itu nih kau kok kuper.
2: Ini sana.
1: Makanya kau membaca.
2: Apa semua baca?
1: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita. Coba kau bayangkan.
2: Tunggu saya bayangkan.
1: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
2: Kenapa?
1: Pada kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
2: Tidak tahu.
1: Kau mencuci pakai apa?
2: Tidak tahu mi.
1: Mau kau pakai air aki?
2: Tidak bisa.
1: Kau sanggup?
2: Tidak sanggup.
1: Bisa.
2: Tidak bisa.
1: Makanya.
2: Penting sekali pala itu sungai.

0: apalagi saya promise mi.
1: Apalagi itu promise?
0: Promise itu janji, saya tidak akan mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu.
1: Bahasa daerah.
0: Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya, Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jen Paud Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah, Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz, MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin?
2: Alhamdulillah baik Mbak Fitri.
1: Sehat gimana ya Pak kabarnya? Ya? Alhamdulillah baik juga Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak, sebelumnya kami sampaikan sudah Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast kami.
2: Dengan senang hati.
1: Iya, di sela-sela kesibukan Bapak pastinya ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik, yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak?
0: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya.
1: Betul.
0: Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui badan bahasa itu 718 bahasa daerah, dan ini belum semuanya terpetakan.
1: Masih ada yang
0: masih
1: belum
0: ada terdata. Karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya, dari Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya, timur bagian timur Indonesia itu 2/3 lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita. Nah, kalau ini dilihat, apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif, karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu, kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa negara lain, apakah itu di Asia, di Afrika, kemudian di Eropa bahkan gitu, yang menggunakan bahasa daerah, bahasa setempat yang dikuasai oleh anak-anak pada tingkat dasar kelas 1, 2, 3 misalnya, itu ternyata hasil belajarnya jauh lebih baik
1: gitu ya Pak ya,
0: karena mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa daerahnya, dengan bahasa ibunya, lalu ketika materi ini disampaikan itu mereka tidak berpikir dua kali kan dalam bahasa yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia bagian timur digunakan bahasa Indonesia, padahal anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia. Artinya mereka harus menguasai dulu bahasa Indonesia kan, sebelum memahami materi. Jadi ada fungsi pendidikan. Yang keempat, bahasa daerah juga memiliki fungsi politik. Ya. fungsi politik misalnya kalau kita lihat kejadian berpisahnya Bangladesh ya dari Pakistan dan kemudian tanggal 21 Februari itu dinyatakan oleh UNESCO sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, itu kan gara-gara mereka yang mempunyai bahasa daerah di Bangla itu kan dilarang oleh pemerintah tadinya. Nah, ini gerakan ini yang kemudian besar dan akhirnya terjadi pemberontakan di sana sini, lalu mereka menjadikan bahasa daerah sebagai gerakan politik. Dan yang terakhir fungsi ekonomi. Ya, bahasa daerah juga kan bisa berfungsi sebagai fungsi ekonomi, misalnya membuat konten-konten ya, gitu betul. Sekarang ini banyak sekali. Kemudian dalam lagu-lagu ya, lagu-lagu bahasa daerah itu kan bisa dijual.
1: Oke, lagi viral juga Pak ya, yang cover pakai lagu daerah itu ya.
0: Betul. Nah, sekarang kita kan kemarin ini baru ada festival ya di Berlin menggunakan bahasa daerah ya, film Nana itu ya dibintangi oleh Happy Salma gitu. Dan itu kan full bahasa daerah, ya. Nah ini kan menjadi ajang ekonomi gitu. Nah melihat ini semua, jadi bagaimanapun bahasa daerah itu sangat penting posisinya gitu. Dan bagi bahasa Indonesia, bahasa daerah ini menjadi salah satu sumber untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia.
1: Oh, jadi ada bagian serapan juga dari bahasa daerah.
0: Betul. Sekarang ini dari data kita ya di dalam KBBI kita yang 116 ribuan itu. Baru sekitar 7.600-an itu kosakatanya diambil dari bahasa daerah.
1: Yang sekali yang diserap dari bahasa daerah ya Pak.
0: Ya, nah ini kira-kira kita memang mengundang masyarakat penutur bahasa daerah untuk memberikan daftar istilah kosakata dari bahasa daerahnya yang memiliki konsep unik.
1: Tapi mungkin ada syarat tersendiri juga ya Pak bagi bahasa daerah itu agar bisa diserap menjadi bahasa Indonesia, itu ada karakteristiknya lagi.
0: Ada, itu terutama dia memiliki konsep yang unik yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya bisa kasih contoh misalnya, ya kata nyeri gitu ya, nyeri itu kan beda dengan sakit. Ya, nyeri itu kan dari bahasa Sunda.
1: Oh,
0: gitu. Nah ini kemudian diambil. Kemudian kalau kita suka makan ya, makan nasi, ada liwet nih. Liwet itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya lain, adanya dalam budaya orang Sunda. Nah ini kemudian diambil.
1: Ngeliwet ya Pak? Ya.
0: Ngeliwet gitu ya. Kemudian kalau ini sebentar lagi Ramadan ya. Nah menjelang sore
1: ngabuburit,
0: ada ngabuburit. Tidak ada kan budaya itu.
1: Iya.
0: Kemudian diambil. Dan juga dari konsep-konsep bahasa lain, bahasa daerah lain. Ini keunikan ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau itu ada konsep yang unik dari bahasa daerah, maka kita ambil ya. Dan itu digunakan secara luas oleh masyarakat, kita masukkan ke dalam KBBI gitu. Jadi kayalah bahasa Indonesia betul, kita betul. Kan.
1: Dari faktor ekonomi juga bisa ini juga Pak. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, bisa bahasa daerahnya tuh dikasih harga murah ya Pak.
0: Nah,
1: bisa
0: itu
1: diskon. Kalau nggak bisa dimahal ya nanti nawarnya.
0: Betul sekali.
1: Iya Pak, betul. Lalu gini Pak, terkait tren yang sekarang itu di kalangan anak muda di mana mereka beranggapan menggunakan bahasa Inggris atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ala anak Jaksel itu tuh keren banget. Nah, sekarang posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini seperti apa sih Pak, kondisi bahasa daerah kita sekarang?
0: Ini sesuatu yang sangat menarik ya kalau kita melihatnya dari fenomena atau gejala orang berbahasa. Saya menyebut fenomena itu atau gejala orang berbahasa terutama anak muda itu kan sesungguhnya gejala sesaat saja. Ya, kalau misalnya ada dulu ya kita mengenal bahasa alay gitu ya, bahasa anak layang gitu,
1: pas SD aga paga.
0: Nah, kemudian ada bahasanya apa dulu Vicky ya,
1: ya Vikinisasi.
0: Kemudian dia bisa Hertia
1: ya gitu, dulu ya Pak ya, aduh ketahuan deh umurnya nih.
0: Nah, ini zaman itulah ya, karena saya membimbing tesis beberapa mahasiswa yang menulis tentang itu.
1: Menarik banget Pak.
0: Nah tapi semakin dewasa ya, semakin konservatif orang berbahasa itu. Dia tidak lagi mau menggunakan bahasa-bahasa yang sesaat itu karena strukturnya kan tidak pasti kalau bahasa tidak baku itu. Nah, sikap anak muda itu sikap yang sedang bergejolak sesungguhnya dari segi berbahasa.
1: Lagi percobaan sama sesuatu yang baru.
0: Betul, ingin mencoba gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan hilang sendirinya.
1: Okay.
0: Nah, bagaimana dengan fenomena orang berbahasa dicampur-campur gitu? Mencampur bahasa itu atau dalam istilah sosiolinguistiknya itu disebut dengan code mixing ya, atau code switching, beralih kode, mencampur kode, itu sesuatu yang lumrah. Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang ketika mencampur kode, mencampur bahasa. Karena ketika sebuah konsep tidak bisa disampaikan dalam bahasa yang sedang dipakai, dia punya istilah switch dalam bahasa lain, dia akan beralih gitu. Termasuk ke dalam bahasa daerah, ke dalam bahasa asing, atau ke dalam bahasa Indonesia sendiri. Nah, itu yang pertama ya, itu gejala sesaat. Yang kedua terkait dengan first missing tadi. Yang ketiga, sikap yang tadi itu, mencampur dengan bahasa asing. Menganggap bahwa bahasa asing, segala sesuatu yang dari asing itu lebih baik.
3: Keren gitu ya.
0: Nah, keren gitu ya. Ini yang disebut dengan gejala xenomania ya, atau xenophilia.
3: Xenophilia.
0: Nah, apa itu? Menganggap sesuatu yang datang dari luar itu sesuatu yang lebih keren. Padahal sesungguhnya dengan menggunakan bahasa setempat itu juga bisa keren. Nah, sikap yang menganggap bahasa daerah tidak keren ini menjadi salah satu sumber menurunnya penggunaan bahasa daerah.
3: Salah satunya ya, Pak.
0: Ya, karena sikapnya. Tapi lama-kelamaan tadi saya katakan sikap ini juga akan hilang gitu ya. Kalau misalnya terus-terus diperkenalkan.
3: Oke, gitu. Baik. Jadi intinya dengan cara itu ya, Pak ya.
0: Betul.
3: Sosialisasi perkenalan. Betul. Bahasa daerah tersebut.
0: Jadi menanamkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah gitu ya. Tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh inspirasi baru gitu.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul, Pak. Betul, Pak. Dari tadi kan sekitar 718 bahasa daerah ya, Pak ya, di seluruh Indonesia. 25-nya itu terancam punah dan ini menurut data yang ada ya, Pak ya, dan 6-nya itu kritis dan 11-nya itu sudah dinyatakan punah. Nah, ini kan sangat menyedihkan ya, Pak ya. Nah, ini sebetulnya apa sih, Pak, faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah tadi, atau jauh-jauh mungkin lebih dari 11 gitu pernyataan.
0: Iya. Memang data kita ya, data pokok bahasa kita DAPOBAS yang kita miliki sampai saat ini memang baru 11. Ya. Saya katakan baru 11. Ini artinya ada potensi bahasa yang lain pun bisa saja punah ya. Bahasa yang tadi sudah kritis itu bisa saja punah. Nah, penyebabnya apa? Tadi salah satunya sikap bahasa, dan itu memang yang menjadi faktor penyumbang terbesar. Ya, sikap bahasa dari anak-anak muda, orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasanya itu menjadi faktor penyebab utama menurunnya vitalitas atau daya hidup dari sebuah bahasa. Faktor kedua itu adalah karena migrasi, ya, migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Di tempat baru dia tidak menggunakan bahasanya lagi karena tidak ada teman gitu ya. Misalnya Mbak Fitri nih punya bahasa daerah katakanlah dari bahasa Jawa ya. Pindah katakanlah ke Kalimantan, nanti ke ibu kota baru misalnya, gitu. Di situ tidak ada teman ya, di lingkungan itu, maka akan berpindah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi penyebab. Mungkin karena perpindahan bekerja, atau mungkin karena sekolah, atau mungkin karena...
1: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program Mempat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak didorong semua, Masih kita informasikan bahwa nanti di pukul 15 program Mempat Radio Republik Indonesia Jayapura akan menyiarkan Suara Budaya Nusantara yang merupakan siaran berjaringan. Dan untuk hari ini siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara akan bersama-sama dengan Perempat RRI Jayapura. Dan RRI Jayapura akan mengangkat topik tentang generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua dengan narasumber. Nanti ada Muhammad Jufri Rumadaul dan juga Ella Boge Mulyani Wage. Keduanya merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 Perwakilan Tanah Papua. Dan nanti ada Macita nanti yang jadi host dari Perempat RRI Jayapura. Dan nanti dari Perempat RRI Jakarta ada Mpok Marliana Suhendi. Dan sambil kita nantikan di pukul 15 kegiatan atau acara Suara Budaya Nusantara, Macita hadirkan dulu tembang-tembang Papua pilihan berikut ini.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu
Yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
4: Masih di Ketrang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Troto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalem yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Troto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman ya. Nah, jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan ya. Masjid Troto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan ya, di situ mereka ya secara rutin melakukan sholat di Masjid Troto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: kau.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakinya.
3: Masih di Ketorope Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu,

0: ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain, ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Thohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: Mohon ampun atas segala terhadap mereka, supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan wabah
5: dan penyakitnya. Bencana, wabah dan bahaya bisa datang kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja. Yang terpenting bagi manusia adalah memiliki sikap berani untuk siap menghadapinya, tentu dengan pengetahuan dan tindakan yang benar. Bagaimana dengan masyarakat adat Timur dalam menghadapi bencana wabah penyakit dan segala macam ancaman yang membahayakan jiwa manusia, binatang dan lingkungan hidup? Bersama pemerhati budaya Biru Bapak Gus Faik, berikut ulasan singkat.
4: Jadi wabah penyakit yang terjadi seperti di zaman sekarang ini sebenarnya dulu sudah terjadi, seperti kolera, lalu penyakit yang antraks sapi punya itu sudah ada sejak dulu. Tetapi waktu wabah seperti ini terjadi, mereka tidak tahu. Mereka hadapi itu hanya dengan menggunakan pengobatan tradisional atau yang biasa mereka sebut Aitan Imun. Itu dengan ritual rentetan itu, hari itu artinya membentengi satu wilayah itu dengan Aitan Timur, khususnya Aika Kaluk. Kemudian ada yang namanya Hakledik. Hakledik ini dipasang di setiap sudut pada empat mata penjuru angin, utara, timur, selatan, barat. Dan ketika pasang itu, mereka laksanakan dengan doa adat atau yang disebut mantra. Mantra itu mereka selalu sebutkan. Ketika terjadi penyakit yang mewabah, terjadi di satu wilayah yang begitu lama terjadi wabah itu, mereka akan melaksanakan ritual leler. Dan ritual ini setelah dilaksanakan 1-2 hari kemudian, setelah itu pasti akan berlalu penyakit atau apa yang terjadi itu, takut

alasan yang membuat masyarakat harus itu tidak takut terhadap virus apapun, bencana dan lain sebagainya itu kan mereka yakin benar bahwa lewat leluhur mereka sudah menitipkan segala sesuatu untuk membentengi diri mereka, wilayah mereka. Jadi mereka yakin benar bahwa pada saat terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka senantiasa dilindungi oleh leluhur alam dan Tuhan sendiri yang ada di dalam wilayah mereka. Kalau dari sisi pengobatan tradisionalnya, mereka yakin benar bahwa apa yang disiapkan oleh leluhur mereka itu mampu untuk mengatasi hal-hal ini. Semuanya kembali kepada keyakinan atas obat yang ada.

0: saat keadaan buruk sekalipun. Masyarakat adat tidak langsung menggunakan pengetahuan yang dituangkan dalam ritual atau menggunakan tanaman yang ada sebagai obat, tetapi mereka mendasari semua itu dengan berdamai terlebih dahulu.
1: Jadi mereka itu memilih untuk berdamai dengan wabah penyakit atau hama, karena pertama mereka menganggap wabah penyakit atau hama ini sesuatu hal kejadian yang akan membahayakan manusia. Nah, ketika hal-hal yang membahayakan manusia itu kalau kita tidak berdamai dengan mereka, malah kita melawan mereka dengan berbagai kekerasan, maka dia akan tambah ganas. Oleh karena itu mereka lebih memilih baiklah biar dia ganas terhadap kita, lebih kita memilih berdamai, kita mohon ampun apa segala terhadap mereka supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan wabah penyakit dan lain-lain.

0: manusia dan banyak pula yang terinfeksi tengah berjuang agar dapat sembuh.
1: Corona ini katanya napas sesak, panas yang berlebihan, batuk. Kalau batuk napas sesak, panas. Panas ini kita di sini ada satu kayu di hutan yang orang bilang kayu ular. Tapi kalau orang itu bilang bakamoru. Bakamoru itu sangat pahit. Lalu roti metan. Ini untuk mengatasi yang panas-panas sampai malaria saja lari. Dan ini saya yakin para ahli mereka ambil tumbuhan-tumbuhan ini yang untuk membuat kina dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berdasarkan yang saya ikuti, saya sedikit tahu tentang itu karena saya dulu hidup di kampung dan saya sering ikut ritual-ritual seperti ini. Memang sebagai umat beriman juga kita tidak terlepas daripada memohon kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya menurut masyarakat adat itu Tuhan telah memberikan semuanya kepada kita. Dan mereka mengatakan ketika mereka membuat ritual komemoratif, mereka tidak tahu Tuhan. Mereka tahu, justru mereka menganggap batu ini ciptaan Tuhan. Maka batu dan air ini yang menjadi perantara untuk menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan.

0: Tahukah Anda? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
2: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
1: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan nggak usah deh.
3: Selamat pagi, Rizky.
4: Selamat pagi, Ibu Tia.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 15. Aceh-Aceh kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompak Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompak di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompak Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompak Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, cuma gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat
1: masaknya. Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuma memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tempatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompak Jayapura kita membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, dan juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompak RRI Jayapura akan menghadirkan acara dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumandaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Nah, mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompak Jayapura. Untuk Interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510, line telepon ya. Kalau mau kirim kan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura, line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pok, ke Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh, jadi baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, apapun nggak perompak di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama di RRI Perompak Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompak RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumandaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo,
2: selamat sore. Disapa juga dong Mpok Marian.
4: Halo Mpok Marian. Dari JKT.
1: Halo. Salam kenal ya.
4: Iya.
2: Baik. Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua, dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya, walaupun mereka berdua ini merupakan duta bahasa nasional, ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita boleh saja langsung ya ke Free ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua, boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua khususnya juga.
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta ya. Mengatakan terkenal maka tak sayang ya, jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Propat Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya. Seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
1: Okay.
3: Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Mohi Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah dari pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Yo, cerita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, tapi berdomisili di Provinsi Papua, Port Mumbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya, dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Donggua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang gua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada gak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jupri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jupri dulu deh.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan sejahtera bangun bahasa. Jadi sejahtera bangun bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jupri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen nggak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya, atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih kayak Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya, jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali, dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi, dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jupri gitu. Nah, Kak Jupri di Papua Selatan sendiri, di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Terus sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kalita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali tuh, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan tiga terabangun bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke. Ya, kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik. Jangan merasa enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini guys, kita punya identitas, harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Mbak Caita ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propet Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124928. Mbak Caita, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Caita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, Lalu kemudian, adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan kepala bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya kerja namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak, tadi pertanyaan yang berik, yang keduanya ya, apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri gitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital.
1: Iya.
3: Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau
1: gagasan
3: yang ya gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Iya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, suara Budi Nusantara.
5: Ya, selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor.
1: Ya, silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Mati, Papua. Silakan.
5: Kamu sore waktu Jayapura. Iya. Mbak Cita, halo.
6: Halo,
5: Teh. Mbak Cita suaranya trouble. Cepat pulih, Kakak. Anu, Mbak Cita, ya.
6: Aduh, iya, makasih. Makasih, Teteh.
5: Iya,
6: jangan saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Mbak Cita berubah begitu. Oke lah kalau begitu. Mas Cita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Mas Cita dan Nana ya.
1: Ya silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yupi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Jufri dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku, begitu. Dan dalam satu suku aja beraneka bahasa, begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua, itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal, seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Terima kasih Nana.
1: Ya.
5: Dilanjut.
1: Ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke deh, Kak Jufri, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan duta bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua Pornumbai itu ada Wanyambi. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
3: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kompas FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Propat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Propat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat Pak Nana.
1: Sehat alhamdulillah Cik Guria dari Jakarta. Silakan Cik Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambut sore Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo Cik Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Ini enggak bisa ke tanah Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Enggak bisa Cik
2: Gu. Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Bang, Tamri City, luar biasa Pak Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu sama Mace Ita kita ya. Sudah bertemu kita. Semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025.
2: Ada ganteng sama cantik ya. Berarti
1: cowoknya
2: satu, wanita satu yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur kakak Jufri.
4: Halo, selamat siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Ih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Mulian, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa, garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya, melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Pemuda memadukan kearifan lokal dengan kearifan masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama

0: konten yang konten dengan atlender dan guru dan pemuda itu. Nah kan masih ada ya, seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Yeah. Sehat terus Pak Mariana yeah. Ya.
1: Terus terima kasih Cik Guria.
0: Indonesia apa siang bagian timur selamat sore. Yeah. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
2: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan Balai Bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa Ibu.
1: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya. Kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah, seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain, contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya, kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini Pak?
4: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Ya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan Pak, ada penyiar di RRI Propat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
4: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Nah, jadi bahasa apa nih, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hari itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi tupunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
2: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
2: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Caita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Caita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua. Entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia. Karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
2: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern. Kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
3: Kalau saya, untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenangan-kenangan yang kita bawa gitu. Tapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Mbak Caita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
5: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Mbak Caita. Cepat sehat ya, Mbak Caita.
5: Terima kasih juga, Mbak Mariana.
1: Iya, terima kasih. Ya, Kak Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu, selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di Seluruh Nusantara, obrolan di Suara Budaya Nusantara sama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Sampai jumpa.

Macam-macam, kata Ade. Lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Baca-baca kagak diterang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca-baca kagak diterang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, baca-baca kakak di dalam semua dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, baca akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga teman-teman Papua pilihan yang akan baca hadirkan ke ruang dengan baca-baca hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi baca-baca kakak di dalam semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Macita, kakak dari orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya, ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali ya Pak Cimace ya. Dan sambil Pak Cimace dorang menikmati sore Pak Cimace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Macita temani Pak Cimace kakak dari dorang semua di sore hari ini.

Masih di Kita Rambu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pak Cema, Cekak adik dorang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Mas Jeta akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai ya. Kalau tidak tahu rumah adat Honai memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak macam-macam kakak dan dorang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. Nah, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Mas Cita. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat dan mudah menyesuaikan diri ya. Di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin. Ya, jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya ya. Ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai ya. Jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba ya, ketika rumahnya gelap ya, nah ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi.
Jadi tidak jarang ya anak laki-laki itu berlatih di rumah honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pace-mace dorang ketemu satu rumah honai, ya pasti pace-mace dong bisa lihat kalau di dekatnya tuh akan ada rumah-rumah honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pace-mace ya. Oke, yang berikut ada rumah EB. Nah, rumah EB ini punya bentuk yang sama dengan rumah honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah EB ini ditempati oleh para perempuan dewasa ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah honai. Nah, kata EB ini juga terdiri dari dua kata, yakni EB dan AI. EB artinya tubuh dan AI berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah EB ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata EB ini ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan ya, menjahit ya, membuat noken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah EB ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesolidan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, filosofi pentingnya dari rumah EB ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya, rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget pace-mace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau Mace itu bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat ini ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah honai. Jadi beberapa rumah honai dan EB itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di pegunungan tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Majid sudah bilang ya, ada rumah honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah EB untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Nah, rumah Wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar.
Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari, yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya, ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel, ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, Pak Aceh, kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Enggros. Namanya rumah Kariwari, ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut Pak Aceh tuh asik sekali untuk kita gali, ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini, ya, atapnya, kalau menurut Majeta, ya, rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8, ya, bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca, ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang, ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai, ya, di pantai, di daerah dataran rendah, ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip, ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului, ya. Tapi jangan salah, macam-macam kakek di dorong semua, rumah Kariwari ini, ya, rumah Kariwari ini bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Enggros, ya. Bukan juga untuk rumah kepala suku, ya. Bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik, ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah, ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Enggros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yoteva, ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai, ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu, rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linear secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga, ya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh, ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter, dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil, dan juga kuat, ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal, ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu, ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya, ya, itu terbuat dari kayu-kayu tersebut, ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat, ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut, macam-macam kakak diturang semua, ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ya, mungkin nanti bisa dicari, ya, atap rumah adat Rumsram ini, ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik, ya. Nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan, ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir, ya. Berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun, ya, ia akan diberikan pendidikan Rumsram yang dilakukan di rumah Rumsram.
Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah-rumah seram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi dua lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan rumseram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat rumseram ini ya oleh pemerintah daerah ya ini diupayakan untuk lestari. Ya, salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya seperti rumah rumseram ini. Nah, oke, baca-baca kakek di drone semua. Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua ya masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

Masih di Ketronpo Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan ya sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Mambramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo. Lalu wilayah adat kedua Sairei ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yere.

Tuar. Ya, ini wilayah adat kedua atau Sairere. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni ya atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam ya atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa. Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia. Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI.
2: Harga mati.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional
4: 2024.
5: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
6: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
5: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.
9: Pro 4 RRI.

Macam Aceh, kakak adik. Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam kakak dia dorang semua. Masih di kita orang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak dia dorang mencita pamit undur diri dari ruang dengan macam-macam kakak dia. Dan nanti setelah ini nanti kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk diadakan peralihan studio dari studio lama Pro 4 RRI Jayapura menuju ke studio Pro 4 yang baru. Terima kasih macam-macam kakak dia dorang semua. Nanti kita akan kembali lagi setelah peralihan ini sudah selesai, dan macam-macam kakak dia dorang semua bisa mengikuti siaran Pro 4 melalui Pro 4 RRI Jakarta.

Dangdut adalah kita.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak Pak Cimace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pak Cimace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pak Cimace bisa berkomentar, Pak Cimace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia itu mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya,

hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya,

0: Arab Saudi. Kala itu, melalui Pulau Onrus dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Baik lagi di Dangdut nyo Bang Po, penantian berakhir penantian ya dari Muksin Alatas yang dikuat sama Pak Muhammad Akrom di Parung Panjang. Buat pendengar setia Dangdut nyo aja katanya, siap dah kalau gitu. Yang kita mau angkat dulu yang pertama ngebel, mohon maaf Pak Haris ya, ini yang di 021 yang kita angkat dulu nih. Halo Dangdut nyo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dangdut nyo.
0: Iya Bu Umi.
1: Ya.
0: Gimana kabar, aman?
1: Alhamdulillah aman. Karena hari ini enggak ada ramalan hujan, Bang.
0: Siap ya. Bumi mau request lagunya apa nih, Bumi?
1: Terus itu lagu Tak Tiru.
0: Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Ya. Salam buat Ibu Ani, Bu Tintin, Pak Haris dan Pak Siti juga udah Wahyu. Terus Pak Irman Ganesha, ya semua, siapa lagi ya, mesti lupa Pak Bambang, sama Uti,
0: okay.
1: Terutama Pak Jojo,
0: siap,
1: sama Bumi. Sehat,
0: okay,
1: sehat
0: selalu. Siap Bumi, terima kasih. Amin Bumi, terima kasih. Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi di 02 08 12 11 24 928. Aki Yadi kenapa turun? Oh, ketabrak teleponnya ya. Ya udah dah, susah nih pada nabrak-nabrak nih Abang Po ya. Ini tadi kita udah baca WhatsApp dari Pak Muhammad Akrom ya. Terus juga ada di sini Bang Indra yang katanya mau request lagunya Siti Badriah. Oke, Siti Badriah apa aja? Siti Badriah itu yang enak sih ya, pipi mimi aja deh. siap, kita masukin ya. Terus juga di atasnya ada Bang Riki katanya mereka lagunya Happy Asmara yang kopi dangdut ya, yang barengan Pikachu. Oke. Okay. lagunya Pikachu ada enggak ya? Pikachu Pokemon di mana kamu itu. Tadi ya kita masukin dulu nih kopi asmara yang pernah membara. Iya dah ya. Dan buat Bang Po yang mau request lagu dangdut lagi, masih keburu ya Bang Po sebelum nanti di jam 4 ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan The Virgin Abang Po ya. Ada Mita, ada Dara, The Virgin Abang Po. Nanti kita sambung lagi ya. Yang mau WhatsApp boleh di 0812 11 24 928.

0: Dangdutnya, nyonya Bang Po, Mimi Pipi dari Siti Badriah yang Baraya Putri ya. Dari buat Bang Indra yang katanya mau Siti Badriah yang mana aja. Oke, siap ya. Di WhatsApp udah ada ngebel dari Aki Yadi di Jonggol. Kita angkat dulu warga Jonggol ya. Halo Dangdutnya, assalamualaikum Aki Yadi.
1: Halo, assalamualaikum juga, selamat siang, selamat sore.
0: Siap, Aki Yadi gimana di Jonggol, aman?
1: Alhamdulillah, Bang Jojo aman, Bang.
0: Aman ya, siap dah.
1: Dangdutnya.
0: Siap, Pak Yadi langsung requestnya apa nih?
1: Kalau ada lagu ini, Bang, lagu lama, Bang, Bang Jojo.
0: Apa tuh?
1: Kana. Iya.
0: Kana dari Mansur S.
1: Betul.
0: Oke, lagu zaman siap. Siap dah kalau gitu. Salam-salam buat siapa ini? Aki Yadi.
1: Yang ibu tadi siapa, lupa aku, Bang?
0: Ibu Umi.
1: Oh iya, Ibu Umi. Selamat sore, Ibu Umi.
0: Selamat sore, Aki Yadi. Dibales tuh.
1: Pandang. Soin cukup dong. Sering situ. Abang Nana. Di Pasar Rebo. Kang Wahyu Sohib juga tuh. Nah, terus Hadi Suwanda. Iya, itu aja, Bang, ya.
0: Oke, itu aja ya. Siap dah kalau gitu dan semua-semuanya ya. Aki Yadi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sami-sami Aki Yadi, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah baik-baik, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yadi di Jonggol, Abang Po. Ini kayaknya ayo bisa ngangkat satu telepon lagi ya. Ya mau ngebel ya. Kita angkat dulu dah ini di 0213504510. Halo dan lucu, assalamualaikum. Halo dan lucu, assalamualaikum. Oh nggak ada suara, ya udah kita matiin aja. Ya ada, ini ada yang ngebel di Pak Haris nih di Jakarta Barat, kita angkat dulu ya. Dan lucu, assalamualaikum. Iya.
2: Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya Pak Haris, aman di Kalianyar.
2: Aman Bang, panas Bang.
0: Sama panasnya ya, siap dah kalau gitu. Pak Haris langsung requestnya apa ini Pak Haris?
2: Langsung Bang. Dari ini aja Bang. Apa sih Romi Rama Bang?
0: Romi Rama yang apa?
2: Rupiah.
0: Oke siap. Salam-salam buat siapa?
2: Dalamnya tetap untuk Bang Jojo ya Bang ya. Tetap sehat selalu dan semangat. Dan juga untuk Bu Umi. Kak Kungjo, Pak Haji Banda, Pak Haji Kong Dani, tetap sehat selalu, Herman Ganesha, Bang Hasan di mic belum Bang?
0: Belum, Pak Hasan belum.
2: Dan, Pak Haji Amsar, Pak Besa Deli, Pak Lurpi, Bang, siapa tuh yang di Kemayoran tuh? Bang Iwan Santoso. Semua-semuanya deh Bang.
0: Oke siap deh kalau gitu Pak Haris. Terima kasih Pak Haris.

0810 atau di 0812 11 24 928 nanti ya. Gimana lagunya dan juga gimana ceritanya, kok bisa dari rock ke dangdut gitu ya. Nanti kita tanya ya.

0: jam 16.
1: Abang Pak, anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menggelar Festival Glow of Peace Jakarta dalam menyemarakan perayaan Trisuci Waisak 2570 melalui dekorasi ornamen Waisak di ruang publik, salah satunya di kawasan Bundaran HI. Festival tersebut dinilai sukses mempercantik kota sekaligus memperkuat kohesi sosial. Ia juga menyampaikan bahwa ajang tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi lewat kunjungan wisatawan global. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan perayaan Hari Raya Waisak 2026 menjadi momen penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya. Ia menyatakan bahwa Dharma Waisak Nasional menyatukan nilai kedamaian budaya dan kreativitas. Ajang tersebut juga menjadi panggung bagi karya kreatif generasi bangsa yang melibatkan komunitas seni dan budaya. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: selanjutnya. Nyak, nyak, nyak.
1: Langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Bang Po, balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Assalamualaikum, Bapak Bersi RRI Net ya. Di hari ini, hari Selasa, hari kedua di bulan Juni ya, bulannya Gemini ya. Hari ini kita kagak sendirian ya, kita bertiga rame-rame sih sebenarnya. Sini ada rombongan ya, tapi kalau yang di sini kita ajak ngobrol ada dua tamu yang udah datang, Bang Po. Dan ini udah bisa dibilang ya, udah lama tapi tiba-tiba nongol nih sama produk barunya. Ya ilah. Ini juga ayo waktu awal-awal juga kaget. Lah kok tiba-tiba ada lagu baru tapi kok dungdat nih. Langsung ini dia, The Virgin.
2: Halo.
1: Ada Mita, ada Neng Dara juga.
3: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Iya, gimana sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat-sehat.
1: Iya, ini perjalanan hari ini kemana aja nih, jauh-jauh ya?
3: Keliling radio, podcast, terus terakhirnya mampir di sini
1: selalu ya. Berempat jadi tempat terakhir ya. Pasti kita banyak nodong-nodongnya nanti ya. Jangan lupa, Mas Jaki ya, kita nodong buat ulang tahun RRI nanti ya.
3: Boleh dong.
1: Karena bentar lagi nih ya, 11 September ya.
3: Siap.
1: Neng Dara, Kak Mita, ini yang kita tahu lagunya dulu lagu-lagu tema-tema rock gitu ya. Nah tapi tiba-tiba kok sekarang bisa beralih ke dangdut, ada apa ini? Ada geledek apa ini?
3: Ada yang, apa ya?
1: Disetrum apa ini kok tiba-tiba gitu?
3: Iya, jadi kebetulan The Virgin kan umurnya sekarang udah 17 tahun.
1: Oh, 17 tahun.
3: Jadi ceritanya ABG. Udah punya KTP. Jadi udah bebas berkreasi. Mm-hmm. Nah terakhir waktu itu 3 tahun lalu berawal mm-hmm. dari idenya Dara pengen bawain dangdut. Mm-hmm. Tapi karena ada sisi rock dari Mita, akhirnya kita kombinasiin nih rock dulu.
1: Iya memang sih di awal-awal juga
3: ada rocknya
1: tetep.
3: Tengah-tengahnya baru dangdut. Gitu. Jadi karena memang kita mau explore mengikuti alur zaman yang sekarang. TikTok itu kan lebih senangnya joget-joget.
1: Betul.
3: Ya. Ya jadi kenapa enggak kita coba.
1: Oke, gitu. Siap. Tapi tantangan apa nih yang dirasain sama apa namanya Neng Mita sama Neng Dara?
3: Cengkok
1: buat,
3: ya Neng?
1: Buat bawain gila dangdutnya ini.
4: Cengkok. Ya cengkok dangdutnya sih. Padahal kan kalau dangdut tuh harus melekuk-melekuk gitu ya. Nah itunya sih yang belajar, jadi sedikit-sedikit lumayan bisa. Tapi enggak yang jago banget, yang penting dapat aja dangdutnya gitu.
3: Ada yang direct juga kebetulan Mas Yogi kan pencipta lagunya juga.
1: Pencipta lagunya Mas Yogi.
3: Iya betul.
1: Iya. Apa namanya? Tapi dihajar ya untuk tantangan ini ya, untuk
3: iya,
1: belajar tetap ya.
3: Belajar bereksplorasi. Kemarin kan sempat viral Hip Dude. Nah, sekarang The Virgin mencoba Rock Dude. Kalau dulu kan mungkin Rock Dude ada Bang Omar, terus juga zaman dulu mungkin ada Alam Mbah Dukun. Itu kan ada genre rocky juga tuh. Sekarang The Virgin mencoba menghidupkan lagi rock dan dukun gitu.
1: Oke, siap. Yang mudah-mudahan nanti apa namanya makin banyak juga nih, ya. Yeah. Ada pilihannya, ada hip dude, ada juga rock dude
3: macem-macem
1: lagi nih.
3: Macam-macam yang penting ada dude-dude juga.
1: Iya.
3: Dude-dude.
1: Iya, ya. Siap. Dan jadi buat Abang Po, pemirsa RRI yang pengen nanya-nanya, pengen ngobrol sama The Virgin, bisa ya langsung aja ngebel di mari di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Dan tadi udah sempat ada yang kirim WhatsApp ya, nanya-nanya sama apa namanya, katanya dari Pak Gilang katanya pengen ikutan telepon, boleh nggak? Ya bisa dong, boleh.
3: Sok
1: atuh ya Pak Gilang ya kalau mau coba ya. Tapi ini udah ada yang ngebel dulu di 0213504510. Halo, dangdut nyok, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Iya, dan siapa ini Pak?
5: Jamal di Rangkas Bitung nih Bang.
1: Oh, Bang Jamal di Rangkas Bitung.
3: Halo Rangkas Bitung.
4: Halo.
1: Bang Jamal, ini udah ada The Virgin nih, mau nanya apa nih?
5: Nanya apa ya? Sedikit aja sih Pak ya.
1: Boleh.
5: Ya apa, tadinya dari pop ya.
3: Pop rock ya.
5: Itu inspirasi dari apa itu bisa ini gitu ya Pak?
3: Dangdut?
1: Kenapa jadi?
5: Ya dangdut gitu ya masuk
1: ke dangdut ya. Oke, siap dah kalau gitu.
5: Tantangannya lebih berat apa lebih ringan itu
3: dari dangdut? Iya, siap-siap.
1: Siap-siap. Terima kasih Bang Jamal.
3: Terima kasih Bang Jamal.
1: Siap, sehat-sehat.
3: Gimana nih?
5: Ini apa Virginia?
1: Iya, siap.
3: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Jamal.
3: Tantangannya apa yang berat?
4: Berat banget. Tanggung jawabnya juga besar ya. Maksudnya karena kan biasanya kita pop rock terus tiba-tiba dangdut gitu. Jadi kalau misalkan ada salah-salah takutnya gimana?
3: Iya.
4: Gitu.
3: Tapi sebelum rilis kita udah siap dibully sih.
1: Udah
3: siap dibully lah. Jadi kan namanya kita beralih menambahkan genre pasti ada pro dan kontra. Jadi tapi kita berusaha untuk tetap menghadapi dengan pikiran ya insya Allah The Virgin bisa tetap berkarya si. Apapun jalurnya.
1: Amin. Tapi kalau ayah denger udah cocok kok, udah pas,
3: cocok ya.
1: pas aja kok penjara dangdut. Oke, ingatnya yang dangdut gitu. Dangdut ya. Siap ini ada Pak Gilang di Karawang. Dangdutnya, assalamualaikum.
2: Dangdutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya.
2: Dan teh darah semoga sehat selalu dan
3: amin. Terima kasih.
1: Siap. Pak Gilang silakan pertanyaan apa ini?
2: Bang Jojo, saya mau kasih apresiasi buat Virgin. Semoga dengan lagunya dari rock dangdut menjadi viral
3: mendunia. Aduh amin.
2: Jadi pada sore hari ini Teh Mita, Teh Darah, Bang Jojo mohon dicatat ya pertanyaan saya ini super spesial.
1: Telur bebek lagi.
2: Kalau menurut saya begini Teh Mita, Teh Darah, jadi luar biasa ya dari rock ke dangdut. Cukup keren sih. Yang penting asal jangan dari rock turun ke daster.
1: Iya.
2: Nah, masuk ke pertanyaannya biar berbagi waktu ya The Virgin. Jadi pertanyaan ini mohon dicatat nih Bang Jojo. Pertanyaan saya buat The Virgin, Teh Mita, Teh Darah, terkadang ego yang ada pada diri kita itu seringkali menyamar menjadi sebuah prinsip. Nah, bagaimana The Virgin menyikapi hal itu secara pribadi dan bisa sinkron dengan jati dirinya? Seperti itu pertanyaan saya.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan The Virgin kedepannya menjadi sebuah di belantika musik yang super mendunia dan bisa bersaing dengan sehat. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Bang Jojo. Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldian saya mengabarkan segenap kru yang terlibat.
3: Reporter
2: dan juga tamu yang sangat luar biasa dengan Teh Mita dan Teh Darah The Virgin.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hostnya aja
1: Pak Gilang.
3: Hostnya langsung jadi host dia.
1: Udah kebiasaan soalnya.
3: Ya,
1: jadi kita memaklumi.
3: Reporter ya.
1: Iya. Apa siap. Nih, gimana tuh Teh Mita?
3: Pertanyaannya cukup ini sekali ya, agak sulit ya kalau ngomongin ego campur prinsip karena kebanyakan ya prinsip itu pasti dari ego.
1: Iya. Yeah.
3: Karena kan nggak bisa dileburin kan kalau misalkan kita udah berprinsip nggak mau begini, ya jadi ego juga sih juga. Tapi di The Virgin ini kita mengurangi itu untuk tidak menjadi idealis karena ego juga. Jadi kita berusaha. Ya kalau berkarya ngikutin pasar.
1: Ngikutin pasar ya, ngikutin perkembangan zaman juga ya.
3: Untuk Virgin ya.
1: Biar apa namanya? Biar enggak
3: cair.
1: Cair terus juga biar dapat pangsa pasar yang baru juga.
3: Betul. Gitu. Karena Gen Z Alpha kan banyak yang enggak tahu.
1: Biar kenal juga sama The Virgin Bang Po gitu. Oke. Okay. Nanti kita bakal nambah lagi pertanyaan-pertanyaan buat The Virgin. Nah biar gak penasaran nih Abang Po ya sama pemirsa RNet, kita bentar lagi bakal muterin nih ya lagunya The Virgin ya, judulnya Gila Dangdut.
3: Gilda
1: ya.
3: Gilda.
1: Main singkatan-singkatan ya kayak akademi-akademian ya. Iya. Ini ada Gilda Abang Po ya abis ini ya bakal kita puter ya. Jadi yang pengen nanya-nanya lagi boleh kirim WhatsApp ya di 0812 11 24 928, atau nanti ngebel di 021 350 4510 atau di 0812 11 24 928 di Dangdut Nyok.
0: Dangdut Nyok.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-hari

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Kolong jembatan.
3: Dangdutnya, yuk.

0: selanjutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok, Abang Po dan juga pemirsa RRNet dan juga pemirsa yang ada di live TikToknya @per4jakarta.
0: Halo,
1: kita live kita live TikTok di dua akun ya, di The Virgin sama
0: akun Mita
1: RRI. Sama RRI @per4jakarta ya. Dan buat Abang Po ya yang mau nanya langsung boleh di mari ngebel aja di 0213504510 atau di 0812 11 24 928. Mbak Besa Deli katanya Kalau Teh Mita sama Neng Dara rocker zaman baheula, tapi kenal banget sama Mita sama Dara. Kalau dari rocker ke dangdut suka banget katanya. Ayo nyanyi dangdutnya.
0: Terima
1: katanya.
0: Kasih.
1: Ya, pasti joget ya. Tadi joget. Udah kita putar ya. Tapi nanti di bagian terakhir kita bakal lihat langsung Teh Mita sama Neng Dara nyanyi langsung nih.
0: Boleh.
1: Nah, ini kita sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini udah ada yang ngebel, kita angkat dulu ya Teh Mita ya.
0: Boleh, silakan.
1: Halo dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dangdut nyok nyok nyok nyok.
1: Iya. Dangdut. Iya, Ibu Mi, iya, silakan Bu Mi.
2: Ya. Ya. Neng Dara, Neng Mita.
0: Halo. Salam kenal ya. Salam kenal Ibu.
2: Iya nih, salam kenal. Insya Allah sehat semua.
0: Amin. Amin. Makasih.
2: Saya ya sekarang sih udah lansia, tapi masih ingat dulu waktu sering nonton itu kan
0: di TV suka ya banget. Oh iya, terima kasih Bu.
2: Nah, sekarang di RRI 4, nah, saya juga suka main ke RRI baru. Oh, bisa yeah. Ngobrol ketemu langsung ya.
0: Salam kenal Ibu.
2: Ya sama-sama nih, salam kenal kembali. Tadi itu mananya yang lagu dangdut barusan itu juga dari The Virgin itu.
0: Iya, Gila Dangdut itu single baru kita Bu.
2: Oh iya, saya lah kok saya tuh jadi inget ada kan denger kewer-kewer gitu.
0: Ya oh di kewer-kewer, oh iya itu lagu pas bagian nge-rapnya tuh.
2: Iya. Kan saya jadi ingat itu dulu waktu datang pertama kali ke Jakarta kan suka ngeliat tuh yang suka lewat ngamen pakai kotak tuh dung-dung-dung
0: kewer-kewer. Oh, yang kewer-kewer itu. Ada liriknya di kewer-kewer. Iya, benar-benar. Orang-orang Joan ibunya nih.
2: Iya, dari Semarang.
0: Terus
2: saya juga senang ya, sekarang sudah pindah ke Dangdut, bagus juga, mudah-mudahan tambah sedikit.
0: Amin, terima kasih Bu.
2: Terus, ya.
0: Jangan lupa didengerin ya Bu.
2: Ya, selalu, didengerin tiap hari. Siap. Juga manteng nih RRI, dari subuh sampai nanti jam 12.
0: Semalaman ya.
2: Iya. Kadang belum tidur, kadang udah habis ya udah ntar tunggu pagi lagi gitu. Ya kita
0: terima kasih
2: ya, sama-sama bisa ngobrol, mudah-mudahan tambah sukses
0: selalu. Amin. Ditonton di YouTube juga video klipnya ya.
2: Iya, cuma saya ini kan sekarang pakai pendengaran yang jadi udah.
0: Siap.
1: Oh. Ya, ntar request aja ya Bu ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Mi.
2: Sama-sama. Bang Jojo.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mi di Pesanggrahan ya. Teh Mita, Neng Dara, ini lanjut lagi pertanyaannya. Tadi kalau kita denger ya Bang Po pemirsa RRNet, di lagunya ada lirik-liriknya very Jowo-Jowo. Tapi kan aslinya ini yang atu orang Jakarta. Yang atunya lagi orang Tasik ya, kalau nggak salah ya, bener ya?
0: Iya.
1: Nah, itu bagaimana?
0: Ya?
1: Belajarnya bahasa Jawanya bagaimana itu?
0: Gimana ya? Jadi sebenarnya awal ada lagunya ini tuh nggak ada lirik Jawanya, nggak ada lirik nge-rapnya tuh nggak ada sama sekali. Tapi aku berpikiran aku kayak pengen ada rap-rap Jawa gitu, karena kan lagi musim ya.
1: Lagi musim juga.
0: Akhirnya aku mengidekan sama Mas Yogi atas ideku. Aku bilang, Mas, tolonglah kolaborasiin sama rapper Jawa atau enggak Mas Yogi sendiri deh yang nge-rap gitu. Malah kita yang ditodong ya. Malah kita yang, iya kalian aja yang nge-rap lah. Gitu. Jadi Mas Yogi bikinin liriknya, lirik Jawanya, terus beliau ngajarin kita langsung ngedirect vokal Jawanya, gimana cara melafalkan Jawa kan agak susah ya.
1: Pronounce-nya ya,
0: medok-medoknya gitu. Nah kebetulannya ada orangnya langsung, jadi kita agak tenang ya. Kalau nggak kan sulit ya, ada yang ngarahin gitu.
1: Mas Yoginya langsung.
0: Mas Yogi langsung kan memang orang Jawa dia.
1: Oh, Jawanya mana dia?
0: Jawa Tulen. Mas Yogi itu Klaten kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya.
1: Iya.
0: Jawa banget lah.
1: Iya, Jawa banget, iya. Siap dah. Ya, tapi untungnya ada yang ngarahin ya.
0: Ada yang ngarahin. Kalau lirik semua murni dari Mas Yogi.
1: Oke, okay, siap. Ya. Nah, tapi kalau dari Gilda sendiri nih, dari Temita Gilda sama sama Neng Dara ini, part mana yang paling disukain masing-masing?
0: Neng suka part mana yang Gilda nih?
3: Aku jujur suka semuanya sih partnya. Cuman ya karena emang bagian rap pertama kali nge-rap, ya bagian rapnya sih
0: Iya agak liriknya soalnya agak rapet kan itu. Sama bagian yang bridge-nya itu yang abis nge-rapnya juga kan ada rapet juga tuh. Dari desa sampai kota, di pinggir jalan, di mau sekolah, angkot, pesawat.
1: Kayak nge-rap
0: ngap, gitu.
1: Napas kali napas itu ya.
0: Itu juga aku tag-nya juga harus satu nafas kan. Jadi agak ngap-ngap tuh bagian tersulitnya itu sih, bagian favorit jadinya
1: tuh. Favorit tuh juga tantangan juga ya, sekali napas tuh Abang Poy. Siap dah. Ini ada lagi yang telepon, kita angkat dulu ya. Ada Pak Herman di Parung Panjang Bogor. Dangdutnya, assalamualaikum.
4: Dangdutnya, nyonya Bang Jojo.
1: Iya, Pak Herman. Ini ada Temita, ada Neng Dara.
0: Halo,
3: halo.
4: Selamat sore Neng Dita sama Neng Dara, salam kenal.
0: Sore, salam kenal.
4: Ini dari Herman di Parung Panjang Bogor.
0: Halo Pak Herman.
4: Jadi saya mau tanya, ini album Terjun ke Dangdut albumnya yang keberapa? Saja kan di rock ya.
0: Iya.
4: Dangdut ini albumnya keberapa gitu?
1: Oke.
0: Siap.
4: Nah tuh saya mau tanya, ini Neng Mita dari mana? Terus Neng Dara dari mana gitu asalnya?
1: Aslinya siap.
0: Aslinya. Oke, terima kasih Pak Herman.
1: Siap, terima kasih Pak Herman.
0: Kalau Mita dari Jakarta lahirnya. Waalaikumsalam. Halo.
1: Jakarta, Jakarta mana?
0: Aku lahir di Jakarta, tapi mamaku orang, almarhum mamaku orang Bangka.
1: Orang Bangka.
0: Jadi aku ada darah Sumateranya.
1: Oh, oke. Okay, siap.
0: Aku Sunda Totok. Sunda Medok.
1: Asik. Siap.
0: Pertanyaan satu lagi tadi apa? Oh, album keberapa?
1: Album keberapa?
0: Kalau album sebenarnya definisinya udah ada 3, tapi single Gila Dangdut ini adalah single.
1: Single ya.
0: Jadi belum ada album, tapi nantinya akan menuju album. Okay. Kalau dibilang terjun ke dangdut enggak juga. Karena sebenarnya kita ini adalah perkawinan antara genre rock dan dangdut. Jadi sebenarnya bukan terjun ke dangdut, tapi kita menambahkan genre. Tapi aslinya The Virgin memang masih pop rock.
1: Masih pop rock tetap.
0: Masih, nanti habis rilis dangdut ini kita akan rilis lagi lagu pop lagi.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke.
3: Okay. Mungkin kalau peminatnya banyak katanya mau bikin yang kedua.
0: Rockdut lagi ini banyak yang request, katanya Cinta Terlarang disuruh bikin dangdut.
1: Oh, gitu.
0: Nah, itu boleh juga.
1: Ya, biar mampirnya kemari, jangan ke sono.
0: Oh iya, ke depan
1: gitu. Kalau bikin pop ntar lari ke sono dong. Iya, bukan ke sini.
0: Benar juga. Nanti mungkin Cinta Terlarang dulu kali recycle. Kalau peminat Gila Dangdutnya banyak, nanti kita recycle Cinta Terlarang versi dangdut.
1: Nah gimana kita nih yang di live TikTok, gimana, setuju nggak? Apa namanya, Cinta Terlarang tuh dibikin rockdut lagi.
0: Rockdut ya. Popdut kalau itu kayaknya popdut.
1: Oh boleh ya, dibikin popdut ya. Di like yang terbanyak ya.
0: Yang banyak yang request.
1: Like yang banyak, request yang banyak ya.
0: Tujuh.
1: Waduh, siap. Ini juga tadi ada yang nanya nomornya berapa, nomor telepon kita di 0812 1124 928. Ya, kalau mau ini, kalau mau telepon boleh ya, mau ngebel ya Bang Anugrah ya, Bang Anugrah Gultom ya.
0: Terlarang.
1: Pada setuju kan?
0: Setuju, pada setuju, banyak yang setuju tuh.
1: Ditunggu
0: ya. Ditunggu ya.
1: Yang terbaru ini ada yang ngebel lagi, boleh kita angkat ya, Temita ya.
0: Boleh.
1: Halo, Dangdut, assalamualaikum.
5: Halo, Dangdut, assalamualaikum.
1: Iya. Dengan siapa ini, Pak?
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalideres, Bang Yuda.
1: Pak Punten, boleh dikecilin dulu radionya biar nggak nguing-nguing.
5: Ya boleh.
0: Volume radionya ya Pak, jangan radionya doang ya. Nanti bingung deh.
5: Volumenya kan teh.
1: Betul. Ini kayak kenal ya Pak Haji Amsar. Boleh deh Pak Haji Amsar, gimana? Mau nanya apa nih sama Temita?
5: Mau nyapa ini dulu nih Tete Dara. Nama teh apa?
1: Mita.
0: Halo Bapak.
5: Temita. Ya. Yang Tete yang mana? Dara apa Mita?
0: Aku lebih teteh dari Dara. Aku mau beda 6 tahun. lebih tua 6 tahun.
5: Berarti yang Teteh Tasik, yang Dara Jakarta.
0: Oh, kalau
5: gitu.
0: Balik. Oh, maksudnya yang Teteh Tasik.
3: Domisilinya.
0: Oh, yang Teteh Dara.
5: Ya itu dia.
0: Aku pikir Bang Teteh
5: Jojo,
0: Kakak.
5: Jangan salah nerapin dong, Bang Jojo.
0: Sangkain Teteh Kakak maksudnya.
1: Iya.
5: Yang Teteh siapa? Maksudnya kalau Teteh kan dari Jawa Barat.
0: Iya.
5: Iya, kalau Neng umumnya Jawa Barat juga ada. Cuman kan kalau Neng kan entong Neng di Betawi gitu.
0: Iya, oh, Betawi.
1: Iya, kalau kita manggil tehnya Teteh Teh Mita, karena Teh Mita lebih dewasa.
0: Oh, begitu. Karena maksudnya dewasa. Oh,
1: lebih dewasa gitu, Pak Haji.
0: Lebih kakak gitu.
5: Tanya begini, Bang Jojo. Yang Teh Mita itu yang Jakarta apa yang Tasik?
1: Yang Jakarta.
0: Jakarta.
5: Oh, yang Teh Mita Jakarta. Salah nerapin dong, Teteh.
0: Oh, harusnya Teteh
5: Teneng. Iya, salah, ya. Salah nerapinnya, iya. Iya. Eta kumaha damang nuti Tasik damang.
3: Alhamdulillah Pangestu.
0: Pangestu.
5: Tasikna mana? Nyai di Tasik mau Neng, ayah Nyai jeung Neng gitu.
0: Nyai jeung Neng.
3: Tasik
5: di Parapatan. Di Betawi itu kalau Nyai di Betawi itu udah tua Bang Jojo. Kalau
1: iya.
5: Nyai di Tasik
0: masih muda ya.
5: Kalau Nyai di Tasik masih muda gitu.
0: Masih muda.
1: Siap.
5: Ayah Nyai kawinna di mana Tasikna?
3: Abi pamiwargi sadayana saudara sih Jalohan Cicuruk di
0: subtitle
3: nyantong
0: subtitle di bawah.
5: Oh, berarti dari kotanya.
3: Sumuhun.
5: Sumuhun. Sanes Billy ayah murangkali bebaturan Abi gitu pantak naros gitu mugi-mugi lain bebaturan Abi gitu.
0: Oh, babaturan
3: enggak ngerti ya.
0: babaturan apa?
5: Tahu dah. Iya nah, aramana bili babaturan Taji gitu.
3: Di Cilohan, Pak Wargi mah sekarang di Parapatan.
0: Nah, subtitle ya di bawah ya.
1: Di
5: Iya.
1: Jadi nanya alamat ini.
0: Jadi tali kasih ini kayaknya. Tali kasih ini.
1: Nanya alamat nih.
0: Yang enggak ngerti Sunda bingung nih.
3: Bingung.
1: Nah, iya siap lah. Iya, pertanyaannya kan, apa nih Pak Haji?
5: Yang dua nggak begitu ngerti.
0: Nggak terlalu ngerti.
1: Iya, pertanyaan langsung Pak Haji, silakan.
5: Gitu. Yang tadinya sekarang rock di ganti dangdut gitu.
1: Bukan diganti, ditambah.
5: Oh, ditambah.
0: Ditambah genre.
5: Bagus. Kalau dangdut Pak Haji juga seneng tuh.
0: Wih, mantep nih.
5: Udah nggak pantas Pak Haji gitu.
0: Oh, nanggap kita apa Pak Haji? Nanggap dangdut ini.
1: Iya, buat hajatan.
0: Iya, kapan-kapan.
5: Insya Allah.
0: Amin.
5: Insya Allah, ya. Ya, udah gitu aja sih. Cuman saya mudah-mudahan maju dangdutnya ya.
0: Amin.
5: Disukai banyak orang.
0: Amin.
5: Ya, semoga sehat selalu Neng Mita sama Neng Dara ya.
0: Terima kasih Pak Haji.
5: Hapunten Nengnya, iya narosna kirang sopan mohon upami. Kirang sopan mohon dihapunten gitu.
3: Tersawiyah.
5: Atunun Neng, assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanya alamat sama Neng Dara.
0: Sama orang Sunda kayaknya.
3: Sama Ayu Ting-Ting ya.
0: Alamat palsu itu. Ya kalau dibilang tuker genre enggak sih. Kita sebenarnya lebih nambahin genre.
1: Nambah ya. Sekarang ngikutin sekarang lagi ramenya dangdut
0: ada berbau
1: juga.
0: Dangdut ya.
1: Ada berbau-bau dangdutnya nih Abangko pemirsa RNet ya.
0: Betul.
1: Jadi enggak ada salahnya nih ya. Masuklah The Virgin tambahin dangdut tapi enggak meninggalkan rocknya tadi ya.
0: Jadi makanya genrenya jadi rock dulu.
1: Rockdut. Siap. Ini ada telepon lagi dah kita angkat lagi dah yang ngebel nih. Halo dangdut. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, Pak Jojo.
1: Iya, waalaikumsalam. Siapa ini, Pak?
6: Hasanuddin, Jasinga.
1: Pak Hasan, siap. Pak Hasan, ini ada The Virgin, mau nanya apa ini, Pak Hasan?
6: Aduh, selamat datang di Prompat, The Virgin.
0: Terima kasih.
6: Selamat datang. Buat kreasinya. Ini dalam rangka... Aduh, benar ini.
0: Apa tuh benar?
6: Benar, harus ini harus dipanggilin Pak Jojo. Pokoknya yang bintang-bintang itu harus jadi ini. Jadi semangat
0: para semangat terus.
6: Musisi-musisi dangdut yang lainnya.
0: Mantap.
6: Begitu. Ini sejak kapan berkiprah?
0: berkiprah ya. Berkiprah jadi dangduter ini, Pak.
6: Tadi
0: iya. Berkiprah.
6: Ada berkiprahnya kapan ini?
0: Baru 7 hari, Pak. 7 hari lalu
1: baru rilisnya. 7 hari rilis tanggal 22.
0: Baru 7 hari.
6: Oh, seminggu.
0: Baru seminggu lalu, rilisnya baru.
6: Luar biasa. Cakep.
0: Cakep.
6: Pokoknya kan jangan musik kan gini gini. Pokoknya musik itu baru indah. Aduh, tertentu
1: dulu. Iya, dikecilin dulu suaranya, oh, pas pasan ya.
6: Pokoknya musik itu harus diperindah. Rock juga, saya juga dulu senangnya rock. Jawabannya Banik Yasri atau Teknik Yasri.
0: Mantap.
6: Yo, senang. Saya beralih ke dangdut.
0: Mantap.
6: Mau di gimana juga enak. Yang penting ya dengan bahwa harum nama itu aja.
0: Indonesia, nah, benar ya.
6: Yang lain, emang nama ketika musik Indonesia itu diwarnai dengan seindah mungkin.
0: Mantap. Setuju, Pak.
6: Apalagi ditambah rock. Kok zamannya Bang Haji juga soneta kan itu
0: musik. Iya, rock dut itu rock dut.
6: Oh, rock dut termasuknya
0: iya.
6: Itu. Bermacam-macam ada lagunya, ada semacam bat apa sih? Atau banyak musik-musik beliau itulah kayak Hibah, Nafsu Serakah.
0: Iya, itu dangdutnya rock semua itu.
6: Badai Fitnah, itu kan rock semua itu.
0: Betul.
6: Siap, karena kan Bang Haji mah dikreasi dengan indah, jadi enak musik.
0: Enak
6: nah, ya. Nah, ini debutnya juga mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Dengerin dong, Pak. Request terus di
1: request ya, Pak.
0: Radio Pro
6: Pro RR. Semangat ya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Siap.
6: Ingat, jangan lupa ada Pami gitu, bila ada bisa tahu di mana akan ada Pami gitu, ada Pami gitu
1: Pami.
6: Ya. Jadi harus dihargai dengan musik dengan baik, dengan
0: hati,
6: dengan indah.
0: Siap.
6: Begitu deh, Pirja. Selamat ya.
0: Terima kasih,
1: ya,
0: Mas.
1: Selamat.
6: Oke, Bang Jojo ya.
1: Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi Jessica Bogor. Ini sebelum kita putar satu lagu ya. Ini pengen nanya nih, ya entar biar enggak ketinggalan. Kan nih lagu ini The Virgin ini collab ya sama Mas Yogi, terus ya, juga Mas Febri, terus juga ada tim ada Kare juga. Nah, ya, itu banyak. Gimana tuh buat kolaborasi? Apakah memang udah kenal dari lama terus juga atau gimana buat nyatuin di lagu Gila Dangdut ini?
0: Iya, kebetulan kan memang karena aku tuh dari awal request sama Mas Yogi itu minta 3 genre. Jadi Mas tolong lagunya dibikin 3 genre, ada rocknya, ada dangdutnya sama elektronik. Jadi makanya Mas Yogi meng-hire DJ dari DJ Koplo kebetulan. Jadi makanya di awal songnya juga kan itu agak elektronik, ada beat-beatnya yang agak-agak dugem-dugem dikit lah. Jadi campuran antara dugem, rock dan dangdut, jadi kolaborasinya dengan banyak orang gitu. Karena itu semua dari timnya Mas Yogi dari Jawa, dan mereka sahabat-sahabatnya Mas Yogi juga. Ada DJ Febri, ada Kak Ray Breakdown, jadi semuanya ikutan bantu mengemas lagu ini jadi keren banget. Mantap.
1: Emang enak sih didengarnya.

0: pop, dangdut, tok udah gitu. Kalau sekarang itu karena ada TikTok, jadi orang bebas berkreasi bikin hip dude kemarin ada gitu kan, hip hop itu kan lagu dari luar ya sebenarnya. Tapi diiniin sama dangdut kan jadi keren banget. Terus juga jadi kelihatan mahal gitu. Jadi kayak orang-orang tuh zaman dulu kayak meremehkan dangdut, padahal sebenarnya dangdut itu kan justru lagu aslinya Indonesia. Jadi dengan banyak kawin-kawin genre, justru menurut aku anak-anak zaman sekarang itu sangat-sangat kreatif. Keren-keren banget.
1: Kalau dari Nam Dara sendiri gimana?
2: Kurang lebih setuju sih. Cuman kan mungkin kalau misalkan zaman sekarang kayak mungkin ada anak-anak muda yang enggak begitu yang tahu apa dangdut ya, maksudnya enggak begitu suka dangdut apa gimana.
0: Jadi suka.
2: Ya sekarang kan dikawinin jadinya suka, ternyata anak juga ya dangdut giniin, dangdut giniin. Jadi enggak, jadi universal sekarang banyak.
0: Jadi mendunia gitu.
1: Jadi mendunia.
0: Semakin mendunia ya, semakin mendunia.
1: Tapi nanti punya rencana enggak kolaborasi kayak misalnya sama yang kemarin lagi rame itu yang hipdut, anak-anak hipdut gitu.
0: Wah, kalau ada yang ngajak kolaborasi boleh banget, silakan. Terbuka Naga Suara itu kan label yang fleksibel. Jadi bisa kolaborasi sama mana aja karena banyak di Naga Suara itu kan ada artis dangdut, ada artis rock, ada pop. Jadi siapapun yang mau ajak kolaborasi kita akan terbuka.
1: Udah terbuka banget.
0: Boleh
1: ya.
0: Boleh banget.
1: Nah, tapi kalau disuruh milih gitu ya, The Virgin mau manggung ya, manggungnya di festival rock atau di dangdut?
0: Kalau disuruh milih sih pengennya di festival dua-duanya sih.
1: Dua-duanya. Tapi kalau milih satu gimana nih?
0: Kalau suruh milih satu.
1: Yang
0: kalau aku
1: yang duitnya lebih banyak nih.
0: Dangdut. Setuju. Wah, sawerannya kenceng kalau dangdut. Kalau metal rocker enggak ada yang nyawer.
1: Tapi kalau jujur-jujuran ya, kalau soal cuan ya Bang Pol ya. Di dangdut gitu ya. Apalagi dengan bawa gila dangdut ini ya.
0: Iya. Organ tunggal aja kan sawerannya kenceng.
1: Bukan main.
0: Bukan main.
1: Siap. Ya, nah ini kayaknya udah mepet juga, ntar tinggal nyanyi lagi.
0: Boleh.
1: Langsung abis ini ya. Pertanyaan terakhir ya buat apa namanya The Virgin ya, dari Gila Dangdut kira-kira nanti apa nih ke depannya gitu ya, bakal nambah kira-kira genre apa lagi yang ditambah di musiknya The Virgin, terus juga project terbarunya mungkin udah ada yang bisa di-spill.
0: Sejauh ini sih label masih minta demonya balik lagi ke lagu pop. Jadi Mita sama Dara lagi nyiapin lagu yang pop lagi. Tapi gak menutup kemungkinan kalau ternyata single ini sangat diterima, kita akan membuat single dangdut lagi. Tapi itu juga kita belum tahu bakal kolaborasi atau Mita sama Dara langsung yang nyiptain. Karena udah ada pengalaman nih gitu. Tapi kita juga belum tahu. Tapi sejauh ini sih demo yang mau dikasih masih lagu pop gitu. Nah, ini ibarat kata kayak spesial ya. Spesial 17 tahun The Virgin
1: Special Edition.
0: Kita kasih dulu spesial nih.
1: Oke. Nah, ini gitu. Juga ada yang nanya dari tadi nih di TikTok kita, nanti manggung terdekat tuh di mana biar bisa pada nonton. Mungkin The Virgin bisa kasih spill di mana lokasinya kalau ada manggung gitu.
0: Boleh, nanti awal bulan kita nanti mau ada keliling juga, mudah-mudahan dari Naga Suara mau ada intur juga, semoga ada sponsor masuk. Jadi buat sponsor juga masih terbuka kalau ada yang mau ngajak kita tur ya, karena kita mau kerja sama juga bawain dangdut kan, biasanya daerah-daerah bisa masuk tuh. Tapi sejauh ini sih mungkin ada tawaran di Mojokerto, ada juga kita mau keluar kota beberapa kota.
1: Siap, kasih pantunnya supaya tambah semangat.
2: Pantun dari kakak.
1: Coba bikin dong Fajar Asik bikin pantun, namanya Fajar Asik yang bikin pantun.
0: Apa
1: Fajar Asik katanya kasih pantunnya supaya tambah semangat.
0: Coba gitu. Bacain pantun. Oh, kita yang bikin apa
1: ini? Neng, gue Fajar nih katanya gitu.
0: Fajar.
1: Fajar Saha ya.
0: Fajar Saha ini.
1: Fajar Sad Boy.
0: Fajar Sad Boy.
1: Gimana sih?
0: Fajar Sad Boy.
1: Fajar Sad Boy. Fajar Sape gitu.
0: Fajar.
1: Kenal sama Neng Dara mungkin.
0: Neng kenal enggak Fajar?
2: Fajar.
1: Fajar. Enggak kenal. Fajar.
0: Ada, kita kenal Fajar, penyanyinya Soulful. Fajar Gimbot bukan?
1: Fajar Gimbot.
0: Penyanyinya Soulful ada, dulu rappernya RCM.
1: Oh gitu.
0: Kamu bukan, gak mungkin kamu nongkrong di dangdut ya.
1: Siap-siap ya, pokoknya nanti tunggu aja Bang Po ya buat proyek terbarunya The Virgin. Tapi kalau misalnya pengen dengar lagunya Gila Dangdut bisa dengerin di Pro 4 juga dan juga di YouTube. Mana aja?
0: di YouTube udah ada video klipnya. Tinggal diketik aja Gila Dangdut.
1: Di platform digital.
0: Kalau konten-konten kita lagi sering konten TikTok nih ya. Di Mita The Virgin, Dara The Virgin sama The Virgin Band.
1: Oke.
0: Di Instagram juga sama.
1: Di Instagram juga sama. Ya, siap dah. Kalau gitu Abang Po biar enggak lama-lama ini kita mau siapin ya Neng Dara sama Teh Mita buat bawain lagunya Gila Dangdut langsung.

0: live di studionya Pro 4 Jakarta. Dan buat Abang Po yang udah pantengin Pro 4 Jakarta di Dangdutnyo, makasih ya. Dan juga buat pemirsa RN, makasih ya. Karena abis ini kita juga bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Airnet ya. Kita sekalian closing ya. Abang Po, pemirsa RNet ya. Bentar-bentar, ini mana nih? Mana Bang Jaki nih? Yang mana? Ditiban. Masa ditiban? Jangan dong. Ada nih, minus one ada.
1: Bagian rapnya.
0: Bagian rapnya susah.
1: Lumayan, kita baru belajar. Lumayan. Tiban aja.
0: Tiban aja, ntar kita siapin ya.
1: Kita tiban aja.
0: Tiban aja nih Bang, jadi ya kita tiban ya Bang.
1: Tiban aja. Ada ini.
0: Bentar ya, kita ketik dulu ya. Mungkin pesan-pesan mungkin dari The Virgin sembari Aing nyari lagunya.
1: Boleh.
0: Dibuat pemirsa RNet dan juga pendengar perempat gitu ya.
1: Pesan-pesannya jangan pesan-pesannya. Lupa nonton video klipnya The Virgin yang gila dangdut. Terus juga nonton konten-konten kita ya di TikTok. Pokoknya semoga lagunya bisa diterima lah.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Dan langsung aja nih, biar gak lama-lama ya Abang Po, pemirsa RNet. Dan sekarang kita closing ya.
1: Play aja,
0: mantap ya. Ini dia, The Virgin ya, langsung
1: nyanyi bareng-bareng.
0: Langsung di studio ya Pro 4 Jakarta. Gila dangdut.
1: Nyontek lirik ya.
0: Langsung ini dia, The Virgin, gila dangdut.
1: Hajar, ayo.

0: Hai Ceki Wir Jos.
1: Iya, yang lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan, hati-hati.
0: Iya.
1: Yang lagi kena macet, jangan suntuk ya. Kita hibur. Silakan Neng Dara, mau jadi rapper
0: banget ini nih.
1: Mau jadi rapper Neng Dara.
0: Let's go.
2: Biduan anyaran, wes koyo artis tenan. Dan make upan, menor ora karuan. Suara nefales, rak penak dirung oke. Aku rasa badi ganti penyanyi liane.
0: Siji loro telu duwe konco koyo asu. Pitu wolu songo yen ono dangdutan teko. Joget ngarep dewe meletrengan di kewer-kewer. Biduan nem layu gilora gelem disawer.
1: Asoy.

0: hey, oh, ah, oh, eh, jos, hey, hey, hey, ici kiwir, jos, semuanya gila dangdut, semua goyang dangdut. Terima kasih.
1: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyonya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

0: kabar berita jam 17.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai rekan penyelenggara dalam ajang internasional Bali and Beyond Travel Fair 2026 yang digelar di Nusa Dua Bali pada 28-30 Mei kemarin. Melalui Paviliun Jakarta seluas 140 meter persegi, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi 15 pelaku industri pariwisata unggulan untuk mempromosikan wisata di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Bogor melepas ratusan peserta goes Napak Tilas Bogor sejauh 64 km dari Cibinong menuju Pendopo Malasari, Kecamatan Nanggung pada Selasa hari ini. Kegiatan bersepeda yang diikuti langsung oleh Sekretaris Desa Daerah Kabupaten Bogor tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-544 Bogor sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai jejak pusat pemerintahan darurat era agresi militer Belanda II. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

0: FM, suara budaya Jakarta.
1: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam.

Promot FM Sorong Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan aja Ceritia. Sekarang udah masuk di segmen Blantek, obrolan tanpa teks ya Bang Po ya, dari jam 5 sampai jam 8 kurang nanti. Dan buat Bang Po yang mau cerita boleh di mari, dan juga nanti Ayah juga punya cerita buat Bang Po yang Ayah bakal bagiin buat Bang Po di mari tentunya di Promot FM Sorong Budaya Jakarta. Masih barengan Ayah Ceritia sampai nanti jam 8.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ajuriti ya di sore hari ini di Blantek, Abang Po. Gimana nih tempat Abang Po sore hari ini, udah mulai mendung-mendung atau gimana? Atau udah mulai rame nih Abang Po setelah kemarin kan kalau jam segini tuh bawaannya sepi. Kemarin tuh sepi Abang Po jam segini. Pas saya lihat ke belakang tuh, ya macet sih nggak macet ya, ada antrian lampu merah doang, bentar abis itu udah balik normal lagi ya. Udah sekarang ya kayaknya mulai macet padet ya Bang Po ya hari ini ya. Kayak tadi tuh ayo ke mana sih, bentar, ayo tadi tuh ke pagi ke Grogol dulu, siang ke Tanabang gitu, padet nih jadwal. Jadi tadi pagi tuh rame Abang Po, emang udah macet ya apalagi jam segini nih, jam orang pulang kantor, jam pulang orang pulang aktivitas ya. Tapi buat Abang Po yang masih dagang ya, selamat Abang Po ya, sembari kita temenin Abang Po di sore hari ini ya. Abang Po ini kan nggak berasa juga ya, bentar lagi bakal ulang tahun nih kota tercinta kita, kota Jakarta nih Abang Po ya. Jadi memperingati ulang tahun yang ke-449 Abang Po, dari Pemprov Jakarta ini ada yang dikasih nih Abang Po. Ngasih apa sih emangnya Bang? Nih, jadi Pemprov Jakarta Abang Po ya, dalam rangka ulang tahun dan juga menyambut hari ulang tahun kota Jakarta ke-499 yang jatuh di bulan ini Abang Po, tanggal 22, Pemprov DKI Jakarta ini bakal ngasih pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Abang Po ya. Nah, kalau dikutip dari situs resmi Bappenda Abang Po, kebijakan ini tuh bakal mulai berjalan tanggal 1 ya, tanggal 1 Juni sampai tanggal 31 Agustus 2026 ya. Jadi kita tuh nggak perlu bayar denda, cukup pokok pajaknya ya Abang Po. Jadi pemutihan pajak ini bakal berlaku secara otomatis lewat sistem pajak daerah Abang Po. Jadi buat kita ini Abang Po, jadi kita nggak perlu ngajuin permohonan atau jalanin proses administrasi apapun gitu. Jadi udah gampang deh ya Abang Po, udah otomatis gitu ya. Dan cukup bayar pokoknya aja begitu. Pokok pajaknya berapa Abang Po? Jangan lupa cicip ya Abang Po ya. Lunasin ya Abang Po ya. Gitu. Kalau kata Babe Sadeli, di sawah dalam mendung tapi nggak hujan, siap, enak buat neduh. Enak katanya, ada juga adem, siap, sembari ngopi ya Be ya, sembari makan pisang goreng gitu ya, sembari nunggu goreng tempe gitu ya, bakwan, enak banget Abang Po ya. Udah lama ya kalau makan malam tuh pengennya makan nasi anget pakai sayur asem, pakai bakwan, pakai ikan peda, pakai sambal terasi. Udah lama banget nggak begitu Abang Po. Ya Allah. Ya masa kita panggil Maai gitu. Kan kocak ya. Gitu deh Abang Po. Nah kalau Abang Po kira-kira ada kagak nih tiba-tiba nih kalau misalnya suasana gloomy-gloomy kayak begini, mendung tapi kagak hujan, tiba-tiba tuh pengen makan apa gitu? Pasti pernah ya Bang Po ya, boleh diceritain di mari ya, 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok, nyok, nyok, nyok.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Ya, kemarin tempat kita tahu ya Bang Po ya, Jalan Lenteng Agung tuh sempat ada yang amblas ya. Nah, terkait amblasnya jalan di Lenteng Agung Abang Po ya, ada beberapa penyesuaian khususnya di Transjakarta ya, buat Abang Po yang pakai busway ya, Transjakarta rute 4B dan juga D21. Abang Po, ini ada penyesuaian rute Abang Po. Jadi dua rute layanan bus Transjakarta disesuaikan terkait perbaikan lanjutan ya jalan ambles di Jalan Lenteng Agung arah Depok ya. Jadi kedua rute yaitu ada 4B Stasiun Manggarai UI dan juga rute D21 Lebak Bulus UI Depok, Abang Po. Jadi Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardani ini bilang, Abang Po, penyesuaian di rute 4B mengalami perpendekan rute menjadi Stasiun Manggarai sampai bus stop Wijaya Kusuma. Nah, sementara nggak melayani pelanggan di bus stop SMAN 38 sampai Universitas Indonesia, Abang Po. Nah, kalau rute D21 Lebak Bulus UI Depok ini juga mengalami perpendekan rute, Abang Po. Jadinya Lebak Bulus sampai bus stop Wijaya Kusuma juga. Jadi sama bus stop SMAN 38 juga enggak dilalui dan juga Universitas Indonesia juga enggak dilalui, ya Bang Po, untuk rute D21 nya ini. Dan juga penyesuaian layanan ini dilakuin menyusul perbaikan lanjutan di ruas jalan Lenteng Agung Raya, Bang Po, yang sebelumnya mengalami ambles dan juga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan ini, ya Bang Po. Dan dari pihak Transjakarta juga mengimbau nih, Abang Po, ya buat pelanggan ya, buat menyesuaikan rencana perjalanan, Abang Po, dan memantau nih informasi terkini ya layanan lewat akun media sosial resmi Transjakarta. Dan juga kalau mau dapat info-info juga ya bisa dengerin Pro 4 Jakarta, Abang Po, ya. Biar tahu update-updatean, Abang Po, khususnya kayak Jalan Lenteng Agung ini gitu. Abang Po, ini udah jam berapa sih? Kita lihat jam dulu. Oh, masih menit 37, Abang Po, ya. Which is 10 menit lagi, Abang Po, kita siap-siap buat maghriban. Karena kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya itu berkumandang pukul 17.47 waktu Indonesia Barat, ya. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban dan juga belum mau pulang dari tempat aktivitasnya, ya udah ibadah dulu, maghriban dulu aja, Abang Po, ya, daripada yang terkena macet di jalan nih. Ini kalau buat maghrib nih, gitu, Abang Po. Saya temenin Abang Po sampai nanti jam 8 kurang. Buat Abang Po yang mau cerita-cerita kondisi lalu lintas, boleh ya, di mari di 0812 11249228.

0: Silela.
1: Mana?
2: Buat gue.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang-cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM.

Halo, saya Mas Kamaleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Sok dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.

0: Berita jam 18.
1: Bapak Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Yuka Yurika mengajak generasi muda untuk menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum rasa cinta tanah air. Ia mengatakan dan juga menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi jangkar agar masyarakat tetap berpijak pada nilai kebangsaan. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Candi Borobudur resmi terpilih masuk dalam proyek Eternal, sebuah proyek global pelestarian digital warisan dunia yang digagas oleh Anti Gravity. Dalam proyek tersebut, Borobudur didokumentasikan menggunakan teknologi 3D guna menghadirkan ruang budaya secara imersif. Borobudur menjadi representasi penting peradaban Asia sekaligus kebanggaan Indonesia yang dapat bersanding dengan situs bersejarah lainnya. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya. Pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

Rompot FM Tora Budaya Jakarta, Bang Po. Gimana? Udah pada makan, Bang Po? Alhamdulillah kalau ayo kelar. Tadi dikirimin. Dikirimin dulu, Bang. Iya dong. Alhamdulillah kita mah ya, Bang Po, ya dikirimin. Ya kan namanya baru awal bulan. Gitu. Kita kasih ya. Ntar dikirimin deh tuh apa yang mau kita mau gitu. Ditanya dulu mau apa nih? Kamu mau apa? Gitu, Bang Po. Gitu. Ya udah, ayo tinggal bilang. Cukup yang sederhana aja ya. Nasi putih pakai sosis, pakai nugget, pakai telur. Ya Allah, bocah banget ya kita. Tapi enggak apa-apa, Bang Po, nikmat. Kita harus syukur ya, Bang Po, karena yang sederhana itu ya bisa dibilang nikmat sih emang ya, Bang Po, ya. Gak usah yang wah-wah-wah, Bang Po, menang gengsi doang. Pengen ini lah, pengen itulah. Gak taunya ntar udaranya boncos. Ntar bingung lagi kelimpungan kalau udah boncos. Di sore hari ini, Abang Po, masih bareng Raya Jodhiti ya. Makannya apa hari ini, Abang Po? Selamat makan buat Abang Po yang lagi mau makan. Terus juga Abang Po yang mau magriban, baru magriban, ya udah nggak apa-apa, Bang Po, magriban dulu aja ya. Atau lagi makan buah, nyemilin buah, Bang Po. Kalau makan buah tuh, ayah kemarin makan buah, Bang Po. Nah, itu kemarin kalau tiba-tiba jalan kan, yang ayah bilang tuh ayah jalan di Tenabang 5, nemu tukang buah dorong gitu, Bang Po. Ayah minta ke abangnya nggak mau pakai kedondong, nggak mau pakai kedondong sama mangga, minta banyakin nanas sama bengkoang. Nah itu kemarin ayah lagi nggak tahu kenapa kepengen aja gitu sama nanas sama bengkoang, Abang Po, gitu ya. Tapi pas ayah lihat kemarin di sosial media, di Detik Food, Abang Po, ternyata ada manfaatnya nih, Abang Po, buat makan nanas gitu. Walaupun kalau makan nanas sih katanya ini ya, atuh apa namanya, bikin gangguan untuk yang bumil ya, Abang Po, ya. Jangan nih berabe. Nah, tapi kalau dari nanas sendiri, Abang Po, ini dia tuh mencegah ya, membantu memecah protein gitu ya, namanya nanti dia mencegah banyak penyakit-penyakit nih, Abang Po, nih ya, buat di badan kita ada apa aja emangnya, bisa apa aja. Nah, yang pertama tuh tadi ya, membantu memecah protein, jadi mengandung enzim alami yang namanya bromelain, Abang Po, yang tugasnya tuh memecah protein hewani yang berat jadi bagian kecil-kecil supaya lebih ramah bagi lambung kita. Terus juga bisa ngeredain kembung dan juga begah, Abang Po. Jadi tuh lemak dan juga protein di badan kita, Abang Po, waktu lama dicerna gitu ya, kombinasi bromelain dan juga serat dan kandungan air yang tinggi di nanas ini langsung nih nyegerin mulut dan juga bikin perut yang begah itu jadi lebih tenang, lebih enteng gitu. Nah, terus juga ternyata ini si nanas ini, Abang Po, bisa yang namanya optimalin penyerapan nutrisi, Abang Po. Jadi daging kaya zat besi, asam amino dan juga vitamin B12 gitu, Abang Po. Nah, berkat bantuan enzim nanas ini yang nyederhanain protein, nah badan kita itu bisa nyerap kebaikan nutrisi dari daging secara maksimal gitu, Abang Po. Terus juga kalau dari studi di National Center for Complementary and Integrative Health atau NCCIH. Jadi si bromelain tadi tuh, Abang Po, di nanas itu punya sifat anti radang yang bikin badan kita tuh kerasa lebih nyaman setelah cheat day, alias kalau yang lagi diet dulu cheating, Abang Po, makan berlebih gitu, atau juga cheating deh, nggak makan sehat dulu deh hari itu kalau buat yang diet ya, Bang Po, gitu. Terus juga nih, ini yang ayah butuh juga nih, Bang Po, yaitu bisa ngelancarin pencernaan. Jadi kalau makan yang mendadak penuh daging atau juga santan-santan segala macem tanpa diimbangi serat, nah ini bisa memicu sembelit, Bang Po. Nah sering si serat ini ya, serat tinggi di nanas itu pastiin ya, itu bisa bantu pergerakan usus lebih lancar gitu, Abang Po. Mantep ya dari nanas ya, Abang Po. Nah kalau ayah itu dulu
sempet tuh sering dapet tuh kiriman nanas abang po pas ayah di Sumatera, nanas si bahutar, itu manis banget abang po, berapa bulan sekali gitu dapet gitu, kalau misalnya lagi panen juga ya, lagi musimnya ya, tapi kalau lagi nggak musim ya enggak gitu, itu enak tuh abang po tuh, kalau di gado, kalau itu sendiri, kalau lagi sendiri tuh kayak ini aja campur cabe garam ya, garam dicabein atau garam pakai gula gitu. Jadi komposisinya garam itu kayak 1:1/2 aja sih gitu. Jadi gulanya juga enggak banyak. Terus di kayak diulek-ulek gitu aja biar hancur si garam sama gulanya gitu. Kalau ayah makan nanas ya, kalau makan nanas di tukang buah ya itu pakai si garam cabenya ya Bang Po, lebih enak gitu ya. Tapi dicocolnya dikit, soalnya pedih di lidah. Gitu Bang Po ya, walaupun banyak manfaatnya kalau buat ayah. Si nanas ini bikin pedih lidah ya. Tapi kalau Bang Po lebih suka nanas atau apa nih? Ya kalau lagi makan buah, ya mungkin Abang Po yang nyetok buah pisang mungkin, ada yang semangka gitu ya. Tapi kalau mau semangka, masa kemarin dikasihnya semangka yang kuning, padahal di situ di kotaknya ada semangka merah. Pengen negor, ya udah keburu dipotong semangka kuning ya, tapi ya udahlah, seger juga sih Abang Po ya. Alhamdulillah gitu Abang Po. Boleh ceritain ya Abang Po ya, mungkin ada buah gitu ya di malam hari ini yang Abang Po makan. Boleh dikabarin di 0812 11 24 928 di Blantek, obrolan tanpa tek.

0: apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Buah setiap orang tuh macam-macam ya. Mau yang ini, mau yang itu. Buah yang lembut, buah yang bisa diserut, buah yang apa, bebas ya Bang Po ya. Gitu. Tapi kalau rata-rata sih biasanya, ya gak sih ya Bang Po, setuju gak? Kalau buah tuh, buat kalau habis makan, itu pasti rata-rata pisang, jeruk, salak, ya enggak? Kayaknya yang beda cuma air doang ya Bang Po ya. Iya dah, paling beda gitu mah ya. Paling beda, paling energik, paling apa deh, serah-serah ya. Kalau kita habis makan ya, kita bisa makan ini. Bengkoang, nanas, si mangga. Makan rujak. Atau juga makan jambu bol juga bisa Bang Po. Kalau dibawain, kalau ada kita beli gitu. Kalau nggak ada ya udah, kita makan apa adanya Bang Po. Nggak usah yang ribet-ribet ya nggak sih. Iya, apa aja dah kita habek Bang Po. Yang penting halal gitu intinya mah ya. 08 12 11 24 928 saya buka Bang Po. Po Yuli katanya kalau habis makan itu biasanya kita pisang Bang. Tuh kan pisang tuh. Pisang lagi. Ayah demen pisang, laki ayah juga demen pisang, anak-anak juga alhamdulillah demen. Jeruk ada, apel ada. Kita sebulan sekali beli buah Bang gitu. Tergantung. Tergantung apa, Po? Tergantung Bang. Tergantung lebihan duit jajan. Duit belanja. Kalau duit belanja lebih beli, kalau kagak ya kagak. Begitu kata Mpok Yuli, siap dah ya. Sama tuh, Po, kayak Ayi tuh waktu balik lagi ya, waktu di Sumatera tuh. Gitu. Beli buah itu bisa sebulan sekali juga sama, tergantung uang belanjanya gitu. Karena kita pasti rutin ya, habis dari belanja dari pasar kita ke minimarket, kita stok apa yang kita butuh, kayak misalnya sabun cuci ya, terus juga pewangi gitu, terus apa lagi, teh, kayak gitu-gitu ya Bang Po. Jadi double, jadi ya kudu di kalau misalnya pengen jajan ini, berarti uang belanjanya dikurangin gitu. Jadi kadang kalau bawa bekal, bawa bontot gitu ya, nama bontot Abang Po ya, bukan bawa api, bawa bekal itu kadang nasi pakai sayur doang gitu ya. Atau nasi pakai telur, pakai sayur, kayak gitu dah ya, yang simpel-simpel aja. Emang gitu anaknya Bang Po, makan nasi pakai telur doang bisa, nasi pakai garam, pakai kerupuk doang juga bisa. Apa aja ya, asal makan jangan sembari tidur. susah nelennya kalau gitu ya Bang Po. Iya dah, benar ya, siap dah. Buat Bang Po mau cerita masih ditunggu ya di 08 12 11 24 928 gitu ya. Gimana nih suasana macetnya di Jakarta Bang Po? Citayam mungkin nih, Depok gimana? Ada yang udah dari tadi gak gerak-gerak gitu mungkin nih. Boleh dikabarin nih buat Bang Po yang di arah Lenteng Agung dan sekira-kiranya Bang Po. 08 12 11 24 928.

0: Adon-adon manungsa mereka boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ejuritia, Bang Aldo di Cengkareng katanya kalau buah ya tergantung adanya apa, tapi lebih demen semangka. Wah, semangka juga nih, Abang Po. Iya, kalau misalnya ada acara-acara gitu ya, kalau Ayi gitu ya, kalau ada acara-acara pasti closing nih, closing makan penutupnya buahnya itu ada semangka gitu ya. Di warteg kan juga ada ya yang pakai semangka, Abang Po ya. Buat pencuci mulutnya, selain ada jeruk sama pisang gitu ya. Nah, semangka merah tuh yang ada demen sih ya, Abang Po ya. apa namanya, Bunda Yanti katanya, Bang Jojo, kalau Bunda Yanti katanya demennya semangka dan juga pisang gitu. Apa kabar? Sehat selalu, sehat dong Bunda Yanti ya. Lupa apa nih Bunda Yanti, lupa main kemari. Boleh dah kalau mau main kemari ya, siang atau kapan ya, mau hari apa boleh, Jumat boleh, Sabtu juga boleh, Minggu juga boleh.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan, kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Deddy Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.
2: Abopo Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pakar Pusat Konservasi Cagar Budaya untuk melakukan pembersihan khusus pada Badan Tugu Monas selama 6 bulan ke depan. Perawatan ini dilakukan demi menjaga kelestarian Monas sebagai ikon bersejarah agar tetap representatif dan aman bagi wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Surabaya menggelar pameran Cross Musea Pertiwi pada 2 hingga 14 Juni mendatang di Museum Dr. Sutomo sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Mengusung tema Pertiwi, pameran kolaboratif tersebut menyajikan perjalanan kehidupan manusia dari lahir hingga akhir hayat melalui koleksi dan narasi budaya secara interaktif. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Robot FM Jakarta, masih barengan aja Ritia Bang Po. Dan buat Abang Po yang masih mau cerita-cerita nih ya, yeah, malamnya hari ini boleh ditunggu Bang Po di 08121124928. Yang mau Isya juga Abang Po silakan, atau juga mau siap-siap balik nih Abang Po dari tempat aktivitasnya udah habis ya Po jualannya. buat apa namanya sih, udah habis juga Bang jualannya bakso gado-gado ya. Alhamdulillah kalau habis ya, besok isi lagi dagangan nih. Semangat dah buat besok ya Abang Po, istirahat karena besok kudu cari cuan lagi.

0: kasihan amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Mak.
1: Agit.
0: Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Padirga, Padirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
3: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
2: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asupnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
3: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
4: Eh, Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
2: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
3: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
4: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
3: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
4: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
5: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
2: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

4 FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Juriti ya, Abang Po ya, di Blantan, di Blantan Patex, Abang Po. Ayo mau pakai ini dulu ah, back sound yang sesuai nih Abang Po ya. back sound buat ayo mau ceritain soal ini ya Abang Po, yang ayo mau ceritain. Apa itu ya? Orang kan taunya sekarang tuh apa-apa Blok M, kalau makanan enak Blok M Abang Po ya. Jadi Jaksel gitu Abang Po ya. Kita pakai back sound ini dulu ya. Kayak jaksel-jaksel banget gitu Abang Po ya. Jadi orang mah taunya Blok M, Blok M, Blok M, Blok M, Blok M gitu. Di Jaksel itu gak cuma Blok M doang Abang Po. Eh kalau pengen tahu eh buat ya mungkin lagi dengerin via streaming gitu ya atau via aplikasi di era digital ya. Ada kawasan Kebayoran Baru Abang Po ya, yang mana ini awalnya itu dirancang ya sebagai kota satelit Jakarta yang penamaan bloknya itu pakai huruf abjad ya dari A sampai S Abang Po. Jadi wilayahnya ini dirancang sama Haji Muhammad Susilo Abang Po di tahun 1948 ya. Nah, ini pakai konsep kota taman atau garden city Abang Po, yang mana sekarang tuh yang kesisa itu ada Blok A, Blok M, Blok S Abang Po. Nah, kawasan Blok M ya itu mencakup kawasan yang dulunya dikenal sama nama Blok B, C, K, N dan O Abang Po gitu. Jadi dari Blok M tuh ada dibagi-bagi dulu, gak cuma Blok M doang ya. Terus ternyata ya ada yang namanya Blok A Abang Po, yaitu meliputi kawasan Kelurahan Petogogan dan Pulo Abang Po. Nah, titik kumpul komuter yang mau kuliner kaki lima sampai tempat ngopi itu tanpa takut ke jebak macet ya pulang kantor, itu bisa dijangkau pakai transportasi umum Abang Po, kayak misalnya TransJakarta atau juga MRT Jakarta. Nah, kalau MRT udah ada tuh Blok A Haji Nawi deh kalau gak salah. Salah ya bedanya. Udah lama gak kesan lagi. Kita sekarang mainnya Peak Abang Po. Mohon maaf kita. Ada lagi Blok O Abang Po. Ini dia tuh meliputi kawasan kayak misalnya Jalan Wijaya 9 sama Jalan Prapanca gitu Abang Po. Jadi kalau buat nunggu macet kelar terus juga pengen coba kafe yang bisa dibilang hidden gem Abang Po ya sebelum pulang ke rumah, nah di sini nih banyak banget ya bisa mampir-mampir deh tuh ya ke sono, ke Pasar Santa mungkin ya buat cari baju-baju yang thrifting gitu ya, atau juga hunting vinil, buku, sampai nongkrong-nongkrong santai itu di Blok O Abang Po, yang meliputi daerah-daerah tadi ya, Jalan Wijaya 9 sampai Prapanca. Terus juga ada yang namanya Blok E Abang Po. Ini meliputi kawasan Pasar Majestic dan juga sekitarnya nih. Nah, sekarang tuh lebih dikenal dengan Majestic aja gitu Abang Po. Yang mana tuh identik buat ini ya, cari tekstil dulu Abang Po. Dulu tuh ada pasar raya gitu ya, di situ tuh kalau mau cari kain di situ selain di pasar baru gitu. Kebab juga ada gitu ya dulu di situ Abang Po yang rame. Terus nama Blok E sendiri ini boleh memudar Abang Po, tapi sekarang pesonanya enggak pernah redup ya, makin naik lagi semenjak Blok M juga naik Abang Po karena kan dekat ya. Nah, ada juga namanya Blok I Abang Po. Nah, ini meliputi kawasan Jalan Senopati, Jalan Walter Mongensidi dan juga Gunawarman Abang Po. Nah, sekarang tuh kawasan ini bisa dibilang hits gitu ya, karena banyak banget tempat makan buat makan malam Abang Po gitu, sampai kafe-kafe yang buat work from cafe gitu ya. Kawasan Senopati ini Abang Po, nah sekarang tuh udah bertransformasi Abang Po, dari kawasan yang hunian pusat gaya hidup sampai sekarang tuh yang lebih ke premium bahasanya Abang Po buat yang high class ya Jaksel ya, selain Pondok Indah di Senopati selain Kemang, nah Senopati juga tuh Abang Po. Nah, terus juga masih ada lagi kawasan-kawasan di Jakarta selain Blok M Abang Po namanya. Tapi bentar lagi aja deh ya. Kita mau ini nih, kita mau nyambut tamu dulu Abang Po di bawah.
Ada yang nyari ternyata. Ya deh ya, ntar kita balik lagi sekali mau cerita lagi ya Bang Po. Selain Blok M di Jaksel ya, ada blok-blok yang lain ya Bang Po. Ya mungkin Bang Po belum tahu juga ya, atau mungkin udah lupa ya. Nanti saya mau ceritain lagi ya Bang Po. Tentunya di Blantek, di obrolan tempat teks.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rompot FM Surabaya Jakarta, Bang Poci Sadani ya. Gimana yang baru makan? Selamat makan ya Bang Po ya. Karena ini kita mau tambah lagi cerita nih ya Bang Po. Tadi udah ada blok O, terus juga blok E, blok I, sama blok A ya. Ini lanjut lagi nih ya, selain di Jakarta Selatan, selain blok M ada blok apa lagi sih emangnya? Ada yang namanya blok S Abang Po. Nah ini meliputi kawasan Jalan Birah dan juga Jalan Suryo Abang Po, yang mana ini merupakan tempat buat nyari kuliner Abang Po ya. Kuliner-kuliner yang udah jadul, yang legendaris, yang otentik Abang Po. Jadi kalau misalnya bosen nih ame yang kekinian-kekinian gitu, yang viral-viral, nah bisa dah geser dikit dari blok M Abang Po ke blok S ya. Ini mulai dari bakso sampai es teler di sono ada Abang Po. Nah selain kuliner, di situ bisa jalan kaki atau jogging ya di lapangan blok S juga. Nah berikutnya di kalau Abang Po tahu Jalan Dharma Wangsa, nah ini masuk blok P Abang Po . Jadi ini deket banget sama blok M, tapi lebih tenang, lebih apa bisa dibilang ya, agak rame sih. Kalau mau ke situ Abang Po, kalau Ayeng juga ke situ tuh ya, itu emang tempatnya nggak terlalu rame Abang Po, maksudnya nggak lalu lalang orangnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Nah di sini juga banyak juga kuliner-kuliner malamnya Abang Po yang favorit gitu. Jadi lokasinya juga strategis ke kafe-kafe ya, dan juga ruang terbuka hijau Abang Po atau RTH yang teduh gitu. Jadi selain ke kafe bisa ke bisa lihat tuh tadi ya, kalau mau jalan-jalan mencari makan yang enak gitu ya, selain yang kekinian-kinian bisa ke blok S gitu ya. Atau kalau mau ke ini apa namanya, cari baju-baju yang murah gitu ya, itu bisa ke Pasar Santa gitu ya. Itu di blok O dia ya. Terus pokoknya banyak dah ya. Tinggal dipilih aja Bang Po. Dan juga sekarang kan udah Metro Trans atau juga Mini Trans yang lewat sono ya. Jadi memudahkan kita nih buat kemana-mana, apalagi yang blok A ya, itu gampang tuh ada MRT-nya Bang Po. Jadi kita rencana kemana nih ya Bang Po? Weekend ya elah. Malam minggunya mau kemana kita? Janjian ya 08 12 11 24 928.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

lagu gua. Enggak, Deng, emang kehapus kayaknya si Abang Po ya. Terakhir mau masukin lagu dulu karena ini lagunya hilang Abang Po. Ntar puyeng. Ntar ini dead air, enggak ada lagu dong Abang Po. Abang Po pengen lagunya apa? Apa? Benyamin. Kayak udah tadi, Bang. Kayak tadi udah, Po. Lagu apa? Lagu Sunda. Oke, lagu Sunda ya, gantian ya. Lagu Sundanya ini aja dah. Teteh, coba Teteh. Karena nanti kan abis ini ada up down ya Bang Po ya. Dor. Ini aja nih, ada nih dari Yura Yunita nih Abang Po ya abis ini ya. Sama nanti ada lagunya siapa nih, kita masukin nih. Kalau ini kehapus nih lagunya Abang Po. Ini aja nih Abang Po. Lagu yang bikin goyang gitu Abang Po. Lagu lama nih Abang Po. Ntar deh abis ini ya. Jadi dua lagu udah disiapin ya Abang Po buat penutup malam hari ini. Tapi ini ada cerita Abang Po yang ayah mau update ya. Jadi ya ampun Abang Po, dari kemarin tuh kita Jakarta tuh kebakaran dulu nih Abang Po. Jadi ini perhatian banget buat kita nih Abang Po. Apalagi yang terbaru nih kemarin banget ya Bang Po, Senin ini kebakaran melanda di kawasan pemukiman padat di belakang pasar Jiung Abang Po ya, di Kebon Kosong Kemayoran Abang Po. Nah ini sekitar 250 bangunan semi permanen angus Abang Po. Nah sementara 300 kepala keluarga atau kurang lebih ya 500 jiwa dah ya ini Abang Po terdampak akibat kebakaran ini gitu. Dan juga api dilaporkan muncul tuh sekitar jam 9 lewat 10 malam Abang Po ya. Dan dengan cepat tuh Abang Po, dia tuh nyerembet tuh ke bangunan-bangunan lain Abang Po karena kondisi pemukiman yang padat. Nah, petugas pemadam tuh barengan aparat gabungan itu alhamdulillahnya bisa ngendaliin kobaran api Abang Po gitu. Kalau apa namanya? Ya, itu ya Abang Po ya, bisa jadi pelajaran lagi buat kita ya Abang Po, di pemukiman pada penduduk gitu. Mungkin Abang Po ya memang ditinggal tinggalnya yang pada penduduk ya Abang Po ya, kudu hati-hati lah itu tadi yang kemarin-kemarin biasa bilangin sama api, kompor, kalau masak jadi tinggal-tinggal, kalau mau pergi gas dicabut aja mendingan. Terus listrik tuh Abang Po dimatiin. Ini dimatiin dari saklar ya Abang Po, dari depannya, sikringnya, kalau mau pergi ya, apalagi

kejadian kebakaran lagi Abang Po, apalagi sekitar kita dan menimpa kita ya. Itu dia Abang Po. Mudah-mudahan pada selamat ya Abang Po ya. Yang mau pulang juga hati-hati Abang Po di malam hari ini ya. Lihat-lihat depan belakang kanan kiri kalau menyeberang Abang Po, lihat bawah juga Abang Po. Siapa tahu ada duit jatuh. Jadi deh, Abang Po kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po ya. Di sini bakal ada up down ya di jam 8 sampai jam 12 malam ya. Bakal digawangin sama Bang siapa? Bang Dermawan atau Bang Yeskiel Noel? Bang Yeskiel Noel ternyata ya. Nanti dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi kita pamit terdiri Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nyanyikanlah. Ya udah, kita ketemu lagi ya Bang Po ya. Kapan ya? Tarah, tunggu aja Bang Po ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuma sih gagal tidur semua, ternyata saya gitu punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan ntar lagi akan pukul 18. Jadi pacemace kakak diturang semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar pacemace kakak diturang semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Oncang Cinya Babe. Ketemu lagi nih sama ya Bang Noel tentunya ya, yang bakal menin Abang Po semua nanti sampai jam 12 malam ya Bang Po ya. Tentunya di hari Selasa ini bakal ada yang namanya apresiasi budaya Sunda nih, untuk edisi Selasa 2 Juni 2026 dengan tema budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Dan dengan narasumber ada Bapak Rahyang Mandala Jati Evi Silviadi SB sebagai atau dari Raja Lembaga Adat Kraton Galuh Pakuan, dan juga bakal ditemani bareng teman-teman dari Abdaun ada Kang Atep Gunawan, Teh Suartini, Teh Sri Wilasri, dan juga Teh Nining. Tapi sebelum kita bergabung ya Bang Po ya, seperti biasa kita bakal dengerin dulu drama legenda yang berjudul Ratu Bagus Kuning. Selamat mengikuti.
1: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
2: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
3: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
2: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
4: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
2: Kalian memang para pengikutku yang setia.
1: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
5: Hidup jagalah sombong, karena kesombongan akan menyentuh kita dengan perasaan hampa.
2: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
1: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
2: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua rentah.
5: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
2: Ada orang tua rentah yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
5: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
2: Banyak omong, kau belum merasakan kesaktianku.
1: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
2: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
3: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
4: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
2: Kalian harus membantu. Serang orang tua itu.
4: Yeah!
6: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
5: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
2: Siapa kamu?
5: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
2: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
6: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
5: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk menyiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
2: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu. Ya, sunan.
5: Baiklah. Mari kalian semua. Mari ikut denganku.
6: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
8: Tak mungkin, Raja Raja. Alakam para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu. Sang Raja kami.
9: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
7: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
9: Itu sang raja. Ada beberapa orang macam.
7: Iya, benar. Namanya Bagus Kuning. Dalam wangsit itu, ia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
9: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
7: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
6: Lalu masuk sang raja kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pula. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usul?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
4: Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
4: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah, putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu, dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyat kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu kuterima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
5: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta. Program tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya

0: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepang di Sareng Simkuring Sapara Kanca dina acara Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Acara anu maneh di Piwano ku wargi paniten di mana wae ayana. Alhamdulillah Kanca Mitra, dinten Salasa 2 Juni 2020 genep. Simkuring tiasa nepangan di Kanca Mitra dina acara Abdaun Ruhai Ngajo Mantara. Disarengan ku Mas Pikri selaku operator oge reng-rengan seni Sunda. Kalerasan dinten ieu teh Mas Pikri teh pangkasepna. Margi anu tugas Simkuring teh Sri Wirasri, disarengan ku teh Nining Yuningsi oge di sarengan ku teh Hajah Tini Suartini. Kanca Mitra Simkuring ngaduakeun mugi sehat salamina, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, tiasa gabung sareng Simkuring dugi ka tabu 12 wengi. Kalayan Simkuring medangkeun perkawis tema anu bakal didugikeun budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Sareng saha Simkuring bade cumarios. Insya Allah bakal ditepangan aya Inohong jenenganana Kang Rahyang Mandala Jati Epi Silviadi SB. Anjeuna selaku Raja Lembaga Adat Keraton Galuh Pakuan. Naon anu bade didugikeun ku anjeuna sareng kumaha ketakna perkawis budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Insya Allah parantos ditepangan oge ku Simkuring urang diajak ngobrol babaloga enjangan ngalir ngidul urang ngaguar kanggo ka para paniten sareng Kang Epi Silviadi. Parantos nyambung rupina. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalam.
0: Alhamdulillah. Wilujeng Wengi. Haturan kumaha damang ieu teh abdi teh jenengan teh alhamdulillah meni saya pisan Rang Hyang Mandala Jati Epi Silviadi nenehna kedah di sahuran ku abdi saha
1: Kang Epi wae.
0: Kang Epi selaku Raja Lembaga Adat Keraton Galuh Pakuan. Dupi linggih di mana, Kang?
1: Di Subang.
0: Oh, di Subang. Alhamdulillah. Hatur nuhun waktosna tiasa gabung sareng Simkuring di Pro 4 RRI Jakarta dina acara Apresiasi Budaya Sunda Abdaun. Sapa godo sareng obrolan tadi siang hoyong nguningakeun atanapi mangga ku Akang diangkat perkawis budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Kaleresan ieu teh disiarkeun melalui Pro FM sejabodak tabek sa Indonesia malihan di luar negeri sok aya nu ngadangukeun ya teh Kang. Mangga ku Akang langkung tipayun diuningakeun saha Akang sareng naon anu bade dipendar. Mangga wilujeng.
1: Iya bahasa Sunda wae tenapi.
0: Mangga tiasa di sarung sum bahasa Indonesia ge sae.
1: Mangga ba dicampur-campur wae nya.
0: Sumuhun.
1: Padon dipahami ke saya.
0: Sumuhun mangga.
1: Oke, mohon Simkuring wastapun Rahyang Mandala Jati episode jadi sangga buana. Kalarusan Simkuring upami di masyarakat adat. Simkuring Raja Lembaga Adat Karaton Galuh Pakuan anu mana di Subang. Selain di eta panjenengan Simkuring memang selain di budaya teh oge di olahraga. Kalaresan di olahraga Simkuring sebagai ketua harian Muay Thai, pengurus Muay Thai Indonesia. Gitu. Jadi panjenengan di olahraga Simkuring konsen di Muay Thai apa di adat nih. Itu rupina.
0: Lajeng sapa godo sareng tema budaya menghantar cikal bakalnya budaya gotong royong. Mangga anu tiasa kasangakeun ku Akang.
1: Oke, mohon. Nah, di Sunda teh aya anu disebutkeun budaya ngantiran.
0: Budaya ngantiran
1: biasana upami jaman kapungkur mah eta budaya eta teh seperti sok katingal di hari-hari besar. Mm-hmm. Misalnya di Mulud, mm-hmm, terus di Tahun Baru Islam, terus oge di sepacan Lebaran biasanya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, jangan lupa kurma, jantan si nganteran ini budaya rantang gitu. Mm-hmm. Jadi setiap makanan, masakan-masakan anu di masak di tempat itu di, mm-hmm, dibagikan ke tetangga. Nah, sebetulnya itu bukan hanya saja secara harfiahnya bahwa ini adalah bagian daripada sunnah Rasul atau kewajiban Rasulullah. Mm-hmm. Misalnya kalau masak di rumah muka bagian bauna kudu ke bagian gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Di situ ada makna yang paling dalam sebetulnya. Budaya nganteran ieu teh esensi dari hakikatna tina budaya nganteran itu adalah menyamakan rasa. Bagi kieu yang anu ngajadikeun gerak bagi manusia itu adalah makanan. Jadi bagaimana kita mau bicara tentang gotong royong, sabilulungan jeung tetangga lah misalnya di lingkungan lamun jeung tetangga wae
0: teakur,
1: geus akur, geus sewawu, geus tekenal. Nah, kenapa bisa demikian hari ini? Ya, jeung tetangga. Jadi pola konsep budaya pragmatis, kapitalis, dan lebih kepada perorangan gitu kan, tanpa kita bisa berakselerasi, kita bisa bertetangga, tapi hitungannya dengan material. Hari ini sudah sangat seperti itu. Itu karena memang tidak ada rasa yang sama. Nah, kalau makanan ini menjadi sumber gerak, lalu kemudian yang dimakan rasanya sama, ya kan, hatinya sama, maka akan timbul sebuah konsep bebarengan. Misalnya contoh, misalnya gini lah, lamun orang geus nganteran, arek kumaha wae misalnya naon anu dipasak ku orang di bumi. Mau dimakan kurang sapiring misalnya dirasakan ke tetangga, dirasakan di situ akan ada interaksi, di situ akan ada rasa, rasa yang sama, berarti akan ada gerak yang sama. Nah, sehingga ketika kalau sudah gerak yang sama, rasa yang sama, maka pemikiran-pemikiran dan ketika diajak bekerja sama itu sangat mudah. Dan kaitannya nanti pada akhirnya kepada keamanan lingkungan, kepada gotong royong, pada meringankan sesama, itu larinya akan ke sana. Kalau kita dengan tetangga tidak kenal, contoh soal misalnya ada buah saja pohon kita di halaman rumah, pan lamun hayang ngajaga teh, ya kudu nyewa satpam dah.
0: Laras.
1: Nah, tapi kalau tetangga ini saling kenal, kalaupun kita ingin buah, kita akan berani meminta. Artinya tidak akan kehilangan dengan cara-cara seperti itu. Jadi mustahil kita bicara tentang gotong royong, mustahil kita bicara tentang kebijakan, mustahil kita bicara tentang parona, ya, kalau rasa dan komunikasi dan gerak yang sama itu tidak pernah kita bangun.
0: Terjadi.
1: Nah, sumber daripada gerak yang sama, rasa yang sama, itu adalah dari makanan. Makanya konsep nganteran itu sangat penting. Kalau kita mau bicara Kang tentang,
0: kan? Sakedap, Abdi tadi hilang. Halo, Kang. Halo? Tadi lepat mengartikan manawite menghantar, tapi budaya nganteran cikal
1: nganteran
0: budaya. Mohon,
1: upami bade urang mulai membangun sebuah konsep sabilulungan, konsep gotong royong, sok geura poe ayeuna kan kadang lu disebut gotong royong teh mungkin orang-orang hari ini mah sudah
0: kerja
1: tidak
0: bakti.
1: Paham.
0: Oh iya.
1: Mm-hmm. Kerja bakti itu mm-hmm. sudah tidak paham kok mm-hmm. masih ada kerja bakti. Mm-hmm. Kok kenapa harus kerja bakti? Mm-hmm. Ini harus dihitung. Kita keluarkan tenaga, mm-hmm. ya orang yang butuh harus ngeluarin material. Mm-hmm. Kan pasti sudah seperti itu.
0: Iya.
1: Karena budaya dasarnya itu tidak dikerjakan, mm-hmm. tidak dilakukan. Mm-hmm. Itu sih sebetulnya. Makanya di kami, di masyarakat adat Galuh, mm-hmm. itu bagi semua yang mengakui masyarakat adat Galuh itu diwajibkan. Mm-hmm. Diwajibkan kepada siapapun juga yang mengakui menjadi masyarakat adat Galuh Pakuan, bahwa setiap rumah yang masak itu wajib memberikan satu piring masakan itu berikut nasinya yang bisa dimakan oleh tetangga ataupun orang lain. Nah ini untuk membangun sebuah konsep sabilulungan, membuat konsep bebarengan. Begitu Rupina.
0: Mohon, mohon. Sekadang, tadi akan mengatakan bahwa nganteran teh biasanya di tahun-tahun Islam gitu ya. Muludan, kanapi bade boboran. Tapi dengan adanya informasi anu ku akang nami didugikeun bahwa acara nganteran itu tidak terpatok atau tidak hanya di Mulud atau bade saum wungkul pangintennya Kang. Inti nama untuk menjaga silaturahmi urang sirih asaan sabanda sariksa meureunannya ngaraosan tuangan yang akan menjadikan gerak dan energi untuk bisa berkumpul, bisa kongko, upami urang ngariung ngungkul mah geningan moal aya nonton disebut ngabako ari aya tuangan mah nyatangnya biasa bebalah konjangan ngobrolkan perkawis keamanan di lingkungan anu sorakang teh tangkal buah bakal naon teh awet lamun jeung di sisi ti gigir urang bakal akur laras mohon akang tadi nyebatin kayak bahwa ini adalah suatu kewajiban dari adat Karaton Galuh Pakuan perkawis. Abdi hoyong langkung jelas apa sih yang dinamakan lembaga adat Karaton Galuh Pakuan itu, apakah hanya Galuh Pakuan saja atau nanti semua orang Sunda yang dinamakan dengan Galuh Pakuan akan?
1: Jadi gini, lembaga adat Karaton Galuh Pakuan teh hiji lembaga anu ngawangun anu gaduh pisi ngawangun bangsa Sunda anu dibanda jiwana tangguh, ragana kuat, rasana asih. Jang naon eta jiwana tangguh, ragana kuat, rasana asih orang Sunda teh. Jang ngajalankeun misi hiji ngamulyakeun dina, dua nguatkeun lemah, tilu minterkeun bodoh, opat ngabengarkeun nu miskin, tug dugi kawangun tahta raja pakeun rakyatna. Nah, ieu teh dibangun bangsa Sunda anu jadi pemuda anu jadi atlet, jadi raja atlet, pedagang jadi raja dagang, petani jadi raja tani. Nah, konsep-konsep ini dibangun di kekuatan masyarakat adat, jadi Galuh Pakuan. Jang saha eta, jang nungaku. Jang nungaku ngabangun pondasi awal nilai-nilai kasunahan. Dalamun urang rek ngabangun, misalnya gini, rek ngabangun sebuah bangsa anu tadi ngajalankeun misi ngamulyakeun hina, nguatkeun lemah, minterkeun boto, ngabeungharkeun nu miskin, tapi tidak memiliki jiwana tangguh, ragana kuat, rasana asih, mana mungkin bisa. Karena itu hal-hal misi yang memang dianggap mudah, tapi memang memerlukan kemampuan lebih di bangsa mereka serangan. Nah itu sebetulnya yang sedang dibangun oleh Galuh Pakuan. Makanya Galuh Pakuan hampir di semua lingkungan masyarakat, baik dari lingkungan masyarakat agama, budaya, di lingkungan masyarakat ekonomi, masyarakat petani, semua membangun konsep-konsep tersebut. Sehingga lembaga adat Karaton Galuh Pakuan menjadi sebuah lembaga yang dianggap cukup kuat di Jawa Barat.
0: Jadi ini bukan hanya di daerah Subang yang akan sampaikan sekarang ya, ternyata di Jawa. Nah,
1: bukan kalau iya kebetulan memang kita ada di Subang.
0: Oh gitu.
1: Di Subang.
0: Insya Allahnya Kang, upamila sami-sami mah punya ketangguhan, kekuatan, rasa asih. Nah, kabengket tangtes akan menimbulkan atau tujuan pun akan tersampaikan, akan tercapai ya, gitu.
1: Dengan mudah. Terus kan konsepnya di dina ngajalankeun eta teh konsepnya dina berbagi beban. Gitu. Konsep berbagi beban. Jadi kalau beban terus dibagikan udah akan menjadi ringan. Namun terus ringan makan bawa
0: berat.
1: Nyalake sok.
0: Mohon. Berat gitu. Sama dipikul, ringan sama dijingjing.
1: Nah itu.
0: Mohon.
1: Dan konsep-konsep itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya rasa yang sama, gerak yang sama, gitu kan? Tujuan yang sama. Nah, tadi itu kembali bahwa sumber dari semua gerak itu adalah makanan. Sumber dari segala gerak itu makanan. Kalau kita mau bicara tentang benar nggak sumber dari segala makanan, dan makanan akan mempengaruhi terhadap geraknya manusia. Misalnya beginilah, kita jangan bicara tentang manusia, kita bicara tentang
0: makhluk hidup.
1: Binatang aja makhluk hidup. Nah, misalnya begini, saya memiliki sebuah camp Muay Thai di mana petarung-petarungnya ini sudah memang di Indonesia ini sudah nomor satu terus semua, ya kan? Di internasional terus berjaya. Petarung-petarung Galuh Pakuan. Ini kalau bicara tentang petarung yang kuat, misalnya ada Ray Doroki, ada Topan, ada Delpan, dan semuanya di Indonesia ini pasti nama itu sudah terkenal. Nah, saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa sumber dari semua yang akan menjadi gerak kalian itu adalah makanan. Misalnya begini, apa yang diinginkan oleh kalian? Misalnya yang diinginkan adalah kecepatan di dalam pertarungan, misalnya kecepatan dan kecepatan pukulan. Kita lihat misalnya, kalau binatang yang paling cepat misalnya apa? Oh ya, cetah. Nah, cetah itu makannya apa? Oh, daging. Kasih daging mereka. Dan itu terbukti, itu akan menjadi gerak yang sangat cepat. Misalnya binatang yang paling tangguh yang dimakan apa? Oh, itu yang dimakan misalnya kerbau. Oh, yang dimakan rumput. Oh, berarti itu sayur kita banyak makan. Sehingga dia memiliki kecepatan dan memiliki kekuatan, ketangguhan. Nah, karena memang seyogjanya tidak ada satupun manusia, tidak ada satu makhluk hidup yang bisa bergerak tanpa makanan.
0: Karena tidak akan menghasilkan tanpa energi.
1: Dan makanan akan mempengaruhi gerak manusia itu.
0: Betul, iya.
1: Makanya di dalam konsep Islam itu ada makanan baik, ada makanan yang buruk. Tidak akan ada gerak yang baik dari hasil makanan yang buruk. Itu tidak akan pernah ada. Karena makanan makhluk, kita juga makhluk. Mereka punya tujuan. Makanan juga punya tujuan, yaitu beribadah terhadap penciptanya.
0: Iya.
1: Nah itu. Jadi makanya konsep nganteran itu di dalam budaya Sunda itu menjadi poin penting yang sekarang ini memang dilupakan.
0: Hampir tidak.
1: Karena budaya karena budaya individual, budaya pragmatis, budaya kapitalis, ini sudah menjadi ruang yang sangat subur
0: dominan
1: di masyarakat kita ini.
0: Betul.
1: Iya. Nah, ini dari mana dasarnya?
0: Iya.
1: Nah, ini yang saya bilang tadi ketika kita memiliki sebuah konsep yang tidak baik, konsep bernegara, konsep itu yang tidak sesuai dengan budayanya, ya ini yang sekarang ini. Kita mengadopsi budaya-budaya luar yang tidak sejalan, ya sehingga pada akhirnya ya, yang dihasilkan hari ini menjadi budaya Indonesia.
0: Pak kia-kianya Kang ya.
1: Nah, ini kan budayanya Indonesia hari ini. Betul, ya, kita tidak bisa menapik, dan itu juga pilihan kita yang ngomong apa.
0: Iya. Leres pisan.
1: Karena dari konsep kepemilian kepemimpinan kan pemimpin juga akan berpengaruh terhadap sosial, tatanan sosial dan kemasyarakatan.
0: Betul.
1: Kalau kita mau bicara tentang budaya kita dengan budaya gotong royong, budaya berbagi beban yang tercatat di dalam Pancasila, tidak ada yang namanya budaya demokrasi. Ya ini harus dipahami.
0: Iya.
1: Tidak ada. Di kita ini dari dulu tuh adalah budayanya adalah musyawarah mufakat.
0: Musyawarah mufakat, laras-laras.
1: Iya, karena itu adalah putusan paling adil di dalam dunia itu adalah musyawarah mufakat. Nah, kita mau bicara tentang bicara musyawarah mufakat yang kesananya tuh menjadi gotong royong. Tapi kalau demokrasi ya hasilnya pragmatis dan kapitalis.
0: Ya.
1: Lalu mau bicara kita bicara tentang gotong royong mau dari mana? Mau bicara Pancasila dari mana?
0: Jadi cikal bakal.
1: Kalau kita misalnya, betul. Karena memang akar dari pergerakan budaya tata kelola pemerintahannya berasal dari demokrasi itu sendiri.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada hasil dari demokrasi yang lain itu kecuali pragmatis dan
0: iya, itu ujuk-ujuk
1: jelek. Iya, hasilnya nah, itu.
0: Mohon
1: ke harus.
0: Memang dah sanes kantan oge ku silaturahmi mah akan segala tercapai leres. Akan kembali lagi di sini, akan bawa sebagai raja lembaga adat keraton Galuh Pakuan. Apakah ada komunitas khusus, Kang?
1: Ya, komunitas khususnya sangat lumayan karena kan bukan hanya komunitas petani. Komunitas nelayan yang ada di lembaga adat keraton Galuh Pakuan itu hampir semua komunitas
0: ada di situ,
1: termasuk
0: ya?
1: Juga budayawan, agama, gitu kan, dan juga apa strata sosial lainnya yang memang tergabung di dalam Galuh Pakuan. Nah biasanya di dalam Galuh Pakuan ini biasa kumpul biasanya di Subang itu di Galuh Pakuan Cup di bulan Desember setahun sekali. Itu hampir 20.000 orang dalam
0: hadir.
1: Satu minggu tuh ada hadir di situ dalam seminggu sekali.
0: Itu yang diadakan apa kan Galuh Pakuan Cup itu? Hanya
1: Galuh Pakuan Cup itu ada kalau ada apa festival tari, festival budaya, ada olahraga. Jadi semua ada kumpul. Kalau bicara tentang festival tari itu yang
0: adanya.
1: Mengikutinya. Iya, yang mengikuti itu hampir 4.000 penari tiap tahun itu.
0: Tiap tahun, setiap bulan itu, Desember.
1: Tiap tahun.
0: Kang, kita
1: di bulan Desember itu.
0: Asa kaelek ketek ya, Kang. Kalau resan akan ringi di Subang, di Jenggango Pakuan, aya hubungan ana sareng ka DM.
1: Kang Dedi itu lembur Pakuan. Jadi sejak saya dari 2009 ini pakaian saya sudah putih-putih.
0: Seperti itu.
1: Dari 2008 itu saya sudah putih-putih, sudah tidak pernah berubah dan tidak punya yang lain. Nah, Kang Dedi bareng dengan kita membangun, beliau saat itu belajar di Dangyang Galuh Pakuan.
0: Oh gitu.
1: Lalu kemudian bertransformasi, beliau menjadi lembur Pakuan. Pada prinsipnya nggak ada masalah. Prinsipnya nggak ada masalah dan betul. Beliau dengan saya sama-sama menjadi penggerak budaya. Gitu.
0: Numawi tadi ke sore singkuring, hapunten rada kayak elek-elek itu ayah nami Pakuanana dan kebetulan adanya juga di Subang gitu. Jadi saling mengisi ya Kang ya.
1: Saling mengisi dengan beliau, saling mengisi, tidak saling mendahului, saling menghargai, begitu ya, saling mengingatkan.
0: Berarti kalau begitu ini respon dari intansi lembaga kepemerintahan, bagus dong Kang?
1: Ya, kami ini mandiri. Kami tidak pernah tapi kalau dengan RRI boleh dicek misalnya tentang berita kami di RRI pasti ada tiap hari kami ada tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Tentang dan bahkan Galuh Pakuan Cup ini salah satunya memperebutkan biasa bergilirnya RRI.
0: Oh, gitu. Akang stay tiap, untuk siaran itu
1: tahun.
0: Di Bandung apa di RRI Bandung atau di
1: kalau ini di RRI Bandung, ya kita melakukan itu dan itu tiap tahun pasti RRI juga
0: merekrut ya,
1: melihat semua dan yang dilakukan oleh kami itu mandiri, tidak pernah tercampuri dengan hal-hal, tidak pernah terintai, kami mandiri dan kami tidak pernah tidak pernah apalah ya, ya mandiri full 100%.
0: Tapi walaupun demikian, respon dari pemerintah mah tetap ada.
1: Sangat baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ada kegiatan apa-apa, pemerintah pasti hadir. Dari mulai Pak Menteri, biasanya hadir.
0: Alhamdulillah. Hebat Kang, hebat. Salut sekali gitu ya. Karena ini salah satu lembaga mandiri dan begitu besar, apalagi dengan rutinitas yang sudah kontinu setiap tahun di bulan Desember, dan bahkan peminatnya juga malah ribuan ya Kang?
1: Hampir, pokoknya kalau sekali satu minggu itu 20 ribu orang itu datang hadir di Subang. Tiap satu minggu full itu.
0: Bukan di bulan Desember saja?
1: Iya, di bulan Desember.
0: Selama bulan Desember.
1: Ya, selama kegiatan.
0: Itu biasanya berapa lama kalau kegiatan diadakan Galuh Pakuan Cup?
1: Satu minggu.
0: Oh, satu minggu. Apakah satu itu minggu. Hanya dari Jawa Barat saja atau luar Jawa Barat?
1: Se-Indonesia. Dari luar juga ada, dari Malaysia.
0: Kita ada membuka ya?
1: Membuka.
0: Alhamdulillah.
1: Karena itu festivalnya tingkatnya nasional. Tapi ada tamu-tamu yang dari
0: internasional, luar negara. Waduh, keren-keren Kang. Tadi Kang mengatakan dari 2008. Ini berdirinya memang tahun berapa Kang?
1: Kalau Galuh Pakuan ini didirikan di tahun 2011 ya.
0: 2011.
1: Tapi saya 2008 sudah menjadi
0: merintis.
1: Sudah merintis membangun konsep-konsep tata kelola negara, konsep-konsep peraturan negara itu sudah termasuk juga bagaimana konsep-konsep provinsi Sunda gitu kan. Nah itu dia bangun
0: gitu. Begitu. Punten Kang, ini agak sedikit privasi ya Kang. Dengan pendanaan seperti apa yang akan didapatkan di lembaga ini? Apakah misalkan tadi suara Akang ada nelayannya, ada petaninya, ada ulamanya. Nah, kita mendapatkan pendanaan nggak dari beliau-beliau? Punten ini.
1: Jadi begini, jadi setiap masyarakat Galuh Pakuan ini kan membangun dirinya. Membangun dirinya dengan konsep-konsep budaya yang sempat menjadi menjadi barometer dan kemudian menciptakan kejayaan bagi bangsa kita ini sendiri.
0: Iya.
1: Nah, sebetulnya kan begini, semua yang terjadi dulu itu pun dibangun.
0: Iya.
1: Tidak ujug-ujug

0: kita akan meyakini dari setiap apa yang akan kita bangun.
1: Iya.
0: Dan Tuhan akan memberikan cara. Alam akan menuntun itu.
1: Baik.
0: Dan itu terus kita bangun. Salah satu contoh misalnya, ketika saya membangun sebuah bangsa Sunda yang memiliki jiwa tangguh dan raga kuat, saya menjadi salah seorang pendiri olahraga Muay Thai di Indonesia. Dan kita bangun itu, dan hari ini mungkin kalau saya melihat ke belakang, saya nggak percaya bahwa Muay Thai akan sebesar sekarang dan akan menjadi industri combat yang industri combat yang sangat menjanjikan. Karena ternyata setelah kita bangun di Indonesia dan kemudian gebyar, maka di Indonesia ini selain daripada bola, maka industri combat ini yang menjanjikan. Dan industri combat yang paling menjanjikan adalah Muay Thai. Ini fakta. Gitu. Dan sekarang saya sangat senang melihat dari semua provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia ini sudah
1: ikut serta. Alhamdulillah. Ya. Salut Kang, salut ya. Karena dengan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mulai yang dirintis dari tahun 2008 sehingga berdiri tahun 2011 sampai sekarang 15 tahun dengan gigihnya sehingga terjadi atau kemauan kita tercapai gitulah sesuai dengan ekspektasi. Alhamdulillah. Kelarasan kan abdi teh mohon boleh mangga terasan
0: tapi dateu segampang eta gitu. Perlu meyakinkan pemerintah tentang gerakan kita, dari mulai saya dianggap menjadi orang yang sangat membahayakan.
1: Betul.
0: Sangat membahayakan, lalu kemudian bolak-balik setiap ada sesuatu yang sangat meresahkan di negara, saya dimasukin ke dalam pemberokan.
1: Sempat terjadi dan seperti itu.
0: Terus-menerus. Iya, terus-menerus. Dan baru negara itu mengakui itu setelah 2016. 2016 awal lah. Setelah melalui proses dialog dan segala sesuatunya, akhirnya mengakui saya dianggap orang yang sejahat-jahatnya oleh negara itu dari mulai 2008 sampai 2015 akhir. 2016, 2020 saya oleh LRI dijadikan sebagai pahlawan inovasi.
1: Meureun tadi nama Akang teh bisi dianggap mendirikan negara di atas negara ya.
0: Seperti itu. Tapi setelah dipahami kan kontekstualnya kan saya sederhana saja. Artinya begini, kalau saya kan berbicaranya yang logika saja bahwa Sunda ini ingin punya Indonesia. Ingin punya Indonesia. Itu sampai jalan kaki ke Jogja 3 bulan. Siliwangi itu kan, Pasuruan Siliwangi. Dan saat itu mereka itu tidak manggul beras, tidak membawa ganti pakaian, pembekalan, tidak bawa cukuran jenggot, ya kan? 3 bulan jalan kaki sampai ke Jogja. Orang Sunda datang ke Jogja orang dianggap nugelo itu referensi kita datang orang Sunda.
1: Nanaunan jauh-jauh
0: Indonesia.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya.
0: Ingin punya Indonesia. Lalu Bandung itu sampai dibakar loh. Ingin punya Indonesia itu. Tapi hari ini faktanya saya ngobrol udah mendung. Kenapa Jogja diistimewakan? Kenapa Papua diistimewakan? Dikhususkan. Kenapa Aceh dikhususkan? Padahal Sunda sendiri hanya ingin punya nama saja.
1: Sulit
0: minta ampun.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Ya,
0: kalau
1: ya,
0: melawan itu adalah bagian dari untuk menjadi pelawar, saya katakan kepada mereka, saya akan melakukan itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang budaya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang hari ini dibuat, itu tidak lagi Union State. Kalau kita mau bicara tentang apa budaya Indonesia, karena esensinya budaya Indonesia itu adalah lidi, yang disebut negara kesatuan Republik Indonesia itu lidi di Bengkel. Itu menjadi
1: satu kesatuan.
0: Ya Bali ya budaya Bali, Sunda ya budaya Sunda, Tapi ketika dibengket, ya itu adalah Indonesia.

0: Betul.
1: Tapi hari ini yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan lagi Union State. Ya. Jadi nyerek, dibengket, terus dijus.
0: Nyerek, dibengket,
1: terus dijus.
0: Dijus. Kumata-kumata.
1: Jadi ngegeblege jika gitu. Padahal disebut esensi dan budaya Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul.
1: Ya, Sunda itu menjadi Sunda.
0: Yang ya sekian kan? Provinsi
1: Bali itu harus agak. Bali.
0: Mohon.
1: Nah, ketika menjadi budaya Indonesianya, maka itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau semua harus seperti di pusat ke daerah, itu namanya penjajahan pusat terhadap daerah. Dan itu yang tidak saya mau.
0: Iya, dipaksa kentik.
1: Kalau NKRI, kalau NKRI menjadi bagian daripada penjajahan pusat terhadap daerah, maka saya katakan yang paling ideal itu adalah Negara Persatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan dasar negara kita.
0: Leres.
1: Aduh. Kan dasar negara kita itu kan persatuan.
0: Mohon.
1: Bukan kesatuan.
0: Persatuan.
1: Nah, tapi setelah memahami konsep-konsep yang saya bangun, akhirnya negara
0: mereka, ya,
1: memahami pula dan akhirnya memberikanlah kebebasan.
0: Memberikan kebebasan. Bahwa lama berarti akan tadi disebut jelema naon, eta.
1: Akan disebut jelema gelo gede. Tahan oyong.
0: Iya, karena dengan jeripayah seperti itu memang sesah sih, Kang. Boro-boro ini suatu lembaga. Di RT pun namun kita rada beda, teh pan geus diwi. Hacker nanti lah, melincang cina ya melincang, apalagi dengan pengalaman Akang sampai di Pangbarekon, aduh masya Allah.
1: Ya dulu itu saya kalau keluar rumah mau ke Bandung ya, balik ke Bandung ya, itu Bandung sudah satu, ke Pungkur.
0: Ningali Akang ngelincang teh.
1: Mohon, ngelincang.
0: Cacakan karek.
1: Karena dianggap memiliki kemampuan. Ya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan orang banyak,
0: ada auranya kan,
1: ya berpengaruh terhadap lingkungan. Tapi ya lama-lama
0: mereka bisa
1: telah memahami dalam konsep-konsep kehidupan, tata kelola adat, gitu kan, sistem bernegara, ya sistem beragama, ya di masyarakat adat Gelo Pakuan ya akhirnya ya. Dengan serta-merta ya pemerintah baik eksekutif, legislatif, yudikatif juga akhirnya mengikuti. Contoh soal misalnya kalau ada persoalan hukum misalnya kan
0: kita dilibatkan
1: ya sebelum mereka ditingkatkan ke lebih lanjut ya saya diminta pendapatkan misalnya kan raja atau misalnya pengganti ini gimana ya saya bilang itu nanti tak urus lah. Itu diselesaikan dengan hukum adat.
0: Iya.
1: Itu mereka kasih, nggak masalah. Gitu. Tapi ya kaidah-kaidah
0: hukumnya,
1: pelanggarannya yang memang berkenaan banyak dengan
0: Oke.
1: Gitu.
0: Mohon.
1: Kecuali kalau yang hal-hal yang sifatnya undang-undang yang itu kami juga tidak ikut campur.
0: Eta mah urusan anak
1: terus. Karena itu juga pada prinsipnya hukum-hukum yang diakui oleh negara. Hukum agama, hukum adat, dan hukum positif.
0: Pemerintahan.
1: Nah, membangun kekuatan di Galuh hari ini, saya sangat berkeyakinan dari mulai kami itu membangun tadi itu, budaya nganteran itu.
0: Tah, laras uhidi kadinya, berarti segala rupina oge, tong waka jauh-jauh, kanu kenca katuhulah urang teh, kedah hade. Sopan tata krama sanes kantena ta meureunan urang tiasa we ngayakeun ka luhur leres-leres pisan Kang alhamdulillah
1: sehat pisan mun biasa tidak sopan santun kan ku sopan santun teh kudu terkenal
0: tata bahasa handap kudu
1: tata bahasa iya
0: leres-leres
1: hari individual mah henteu ayo paluhur-luhur mun teh jarengke kape
0: leres mohon pisan
1: rembung napak
0: jarengke
1: di bumi ayo we ka langit.
0: Nah itu dikira kan anu dikencak katuhu teh teka tingali.
1: giliran rengkot di Cibogot.
0: Eta nu deket anu pangheulana. Akan sakedap
1: ieu teh. Aduh-aduhan ge
0: deket. Sakedap ieu teh abdi di sarengan ku Teh Hajatini Suartini sareng Teh Nining Yuningsih. Insyaallah panginten ka sabada abdi ngobrol sareng Akang upami kalaresan Akang nuju. Nah, nanti ngamonitor saya tina handphone atau napi tina radio ge. Seueur pendengar ya teteh nu langsung hoyong interaktif ya teteh Kang. kantoran ieu galianana teh mana anu lumayan mundel gitunya. Jantan sanes munganteran wungkul, ternyata ada satu lembaga di kita itu Jawa Barat dengan nama adat Karaton Galupakuan. Dalaras atukangnya tong wakan ningali kaluhur anu jararengke tadi sore akang teh hari dirangkul mah ulama na patani na nelayan na pasti bakal sabengketan abdi mah naon teh sapagodos pisan. Kayaknya teh nining sarang teh tini rupina mah bilih aya nu bade ditaroskeun ka Kang Alersan jenengan anak gadum nira saya pisan Kang Rahyang Mandala Jati Epi Silpiadi SB Nateh Sangga Buananya kan?
1: Mohon.
0: Cobi bila yang pada didugikan teh nining teh tini suan tenak kalabet keluar ke.
2: Tabarakallah saya pisan Kang
0: Epi. Mundel.
2: Mundel pisan. Ini nama cekat aja. Jelas pisannya.
0: Jantan isinnya. Isin. Nanti ternyata ulah wakat tebi-tebi pang-pang nama nganturan weh lah. Teh ini gaduh tuangan kanu sapali kakenca paparin saur Kang Epi mah kada sapiring upami di teh ini mau ayah sapiring pasihan atuh saplastik alit kapali katuhu sami jantan urang teh seueur dulur jantan silaturahmi. Akang hatur nuhun pisan kalarasan waktosna ieu teh mung dugi ka teu bisa 8 tapi insyaallah SIM kuring bade muka lem ngalangkungan WA ngalangkungan telepon kita para panitia teh aya anu ngiring ngadangukeun tadi ti awal sok naroskeun upami kalarasan akang masih tiasa ngadangukeun atawa napi ku SIM kuring ka ditaroskeun tiasa ngawaler nanging sate acan ku SIM kuring bade ditutup mangga bilih aya anu bade didugikeun perkawis pesan-kesan perkawis budaya nganturan atau napi perkawis lembaga adat keraton Galuh Pakuan atau napi apa saja yang akan akang sampaikan tentang dalam acara apresiasi ya. Budaya wengi ieu nyemangga-nyanggakeun ka.
1: Jadi pada prinsipna ki pangintemnya lamun urang rek micin ka peradaban Sunda anu memang sanes kantos memang menjadi bagian peradaban yang sangat diperhitungkan di dunia saat itu.
0: Tolak ukur ya.
1: Mulailah. Mulailah dengan bagaimana memperbaiki gerak. Yang sama. Yaitu dengan mulailah melakukan budaya ngantiran eta. Ame urang bisa saringet sehingga saat dede capihanehan. Gitu. Nah, itu konsep dasar madalah muntos cara sama oke ngumpul ikut ngumpul serangan gitu mau kudu disuruh-suruh mau kudu di
0: diajak aja
1: sok ae nama mohon seperti ayah nama dina budaya individual dipi orang arona geus moal aya nu disumping
0: mohon atos ku artos
1: gitu.
0: Mohon hatur nuhun pisan mohon hatur pisan atur nuhun pisan akang anu diuningakeun ku salira kalayan seueur pisan manfaatna malahan kanggo pribadi oge langsung aya naon teh bayangan mohon nya tong tebi-tebi anu luhur-luhur teuing geuningan ku nganteuran oge aya manfaatna. Kang itu kalatasan aya nu narasun oge itu apakah tidak ada interaktifnya kalau bersama narasumbernya langsung? Rupina mah upami interaktif langsung mah akan kada naon teh ontras telepon. Daging kewe pangitan abdi ngantosan heula interaktif tino pendengar nami tiasa digiukeun ka akang. Akang hatur nuhun elmuna. Insyaallah tiasa dimangpaatkeun ku SIM kuring khususna umumna ku para paniten anu kalersan ngadangukeun. Mugi akang masih dipaparin waktos insyaallah ulah bosen hiji waktos abdi nelpon deui ka akang nyuhunkeun ilmu deui ulah ditolaknya kang.
1: Mangga insyaallah panjang waktosna sami
0: amin barakallah hatur nuhun akang mugi akang dibales kasayanana ku Allah Subhanahu wa taala oge salam baktos kanggo kulawargi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Alhamdulillah. Eh ta geuning kitunya teu pira ku nganturan. Matak teh nining upami hoyong seueur batur, teh nining hoyong dibageuran ku abdi nganturan.
3: telangkung kita mah berenganturan artos, bade tuangan, bade deposito, bade giro, bade naonnya ngan ulah picerewedeun. Mohon teh Nining, teh Tini, satu acan urang nampi telepon kalarasan aya lagu anu munggaran kanggo ka para paniten di mana wae ayana, ieu teh aya titip salam.
2: Titip salam.
3: Di para paniten ngalangkungan suantan Ibu Uun Budiman, teh Nining, titip salam ieu teh kanggo saha atanapi pisaha anu mundutna? Di mana? Di hatimu. Mana atuh sangatan teh Nining?
2: Mangga urang sangatan. Titip salam. Ibu Uun Budiman, kanggo abah sabari. Wirujeng ngadangkeun.

Daerah Jawa Barat kaya akan budaya. Salah satunya di daerah Subang ada kesenian Singaan. Sebuah permainan rakyat menceritakan akar dari usaha masyarakat untuk bebas dari tekanan terhadap situasi politik di masa penjajahan, tepatnya di tahun 1812 saat wilayah perkebunan Subang dikuasai dan diduduki secara bergantian antara Belanda dan Inggris. Masa itu, bentuk patung singa belumlah sempurna seperti saat ini, karena konstruksi kayu yang digunakan masih ringan dari pohon randu dan rangkaian rambut yang terbuat dari daun kaso atau bunga. Kemudian kerangkanya pun masih ala kadarnya, dengan struktur anyaman bambu yang dibalut karung goni. Si singaan ini memperlihatkan 2 hingga 4 boneka singa. Pemandu permainannya ada 4 orang, dengan diiringi alat musik tradisional Sunda. Pertunjukannya mengitari kampung setempat ataupun jalanan kota. Seiring berkembangnya zaman, kesenian sisingan ini beralih menjadi sarana untuk memeriahkan anak-anak yang hendak dihitan atau disunat agar mereka terhibur. Lalu, anak-anak tersebut diarak mengelilingi kampung atau desa setempat, tepatnya 1 hari sebelum dihitan, hingga akhirnya kesenian sisingan ini diikuti oleh kota lain, seperti Garut, Cirebon, dan Sumedang, sebagai kesenian memikul binatang tiruan.

0: Masih di sarangan Kusim Puring Sapara Kancati Kulawargi Seni Sunda RRI Jakarta. Up daun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining.
1: Teh
0: Hajasri. Teh Tini.
1: Ayah.
0: Nah, waktosna urang nampi telepon, waktosna maoskeun WA. Tos anu tuh telelititan.
1: Tos aya.
0: Cobi tampi, tampi Teh Nining.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abdaun.
2: Abdaun ruhai ngecuman arah.
0: Nah, asal leles kia si heeh teh.
2: Alhamdulillah teh.
0: Alhamdulillah, sae.
2: Atuh nuhun teh.
0: Hebat aki ya di nomor hiji.
2: Terkebenaran.
0: Kumaha ki ngadangukeun tadi teh?
2: Oh, saya teh. Mantap biasa. Emang kedah kitu teh urang Sunda mah.
0: Kitu nya.
2: Cilah antunan. Eta tetan budaya batur urang kitu teh. Beras asli budaya kata sama.
0: Kedah gaduh identitasnya urang Sunda teh.
2: Iya, Sunda teh atuh pan geu.
0: Sugan mah.
2: Mantap. Mantap akhir mengi kamari oge tadi di malam Minggu. Nonton wayang golek.
0: Di mana?
2: Nampian baraya.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, karena.
0: Biasa teman.
2: Malam itu. Ibu ngadalang kanha ngiring teh. Kenal dengan ini kenalan ya. Di,
0: aduh kok iya. Kenalan jeng indung ngadalang. Hebat.
2: Enggak, enggak bawakan gitu.
0: Mohon. Tapi ngiring, ya teh. Kebanggaan aki ternyata geningan seurpisan pendengar sareng paniten penonton nate.
2: Aki langsung naik ke panggung teh. Nah ini di foto sarekan hati.
0: Alah hebat hebat hebat.
2: Ini kalau kebihan itu caket di sarumping teh di taman mimi atau nyeranak mobil.
0: Tiasa nonton di bengket. Ku silaturahminya gara-gara nonton, gara-gara budaya eta teh.
2: Oh, nambahan baraya kenal.
0: Aki ayeuna bade nepangan sasok.
2: Nepangan ka Abah Oyon di Ciamis. Abah Toto. Malam mah upami Abang Kusma tos aya di Cileungsi.
0: Mohon di bumi Kang Atep nuju linggih di bumi Kang Atep saurna.
2: Aki ge anjing balik adinya, itu sang pandang.
0: Aduh, alhamdulillah nepangannya.
2: Mohon dari silaturahmi. Lajeng atuh ka Bapak Nandukat Pasar Bo. Pak Guru Bin Yapi. Lajeng ka Pandang Cipunjo Cileungsi. Lajeng ka Mama Yati Tanjung Priuk. Lajeng ka Teh Neni Ceriu. Lajeng ka Mama Rah, ada rahminya tanya, pasar Minggu.
0: Pasar Minggu.
2: Semohon. Lajeng ke Abah Otong, Gunung Singer. Lajeng ke Abah Jamin, Gunung Mulia. Lajeng ke Kang Tono, pasar Pondok Gede, tadi Pondok Gede. Lihat Oka Oge, Jakarta Barat. Lajeng ini. Teh.
0: Mohon.
2: Lajeng kamping 7 Juni.
0: Laras.
2: Tadi mohon. Mohon. Di Darmaga, caket juga nate Nining mah. Mohon. Aya dalam kanha teh di Darmaga teh.
0: Teh Nining wajib nonton.
2: Insyaallah. Caket juga. Ah, kanha di dunia manding teh. Mohon.
0: Insyaallah. Teh mangga.
2: Ada caket teh Nining mah juga nama mangga.
0: Ajakan kali itunya.
2: Ajakan, mohon. Cipu beragun nak oke, mohon. Caket, aki gak bukan minum kadinya teh ka Cibalagung, mohon.
0: Alhamdulillah, tiasa tepang kecarung Teh Niningnya, mudah-mudahan.
2: Tidak, aki mohon. Cerah dan akan manggung teh nuan.
0: Siap siap. Cakap ki. Sok kasahade ya.
2: Lagu lah lagu.
0: Aha, hoyong naon?
2: Sesuai nu tadi tah. Bet di tes detail laran. Granat.
0: Geus bisa rendang.
2: Iya tuh. Oh, di yang pasukan Siliwangi
0: ka Jogja.
2: Jogja hijrah taat parentah. Dan layangan putri ini bola bongkol. Heeh. Kita ke Bandung. Ke Jogja. Mohon atur nuhun teh.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Yadi anu ngawitan, insya Allah lagu nang kekasangakeun pamundut Aki Yadi teh kucing-kucingan. Nah, aya deui nu sumping teh ini ene nu nampi.
3: Assalamualaikum Abdaun.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Sampurasun.
3: Rampes.
4: Kumaha teh aja teh Nining sareng teh aja Tini. Teh Hajah Sri, kumaha sarehat sadayana.
0: Alhamdulillah, sami-sami.
4: Syukur upami sehat mah. Abagi alhamdulillah sehat. Oh hilang passwordnya ya. Abdaun ruhai ngagebrai di udara. Hahaha.
0: Lagu tadi terus dikintun.
4: Tersikintunya. Oh, atomo. emang kenal kah Abah ya sahabah deh?
0: Abah sobarisan es?
4: Oh bener. Alhamdulillah Abah tenguping ke nama iya nama Uwi ya Abah.
0: Oh. Mon. Titip salam nomor hiji. Ya.
4: Oh. Nama nyetel ya Abah.
0: Oh gitu.
4: Itu tak. Malu maya tugas itu. Mohon. Arik hiji deui ka mana ya Arjunana ya?
0: Arjuna nuju Pakanci.
4: Oh. Cuman aya bidadarina doang.
0: Aya Arjuna hiji deui Mas Fikri.
4: Oh iya iya iya atur nuhun. Ai sarehat mah sadayana kitu teh urang. Tiasa tepang deui rebo dugi ka rebo urang penting urang panjang umur bisa silaturahmi gitu. Walaupun melalui Abdaun oge urang alhamdulillah pertepang suara oge gitu tah. Mohon. Eta aki ka Abah nama ngesilapeun aki ka Abah aki tah.
0: Ka Abah tong digupai deui tong.
4: Mohon moal digupai. Moal digupai aki Yadi main nama ku Abah. Main lagi teh ngagupai gitu tah. Engke ki tos terang kadara agama wengi Senin teh di lembur Abah aya wayang ki eta malam Senin ki. Ta Senin anjing teh ki ka Cibung Bulang ki kadara maga cenah dugi maneh lainnya. Kadir golek. Tadi Cibung Bulang teh aya ki wengi Senin di kampung Abah golek gitu ta. Wayang nyunatan, acara nyunatan, acara ngawinkeun mah teu aya da pangantenna ge ara lima nanggap golek pangantenna ge kitu.
0: Kami teu ieu.
4: Aya ge nyunatan we tah ki kitu. Oh bari kentul-kentul ya.
0: Sok-sok mah.
4: Kasadayana ya beusi nyangkolong kana waktos ya. Kaleka jauh heula ya ka Ciamis. Ka grup Nusantara Lintas Sunantara
0: lintas budaya
4: itu ta dan udah sesepuhan ku Abah Haji Engkus, Abah Oyon, terus Abah Toto, sadayana ta personil lintas budaya gitu ta ya kintu nanti Abah di Bogor gitu ta atau mulih deui mah ka dieu ka kota ka Abah Nana Dukat, ka Mang Anang-Anang yeuna Suparman tah. Suparman di Setiabudi. Bapak Agus Rasta. Terus ka Mang Tono di Pondok Gede tah. Terus ka Mamah Maya hilap jeung Mamah Maya ya teh gintun-gintunnya. Terus ka Mama Anggreni, Kakang Ajo, ka mamah Neni, terus ka Jasringa, ka eta tah ka Bapak Fikri sareng Ibu Ati. Pokoknya mah kumbe ka sadayana nya bisi jeung ulung teh kana waktos. Abah nyuhunkeun laguna teh ayeuna teh mun aya mah Mojang Cimande versi Genang Penca gitu ta. Ta eta laguna keur Minggu Payun gitu ta. Kanggo teteh mah kabagian hatur nuhun doang ye gitu ta. Semangat si ancar duwe gawe tugas tuntut ieu tepi ka tuntas gitu ta. Aba wae hoho kene teh. Masih wae hoho kene ya mah. Namai uih pisan gitu ta. Tah sakitu ti abah nya. Ampun teh kasadayana gitu ta. Oh teh hilap ka itu tuh. Ka Abah Eko di Jateng ta nu kamari menang para teh ti abah gitu ta. Tah sakitu nya. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagedengan Abah Sobari, Aya saha? Ta, Teh Nining.
5: Abdaun.
0: Halo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Abdaun.
6: Adaun ngejreng.
0: Ngejreng.
6: Di Bantara.
0: Sarang saha di mana ieu?
6: Hahaha.
0: Mane dituntut. Bangga lagi. Mohon.
6: Teh Tini.
5: Mohon, ayo mah.
6: Kang Atep kemana?
0: Kang Atep nuju di Lebet Laci. Disumputkan hula.
6: Masa kan dangu-dangu ya, Teh.
0: Kayaknya suantananya.
6: Dari pikiran mungkul.
0: Punten ya suantan. Alhamdulillah. Punten suantan radiona di alitan lah sekedik. Nah, alitan lah radiona supada suantana bersih. Mangga lanjut.
6: Ya, teh di Gunung Mulia.
0: Abah Janin.
6: Mohon.
0: Barokallah haturan damang bah.
6: Sanake ya.
0: Sae. Mangga.
6: Di Gunung Mulia mah hujan.
0: Oh, gening.
6: Hujan. Terus kada gerimis.
0: Gerimis.
6: Di padang maghrib.
0: Dugi kaya nama sih.
6: No, 6 meter sah lebih deh.
0: Abah Sobari.
6: Abah Sobari. Nah, bari aku buka aja ya.
0: Mangga.
6: Jangan ke lagu rumah ya, tapi.
0: Nah, entah.
6: Rajat Hate.
0: Rajet
6: Hate. Rajet Hate.
0: Rajet Hate. Atus Rajet Hate mah anu teu acar mah ieu teh pamulut Abah teh ular putih mun telepat mah nya.
6: Oh.
0: Kanggo Minggu Payun mah atuh mangga hoyong naon.
6: Kana Rajet Hate.
0: Rajet
6: Hate. Mun kan ka Bapak Ana Cicung.
0: Pak
6: Anda. Kan ka Bapak Guru Dimyati sareng Ibu Iyamna.
0: Acan
6: Haji Bapak Haji Suhana di Lebak Haji Bantu Bapak Sadit Basok di Lumiliang Kakak Umamat atau Pak Anuli Pasar Lumiliang atau Bapak Potong atau kan sudah naik
0: ya Acan nambe Aki Yadi sama Bapak Sobari Unggul
6: Bapak Mahmaya Tunggulang Anu Pak Fikri, sarang Ibu Yati, di Jasinga, di Bapak Sobari, alhamdulillah. Yo, Ayut Age, Api Yadi, terus naik, alhamdulillah, Akadi, turun. Ke Pak Pandang,
0: Pandang,
6: yo. Mama kita RT Bank kata Pak Ahmad di Jumat Alit
0: Suantan Radiona di Alitan Pak Jantan Gaung
6: Pak Otong
0: Pak Eko Jampang Tengah mohon cekap
6: Mama kemarin es kacang jai.
0: Mangga mangga.
6: Saya kembali.
0: Saya mohon.
6: Berjanggungi, berjanggung langsir, pegang turun, waktu semasa. Itu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas diluru Jami Rupina, mangga dilajengkan karena WA. Ayah sahat cina.
7: Sumping nanti Pak Agus Rasta di Cengkareng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Abda unruh hai ngegebrai di Jerman para haha. Apa badai ngegupai ka mamah-mamah sadayana Abah Otong, Kang Warman, Kang Mamat, Abah Sobari, Abah Kiki, kumbe ka sadayana Abah-abah di Bogor, dugi ka Ciamis.
0: Waduh.
7: Jeung wayah kieu. Hilap teh. Teh Nining, Teh Sri, teh Kang Asep. Kak Ate, mohon bugi sarehat ulujeng tugas.
0: Amin.
7: Salajengna.
0: Tenyuhunkeun lagu Abah.
7: Tenyuhunkeun lagu.
0: Teh. Lajeng.
7: Lajeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Sampurasun.
0: Rampes.
7: Abdaun suara budaya Jakarta ngajomantara. Haha. Pokona mah Ruhai.
0: Ruhai. Siap.
7: Teknik. Teh Tini, Kak Atep, kemana? Cenek,
0: ayah.
7: Aki gaul di desa Kota Batu, selalu mancuk. Nah, namun, apunten nambah tiasa nge-WA dari Mugia Sadayana Sarehat. Saya pisan tadi cari tanama acara nganteran.
0: Garas.
7: Salam baktos kanggo Sadayana di Aki gaul di desa Kota Batu. Mangga di kantung.
0: Mangga. Jadi?
7: Ini dia terus
0: atas tilu.
7: Tacan ayam.
0: Iya kalau resan ayah salam ti Kang Mulyani Dinata Mas Mul. Senggol seurna teh. Ya ulah hilap senggol ka urang Cilebut 2 Bogor. Wilujeng wengi Mas Mul, wilujeng ngadangukeun pidangan Abdaun apresiasi budaya Sunda. Ten ini tadi lo anu tos lebete Aki Yadi di Angka Wisna, ya Abah Sobari, Abah Jamin. Cobi pasihan heula saha nu bari dipasihan ieu?
7: Atuh Aki Yadi heula.
0: Aki Yadi heula?
7: Mohon.
0: Hoyong naon si Aki Aki teh?
7: Cicing-cingan.
0: Sarang saha?
7: Sarang
0: pakana.
7: Mohon.
0: Aki Yadi mah tos mung ikio hoyong ucing-ucingan. Suanten saha?
7: Suantena Ibu Emi Nurhayati.
0: Oke, okay,
7: tuh. Sanggakeun ucing-ucingan suantena Ibu Emi Nurhayati. Pamundut ti Aki Yadi.
0: Ya, sanggakeun. Okay.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Kamu orang yang pecinta bola, sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Pro 4 RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ke tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Samani, selamat pagi Pace Mace dorong semua. Senang sekali saya Mace Jain tentunya bisa menyapa Pace Mace dorong kembali ya di frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura, Suara Budaya Papua. Ya, dan pada kita punya perjumpaan hari ini ya, edisi Rabu 3 Juni 2026. Ya, Pace Mace Kakak Dedorang berbagi kita punya program acara menarik tentunya masih saya Mace Jain hadirkan untuk menemani Pace Mace Kakak Dekam semua. Hingga nanti tuntas juga kita buka bersamaan tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan program acara kita orang pada pagi hari ini ada Jelajah Jayapura yang Mace Jain hadirkan juga dengan serangka informasi dan lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Pace Mace, Kakak Dekam semua yang sudah menikmati ya suasana pada pagi hari ini baik bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta tentunya. Ya, selamat pagi untuk kamu semua ya, dan selamat bergabung di pagi hari ini ya. Dan juga untuk kami yang menjalankan segala aktivitas ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur tentunya kepada Tuhan yang masih memberikan kita orang semua kesempatan ya untuk kita dapat menikmati pagi hari ini dan menghirup udara tentunya yang sehat ya, yang masih dipercayakan dan diberikan Tuhan kepada kita orang semua. Ya, dan Pace Mace Kakak Dedorang satu lagu daerah Papua Mace Jain hadirkan untuk menemani suasana di pagi hari ini.

0: kita rumpun suara budaya Papua program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacek-macek kakak di dorang semua di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang nggak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pacem-macem dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pacem-macem kakak dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya, dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pacem-macem dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pacem-macem kakak-kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacem-macem kakak dari orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada Juragan Dapur, Resto dan Kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Macita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari Juragan Dapur Restoran Cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja Selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya, memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Resto and Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke Resto and Cafe Rumah Laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.
1: Ya, macam-macam kakak didorong semua. Itulah tadi beberapa kita punya tempat wisata kuliner ya yang ada di Kota Jayapura yang mungkin bisa untuk pace-mace kakak didorong semua akan kunjungi. Ya, dan kembali Mace Jen hadirkan satu informasi ya ke ruang dengar pace-mace kakak didorong dari pemerintah Provinsi Papua ya yang menyerahkan bantuan alat dan juga mesin pertanian ya kepada Kapolda Papua ya, dan ini sebagai bentuk dukungan juga terhadap program ketahanan pangan ya, yang tengah digalakkan pemerintah. Ya, dan penyerahan bantuan ini berlangsung di Gedung Negara 25 Kota Jayapura dan diserahkan langsung oleh Gubernur Papua Matius Pakiri kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Papua. Ya, dan dalam arahannya Gubernur Papua mengatakan, ya, bantuan alsitan tersebut merupakan bantuan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Ya, dan masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara Mace Jen hadirkan ke ruang dengar Pace-Mace kakak didong semua.

tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian tenang kalau terjadi kebakaran.
2: Baiklah, om.
3: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak adik orang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yosman ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah itu 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari Balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff. Ya, nah, gerak Jeff ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll ya. Jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71 ya. Jadi gerakan Jeff ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian Jeff ini ya. Ya, seperti tari Jeff biasa, lalu Jeff ular ya, zigzag gitu ya, kayak ular, lalu Jeff robot ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot ya. Lalu Jeff sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak ya, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali. Lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong. Namanya juga luar biasa ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar ya. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu ya, paci-paci kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan ya, yang tidak sesuai ya dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua ya. Karena memang seni itu terus berubah ya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu ya. Selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun ya, itu akan semakin bervariatif ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia ya. Karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Jeta akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Maceta juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan

Ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri. Ya, ini ada sebabnya ya sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Nah, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi, dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Pace Mace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, masih-masih Kak Dorang, kita masih berada dalam program acara Jelajah Jayapura ya. Dan untuk Paci-Maci, Kak Adik kami semua di pagi hari ini yang tentunya sudah menikmati ya suasana bersama dengan keluarga ataupun kerabat ya. Mungkin untuk kami yang lagi menikmati secangkir kopi maupun juga teh ya di pagi hari ini. Iya, selamat pagi untuk kami semua. Selamat bergabung juga untuk Paci-Maci, Kak Adik kami di pagi hari ini. Ya, masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya Maci Jain hadirkan ya ke ruang dengar Paci-Maci, Kakak Ade dorang semua. Dan satu informasi memasuki hari pertama ya pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan Sikat Kartens 2026 jajaran Polda Papua ya, ini melalui Polresta Jayapura, Polresta Jayapura Kota dan juga Polres Jayapura ya. Ini berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana pencurian ya dengan kekerasan dan juga pencurian dengan pemberatan ya Paci-Maci di wilayah hukum masing-masing. Ya, dan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja cepat personel kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat ya, serta melaksanakan penyelidikan dan juga pengembangan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan warga. Ya, dan di wilayah hukum ya Paci-Maci, Kakak Ade dorang semua, tim Resmob Numba ya ini berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kawasan Aspol Klufkam Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Ya, dan dalam pengungkapan tersebut ya petugas berhasil mengamankan para pelaku di wilayah Kota Jayapura dan membawa juga ke Mapolresta Jayapura Kota ya guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan selain mengamankan pelaku, Paci-Maci, Kakak Ade dong semua, polisi turut menyita barang bukti berupa satu jerikan berkapasitas 5 liter. Ya, dan ini berisi sekitar 2 liter bahan bakar minyak jenis bensin serta satu buah baskom berwarna biru ya yang digunakan dalam aksi pencurian. Ya, dan sementara itu tim URC ya Subsatgas Pidum Polres Jayapura berhasil juga mengamankan seorang terduga pelaku kasus pencurian dengan kekerasan di Kompleks Kali Kering ya Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di sekitar lokasi persembunyian, pelaku petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, diantaranya satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan juga satu buah Noken warna coklat dan satu unit speaker Bluetooth. Ya, dan kunci kendaraan milik korban serta sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Ya, dan Paci-Maci, Kakak Ade dorang semua, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua selaku Kaop Sikat Kartens 2026 Kombes Pol ya Parasian Herman Gultom mengapresiasi kinerja personel di lapangan yang berhasil menunjukkan respon cepat dan mengungkap tindak pidana pada awal pelaksanaan operasi. Dan ia juga menegaskan operasi Sikat Kartens 2026 berlangsung selama 45 hari dan akan difokuskan pada penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat khususnya tindak pidana. Ya, dan Polda Papua juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif ya untuk menjaga keamanan lingkungan dengan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan ya Paci-Maci maupun tindak pidana yang terjadi kepada pihak kepolisian terdekat. Dan operasi Sikat Kartens 2026 ini resmi dilaksanakan mulai 1 Juni hingga 15 Juli 2026 dalam rangka menekan angka kriminalitas ya serta menciptakan stabilitas keamanan yang aman ya Paci-Maci dan juga kondusif bagi ketompu masyarakat yang ada di wilayah Papua. Ya, dan Paci-Maci, Kak Ade dorang, Maci Jain masih menghadirkan serangkaian informasi ya dan juga lagu-lagu Nusantara ke ruang dengar kamu semua. Dan saat ini sudah pukul 7.11 menit waktu Indonesia Timur.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai keondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reremea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa Setaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abuako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau abuako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah satu ya, diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat Kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh abuako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh abuako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH.
Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LH Bu. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat Kampung Ayapo, ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LH Bu adalah mereka yang ada di Kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok sampai kurang lebih 60 orang, ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat, ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LH Bu tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini, ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi, ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita-berita tersebut, ya. Dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu, karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, bapaknya, begitu, ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perburuan, ya, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya, seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju ke OB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondofolo dan kepala suku atau kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondofolo, dan kotelo itu maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondofolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu, atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar, ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah, ya, itu menjadi hak penuh dari Ondofolo. Bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya, ya, adalah nilai gotong royong, ya. Ada juga nilai kepedulian, ya. Ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak, dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka.
Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam bahasa Sentaninya dinamakan Kombo Imea. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hokhom tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasanah budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan.

0: Ya, berarti masih Kakak Ridho orang masih dengan serangkaian informasi Mas Cicin hadirkan ya, dan satu informasi dari Gubernur Papua Matius Fakiri yang menegaskan masyarakat ya, pacemace Kakak Ridho orang harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan di Papua. Dan menurutnya keterlibatan masyarakat ya merupakan salah satu wujud keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, dan pernyataan itu disampaikan Matius Fakiri ya usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di kantor Gubernur Papua ya. Dan tentunya upacara tersebut juga diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Ya, dan pacemace KKD dorang semua, Fakiri juga mengatakan pemerintah daerah harus memastikan seluruh program pembangunan dapat dirasakan secara adil ya oleh masyarakat hingga tingkat kampung. Karena itu ia meminta juga kepala daerah dan aparat pemerintahan turun langsung melihat kondisi masyarakat. Ya, dan menurutnya keadilan sosial tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui kesempatan yang sama ya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ya, dengan demikian manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Dan ia juga meminta para kepala daerah memastikan program pemerintah dari pusat hingga daerah benar-benar menjangkau masyarakat. Dan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga terhadap pemerintah. Dan kepala daerah harus turun ke bawah langsung melihat apakah sudah ada keadilan sosial atau belum, dan semua program yang diberikan harus betul-betul dirasakan masyarakat. Dan selain itu, Fakiri menilai Pancasila tetap relevan ya sebagai perekat keberagaman di Papua yang dihuni berbagai suku, agama, dan juga budaya. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah demi menjaga persatuan di tanah Papua. Ya, pacemace, Kakak Dedong semua, pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur, tentunya program acara kita orang Jelajah Jayapura masih dihadirkan untuk menemani suasana di pagi hari ini. Dan kembali Mas Cicin hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
2: Toleransi.
3: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya ya, ada rumah Rumsram, juga ada rumah Kariwari, rumah Wamai, rumah Hunila, ya rumah Ebei, dan juga rumah Honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu baca-baca orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi pace-pace dorang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8x6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10x15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya. Sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa, ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini ya, di rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja yang mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat, ya. Menarik ya, macam-macam ya, kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Mace hadirkan ke Rodengar Pace Mace kakak di dorang semua.

Masih di Ketronpo Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sahabat Budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan ya Sahabat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1979 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onimfa Tagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia Sahabat Budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya Sahabat Budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku.

Adat keenam ya atau Lapago ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Masih bersama dengan kita rombongan Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh Kakade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Suara Budaya Papua, dan macam-macam kagak ada orang program acara kita orang selanjutnya ada Jelajah Papua ya, yang masih macam-macam hadirkan juga dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya. Ruang dengar Pace Mace Kakak Dedong hingga di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ёбай, с ухалами!
1: Ёбай, с ухалами!
2: Masih di Ketrampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, baca-baca kakak dari orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Bayeren. Nah, ini Apen Bayeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Bayeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Bayeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi Apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Bayeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Bayeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Bayeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Bayeren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Apen Bayeren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayeren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, baca-baca kakak dari orang semua. Jadi ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Apen Bayeren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mbak Cita sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam, ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya. ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beyuser diiringi dengan tifa, ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan, ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi, ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia, ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas, ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak, ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia pacem-pacem kakak dari terang semua informasi tentang Apen Bayeren, ya, Apen Bayeren, ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.
0: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu, Oh, hey, bersiaplah, sabar, jadi nanti telah tiba. Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. RRI bersuara, piala dunia untuk semua. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Keempat, suara budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
1: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
3: Jadi arisannya gimana?
4: Tulang ya, cepat lagi dong, pasti aku senang loh. Dari kemarin aku gak menang-menang turun.
3: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
4: Suaranya juga anak-anak, dong. Udah, nggak apa-apa.
3: Iya, tapi sini sayang remote-nya.
5: Ini, Nak.
3: Aisyah, jangan begitu.
4: Udah, Aisyah, nggak apa-apa. Udah, loh, Bu. Nggak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fadra ibadah tebay afatu.
3: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
3: Makanya Nesya dengerin Mama.
6: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah, Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua, terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, ada suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan ya. Ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak didorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majid akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace KKD dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak di orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Majeta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya dan tentu saja
selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya, memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner macam-macam orang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Nah, jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Resto and Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke Resto and Cafe Rumah Laut. Nah, pokoknya tinggal pilih aja. Itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya. Nah, seperti itu. Nanti mau kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Ukulele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari cakalele ini.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Masih di Ketrung Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah ya, di daerah Wamena sana, nah kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya ya, di sini ya ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya. Karena di distrik Kurulu ini mereka ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sahabat Budaya, di distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sobat budaya, mumi Wim Otok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Korolo ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Korolo. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Korolo ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara Apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena

rulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis, ya ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana, di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

Pace-Pace Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.